Selamat pagi. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Provinsi Bali masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dilansir dari Kompas.com, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat hingga pertengahan Mei 2026 terdapat 1.167 kasus DBD dengan 2 kasus kematian. Kabupaten Gianyar menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi mencapai 285 kasus, disusul Kabupaten Badung sebanyak 232 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Igusti Ayu Raka Susanti, menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota untuk memperkuat deteksi dini guna mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau KLB. Selain itu, edukasi kepada masyarakat melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M+ terus dikencarkan untuk memutus rantai penularan DPD. Dinas Kesehatan Bali juga menjalin kerjasama dengan BMKG dalam pengembangan sistem peringatan dini berbasis cuaca, serta melibatkan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna memperkuat upaya pengendalian penyakit di Pulau Dewata. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Rai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, kantun nyiriki ring FM 106,4 MHz, sarang di tiang dan yari ring program acara duwe, ring rajeng Bali niki, sani matang indi informasi, makemiwa tembang-tembang. Ingin rak Rai, diwa sampun nganter nggih, paletan ka pertama, kenten nggih, antum mau sang ring cuaca niki, ring Bali, kenten nggih, sani akhir-akhir pun niki terasa lebih dingin dan terasa lebih nusuk nih dinginnya. Nah, mungkin mau sang punapi antuk entannya untuk menjaga kesehatan tubuh nggih, mandan enten juga lakrai niki dengan antuk sungkan. Kenten nggih duaning niki perubahan cuacanya sangat ekstrim sekali kenten nggih. Nggih, memang niki rakerai untuk cuaca duwe niki nggih kadi bawah prakirawan BBMKG wilayah 3 Denpasar nggih Diana Hikmah niki mosang fenomena suhu udara niki yang terasa lebih dingin di malam hari biasanya terjadi pada periode puncak musim kemarau kenten nggih, yakni ring bulan Juni, Juli, miwah Agustus. Kadi pun niki kondisi puniki memang dipengaruhi karena gerak semu tahunan matahari kentennya dan aktifnya monsun Australia niki ke bawah nggih. Nah, ring periode puniki rakerai mandasami presido huning niki nggih, posisi matahari nike berada di belahan bumi utara atau BBU sehingga terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia bagian selatan khatulistiwa seperti Bali dan sekitarnya. Liane punika nggih rakerai ring kawintaran benua Australia kenten nggih yang pura juga berada dalam periode musim dingin. Jadi, dengan tekanan udaranya yang relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan massa udara kaitannya yang sifatnya dingin dari Australia menuju Indonesia melewati wilayah Bali dan sekitarnya. Nika sani mawinang niki untuk suhu pengkasiannya di provinsi Bali akhir-akhir niki terasa lebih dingin dan dinginnya niki menusuk sekali kaitannya. Dan janja wantara kerai mantan yang merasakan titiang di wawung ya merasakan sekali kaitannya di pacang nawi astane memergi mekarya kaitannya sudah terasa sekali ringgalah jam 4 jam 5 niki sampun seperti ngetor kenten nge raga benar. Oke, kemauan yang kadi sapu nike kawintan nyane makin sapu napi antu tetap menjaga napi asnya kesehatan tumbuh kenten nge minap rakarai kadi bosit yang lawa wintan tipsnya nge wawung utangi kenten nge penyemang nge sampu nampun unas toyo anget kenten nge wintan susu minap dados utawi wedang kenten nge naler jamu ya sirah uning ataupun wintan rakarai sana memilih niki antu berjemur kenten nge gala jam 6 atau jam 7 niki napi astane pacan yang rering ide yang surya metangi kenten nge sudah mulai tersenyum ya napi astane cahaya matahari ya sudah mulai masuk ke rumah kenten pastikan sampun akarai memilih untuk menjemur ya sekaligus untuk menghangatkan badan ataupun akarai sudah niki mungkin mengoleksi ya karena sampun mengetahui kenten sampun uning untuk kementenan suhu yang semakin lama semakin dingin ya sudah mengoleksi niki pakaian-pakaian yang tebal-tebal menten nalar ya niki salah satu bentuk napi astane niki untuk napi astane untuk menjaga ya utawi perlindungan diri kaitannya mana nenten dangan untuk sungkan.

0: Ing era kraing ya, sedulur titiang mungkaring, pesawat telepon puniki pacang sanggra titiang numun ring, WhatsApp, sani sampun monitor sarang titiang puniki nge, pantun wapak nih titiang, nyari jebos. Yang kaya puniki, ungkat titiang numun saking ibu Rai Batu Kandik Sartini. Ingin selamat pagi, Mok Rai hadir, salam kompak aja, selamat tugas, terima kasih Niki, Mok Rai nge, saking bidang Batu Kandik sampun nyarengin. Ingin nonton ini wenton ini hayuna rajin semang dah juga dibagi sarang sami stata kena ngemargi yang sudar meinggin ini susu banget nge mewali malin niki antok cuaca niki makin cerah wah patah nge ring niki ring widang hayang murut ya nomor pitung dasar dan pasar meniki nalar cerah ya sampun mekenyong niki nge ide yang surya ingin madamadi niki presiden bersahabat cuaca duwe meja bos nyanyi rakerai wenton tapi astanya aktivitas kenten nge wang dan nenten nenten kapi ambang ring cuaca. Ingin lantaran titan niki wenten Ibu Janura Bangli. Ingin Raja Semang dayari yang cantik, simpatik, ramah. Ingin salam rahayu para semeton tawi pecinta RRI Pro 4 nge. Mogi mantap dan bergairah. Sarang dayari sukseman niki dari Ibu Janura. Ingin sukseman niki Ibu Janira atas stikernya bunga 4. Titiang 10 pun ngatur bunga niki. Ingin mada-mada niki Ibu Janura nalo sehat stateng. Ingin lantaran niki wenten Diarse dari Gianyar nyarengin untuk mengatasi dingin tiang cuma pakai jaket. Oh kenten. Karena geginan tiang cuma negak melukis. Oh kenten ngge. Ya ten kenapa ngge. Jadi salah satu bentuk yang rakerai sampun uning ngge. Kawin tenan badannya seperti apa kenten rakerai sana uning sampun api kondisinya. Jadi kira napi mantan presiden keambil kenten ngge minap ika di Pak Diarse puniki wantah ngangin jaket kena mantan. Nggak apa-apa ya nih sampun merasa hangat ya. Terasa tubuh nih keterlindungan nungi nggak apa-apa margi agi manten ya tapi sebelum lukis biasanya jam 5 pagi olahraga dumun lari wah becik pisan niki sudah dibiasakan untuk bergerak ya tapi wasannya untuk peregangan ya walaupun lari-larinya itu tidak yang tapi wasannya hanya langkah kecil kayak manten sudah membuat badan niki bergerak secara konsisten tapi nggih nggih sembuh banget niki Pak Diarso saking gianyar sampun monitor manten niki wenten Kakiang Dewa Karuna Wijaya dayu ari gek jag mekecok earphone Kakiang niki gara-gara Bu Vera nongol. Nah yo Bu Vera gara-gara Kakiang netegan Bayu dumun bah bayumu tangi niki Kakiang. Inggih ngwedan dumun Kakiang tapi nena saya hangat dumun nggih mana presiden hangat niki badannya duane niki cuacanya sangat ekstrim sekali mana tetap terjaga niki nggih kesehatan tubuh Kakiang nggih. Inggih maju bos malah lantaran kita untuk ngacar nih WhatsApp sana sampun monitor jantos nggih sabar rantangin waduh dumun sampun nang opane tiap malah jebos mungkin macam ungkas titian ingkun ring pesawat telepon nggih sani presiden nyarengin niki durus ngeranjing sarang titian ring pesawat telepon 0361223361 nggih nala ring WhatsApp niki sana dereng monitor durus ngeranjing ring 0878988822420 inggih menton sani sampun ngeranjing puniki om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inggih om swastiastu.
1: Penapi gak granit layu.
0: Ah titiang kena pamang pandu ya niki. Iya bukan ya. Sira niki.
2: Ati dayu.
0: Aduh sira nge.
2: Yang ring kapal tuh dayu.
0: Kapal.
2: Inge tu dayu lali.
0: Masa? Dayu. Oh, inge. Oh tungkalekane kentan tungkalekane mancung. Pak Yan Arbe.
2: Inge.
0: Patung mancung inja ya kada laku nang ya.
2: Kari ya anu niki ngindang cucun.
0: No kentan Pak Yan Arbe. Punapi gatren eh.
2: Astungkare kena.
0: Astungkare. Ampun ya boleh penyemang.
2: Penyemang durung yang wedang sampun madaging jajo lapis sarang lak lapik kang benten.
0: Tapi nikah ge 50% ampun jangkep. Nggih. Aduh, nggih.
2: Mangkin teng kapal cerah niki cuaca
0: cerah. Patah niki reng margi ayam urun alur cerah niki Pak Yan.
2: Nggih, tiang wausan niki ya teko reng pekan reng warung mangkin teng pondok niki ta.
0: Oh, ampun reng pondok niki. Ayo geles pisan di. Oh, ampun kalah jam putus nggih.
2: Jam putus ampun niki.
0: Oh iya betul betul. Kantor. Awe, ampun makto koper, temen kutang koper.
2: Niki kari ring dapur yang niki.
0: Napi ke kekaryaan dapur? Ngidu.
2: Dan ngelantur ngelablat tipat kenten.
0: Angin napi tipat nih?
2: Adol.
0: Oh,
2: adol. Nih jadi adol niki sirau ya nyarang apa yang itu. Ini ita tapi mau lo sekar. Nah,
0: cingat tunggu nah, wonten iwangnya na niki.
2: Kumbiang yoga nyarang ku dayu.
0: Oh, nge, nika nge kol kenten niki, karyan yang yoga. Ada kantun niki.
2: karyan yang jeruk. Tapi niki topik nih sudah
0: ya. Ya, makin kan akhir-akhir niki ten kerasa niki Pak Yana untuk cuaca. Tapi pastinya suhunya semakin hari semakin dingin.
2: Inge, makin sampun musim dingin kasih kaso ya makin niki.
0: Betul sekali. Wawu ampun, tapi pastinya wawu tangi tengetor benar.
2: Ayan mau matangi, tiang acara lindung uyang, tiang mau.
0: Ada skenton yang kayak modal nih.
2: Lihat, lihat.
0: Iya, kata lindung uyang nih, kan kenton kan berontak nih kan.
2: Ya kenton, sampun buin yang keliling panganu malu mau wadu.
0: Oh, boleh mau wada, artinya boleh napi hasil pemanasan.
2: Hingga yang langsung bangun, itu bisa tiang uyang-uyang yang nanti. Dan munyi alarm ini kau nanti jam 4:30 lagi kepekan lihat keliut cuman kita
0: ada nang ajam lihat keliutan
2: tahu mau tangi negak cuman si bos yang langsung mau jujuk nyanan sempoyo ingin terluwung kuda-kuda nanti
0: jadi sempoyongan
2: datang wow ya mau tangi mau jalan kena tah jalan-jalan rumun numpang telu kenten ke WC kenten gak mana semontor gitu kenten
0: ya langsung bergerak sih nge tanja kerasa dinginnya keras
2: nah gigisnya dinginnya kenten gak pun boleh kenten jalan-jalan meneng limau kenten nge wawu ya nyari yang kepekan nah jam 5 sampun berarti yang kepekan nanti yang tenan ngangin jaket sudah yuk.
0: Oh tenanin? Ada senten?
2: Ya ampun tugek yang neka.
0: Abe rata be. Abe jahil.
2: Senten sampun jauh. Belok kau aja tiang senten lengkuri
0: contoh. Ah mungkin dinginnya tan sidang kenembus.
2: Eh, senten merasa dingin sampun.
0: Be rata.
2: Pun di tengah ngerodok panas senten kan.
0: Aiyah ajumnya tuh, Pak Yan, oh ajumnya.
2: dingin ceng tentang orang kenten jeblok tu aja
0: jeblok tu ane
2: tiang ten orang napi
0: demannya ti
2: ingat aja kenten sampun apa hangatnya mendek kenten aja kayok parangko pun kenten
0: ada aja nempel
2: ingat kan di pekan yang boleh olahraga malah kenten jalan-jalan utut pun api jatuh mas menang kangen pun tiang menang kangen menang kau pun menang kau tiang kenten tiang lagi jatuh tutut
0: cara ikut tuh ijo aja lakonnya ke tutut
2: nge rumah sekar rumah rampe abo tiang ke motor kenten bos kenten malih rara tiang pun ijo aja lakon ini kenten kan boleh bos kenten ampun ya sana elahang gede wawu tiang ojok dagang kopi kenten
0: jika bengali hangat
2: ngek ampun unengnya menyu tiang dagang kopi malah negak tiang pun menyu yang pun pas nih kok ampun pahit kenten
0: oh kenten ngalih neben nama hangat
2: ambil tiang kenten tapi sasana jajau dadar kenten
0: jajau dadar
2: ngek sedikit mau sketo asane sing luwung kok kolong ne. Sarat asane ngeten. Siopon kopi sing mesti sak tuwun kenten.
0: Tanya tuwun.
2: Ambil jo lapis male siki marah oi nang luwung kenten.
0: Oh, kadentian nang mesen toyan api jajal lapis.
2: Nggih, njang yen iya ngonyogok dan cocok.
0: Oh, ten cocok jajal.
2: Baunya mau selumpung kenten.
0: Nggih, yang penting kantun gigi ya kan alo kenten daripada langsung selumpung ben lekak.
2: Iki anak sampun kenten. Kenten niki, Pak kenten niki sampun PKB, pawai yang.
0: Pawai.
2: Eh.
0: Ingat nih kan? Oh, pawai. Oh. Ya ratu, nyak jajal habis. Ampun mete, ampun samit las.
2: Dan ulian labu nih ke kemblok oleng duri kelas gigin yang kenten.
0: Oh kenten.
2: Agak yang ten ngoyong dia rong telu.
0: Aduh ampun ana kenten nah. Tak panjang yuse nah.
2: Kenten sampun jak tabrak oleng duri jak. Terus kenten ngaco ape tu jak tentawang dia mendadak dia ang blondo ada.
0: Ya ratu.
2: Anak mula je nak Bali nak mendaki ngaget kan kenten.
0: Cuma kan mandal kedohen je ni kenten-kenten nah ten je. Pengabdinnya kenten rata.
2: Wih kelas giginya Pak Wayan agat sehingga lelah so mesti masih agat.
0: Mesti. Nah kenten nampun artinya pantan liunan hitung kan. Ye. Ye ne becik-becik pantan tunas.
2: Ye.
0: Ye Pak Yan.
2: Kenak segala wogal kan kenten.
0: Ye. Ye Pak Yan.
2: Rahayu rajang ya sarang sami ren jagat purnama napi diki kerau.
0: Ye benjang sampun.
2: Tanggal. Ungo sarang ajin mas mangken dah yau.
0: Jadi ampun 35 niki kocak wau.
2: Dan di pekan mengui wau jutang lah so.
0: Masa.
2: Inge.
0: Oh lihat malah 5,000 tu. Oh malam nanti ke.
2: Ben sado dan bang lumat besek besek pangyok konyang tak ke beli tu.
0: Oh inge naik pudian mana.
2: Napa nak bara agen ingin bang siang nilai ane.
0: Inge pang pada payu. Masih ngangen masih.
2: Ada gang tu nak benar je masih kentan yang bara nak jual meja pengadon ada bara sembung yang
0: belanja. Nggih, menunggu barak ada telas.
2: Nggih,
0: nggih Pak Yan.
2: Nggih, sok sama niki tu dah. Uniki kak tahu sampun nyolek.
0: Ah, colek-colek mantan munggah nah.
2: Ini kita ampun ke munggah niki.
0: Sampun wau.
2: Oh nggih, ayo sanakan Bu Mat, Pak Mat kala niki. Yo mangko sudane indiang sampun niki ayo.
0: Dereng-dereng.
2: Ya munggah kangku Bu KBB Bu Jerman tiang ki Bu Putu ke Bogi. Oh dalan ki mang padu niki munggah-munggah. Heeh. Inggih patut mancung dalan munggah patut.
0: Patut.
2: Inggih seksama tudayu untuk galah yang mopang kom santi santi santi.
0: Inggih sumbang niki Pak Yan Arbo saking widah mengi sampun nyarangi. Oh nanya kadi Pak Yan Arbo sampun niki jangkep nggih yen sampun apa cam menghangatkan badan tapi malering tapi asane suhu ekstrim kadi mangkin kenten nggih ya mewadan dumun mau tangi kenten nggih mana presiden peregangan kentennya mana relax niki badannya nenten kaku nonton niki napi wastani ngambil pekerjaan seni ringan-ringan kan di ke pasar sambil jalan-jalan kentennya ya nih sampun napi wastani dari tenggorokan sudah ada yang nyangklak nih ke terus nah ngarah nih anget-anget kadi Pak Yani wau nunas wedang kentennya kesarangin sangan-sanganan kenten mana nenten manten kerasa niki untuk dinginnya nih hingga rakarai wajibus mali lanturan titik yang kentengnya dua ini niki wentan sana jagi ngelih tandem nika durus mesan dekan
3: ibu ibu jagoin
4: aduh gek cantik kan sudah ibu kasih tahu kalau buang air kecil air besar harus di WC tapi ingat buang air kecil jangan di lantai biasakan di kloset.
5: Iya itu benar, supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih dan tidak berbau. Ngerti nggak?
3: Oh begitu Pak.
5: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata Subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata Subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem Subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 系嘅。
1: 喂，jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangen setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ini kantung cikiannya dikirim Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih, dan telian mantar ring FM 106,4 MHz. Titian dari Yari sane kantung nyarengin rakyat kerai ring program acara dua niki nggih Rajeng Bali sane matang indek informasi makemiwa tembang-tembang. Ingge diwau sampun ngeranjing peniki Pak Yan Arbe sake widah mengwi sampun nyareng titian riang bare katan nggih mangke lanturan titian malih sane presiden nyareng titian niki mau sangenenin indek penaping nggih tata cara presiden untuk menghangatkan badan nggih menjaga kesehatan tubuh nyening niki menghadapi cuaca sana ekstrim pudiking ya untuk nikah duras ngeranjing niki rakerai sane presiden nyareng titian ring so telepon 0361223361 ingre sangre titian dimu niki om swastiastu.
1: Om swastiastu, rahajeng semang dayu arisan.
0: Inge, rahajeng semang batu nindi.
1: Bunga di atas meja.
0: Ah, pas, pas, pas. Inge, Pak, menapi gatre niki. Nembe malih niki loh, seorang titiang.
1: Seger, titiang seger.
0: Ah, napi ngerana seger. Napi, niki. Titiang kena, dados niki mbak.
1: Toto kena nge. Ini makin cuaca cerah makin sudah yuk.
0: Ya cerah sekali ya, padahal nairing suhu dingin.
1: Yes, tapi nanging dingin tuh dayu petemnya tuh dayu.
0: Nika sampun dingin yes. Kan sudah terasa ya dari saking yes. Dibitan.
1: Yes, Nika sampun.
0: Ingin.
1: Tapi niki sampun boleh enten.
0: Napi.
1: Boleh. Penyemang
0: nih, penyemang nih, wah, ampun ya, itu ya hangat ring ria, kenten nih dua nih, ampun uning suhunya dingin dingin kenten nih, panten ngetor yang di margi ya.
1: Toyo hangat kan, wow nih
0: kak. Inge, wow toyo hangat mantan. Aduh, kang yang,
1: titiang sudah itu.
0: Tiang.
1: Di tiang peteng neng keliwat dingin neng arianin tiang toyo panas tuh dayu.
0: Oh toyo panas.
1: Nih, oh, Niko pun minum tiang, terus tiang keluar peluh kenten.
0: Oh, jadi langsung keluar keringat?
1: Nih, keluar keringat tiang, wow, tiang bersih tayang sirup lantasan kenten.
0: Oh, kenten karena sudah terasa hangat dari kenten nih, badannya.
1: Nih, yang dingin-dingin kan bersih tayang sirup tiang.
0: Yakti, tengangnya selimut sirap.
1: Yakti, tapi wastane yang tiang mau baju, mau saput nih kok. Batis tiangnya malih mau saput hangat. Nak batis tiang kan dia sering nih mau saput hangat nih kok biar panas-panas.
0: Oh.
1: Yane badan tiang ten genten.
0: Oh genten, cokor mantan.
1: Ten-ten si tiang sirap empun tiang genten. Nariamin das tiang. Toyo panas, kenten Niko pun tetap minum tiang. Wow, tiang nyerang mas riepan tuh dah yuk. 5 jam 12 Niko. Sempun kruik-kruik kenten radio.
0: Sempun kruik-kruik radio. Berarti di wawu di metangnya minum nala toyo panas Niko?
1: Tiang?
0: Di wawu metangi di wawu?
1: Sempun tiang.
0: Toyo panas langsung?
1: Tiang inget kenten ngelablab kenten niki base niko.
0: Oh base dilablab bos kenten
1: niko base terus rebus tiang wau ngejangin penyingaan langsung terus najeng tiang kenten.
0: Oh jadi semacam jamu dah dos neng ya
1: niko pun
0: becek
1: wau terus niki jam 8:30 wau niki wau tiang aja bubuh terus.
0: Oh berarti ampun kenten ya ampun mendaging ya
1: niko pun Nini Ita wau kenten nika nge, munga
0: sampun.
1: Tiang nak sempun tunin, tiang kenten bangun nika. Jam 6 tiang sempun, jam 5 tiang sempun, nangin tiang nega wanton di kamar kenten.
0: Oh kenten, ya menghayal dumun. Kembalikan jiwa-jiwa. Inge mbak.
1: Nak kenten nak sempun usia tuh dah yu.
0: Ya jakti. Ini harus mewadan ya, kadipaya narbe wawu.
1: Sekadi dumun nih, kari umur seket nih kot yang nyidang ampun wawu bangun ampun nyidang langsung jalan yang mungkin ten.
0: Nih harus bertahap dumun ya ampun tan sidang apa-apa langsung jadi gitu. Tidak bisa ya kan faktor u.
1: Kang ya. Takut yang nyerunuk tiang
0: kenten ampun ya alon-alon mantan.
1: sekali itu dayu tuh mungkin sedang napi asalnya sedang kenceng berbunga-bunga nih,
0: napi ngarianti yang berbunga-bunga. Iya, bayu makin tenaga kan ada masanya tak kenten mbak.
1: Tiang-tiang teler sekali itu dayu kari muda adumun kenten nih masih jam satu tiang megadang kenten.
0: Jadi
1: nanging tiang mungkin angob tiang sarang nini ita kan tu dayu.
0: Yang
1: tengah empat sempun metangi sempun jalan ke pasar.
0: Iya sudah berkegiatan nge. Salut nge.
1: Dia salut saja tiang nge.
0: Jakti. Aktif artinya.
1: Karena nini ita tiangnya tangga selalu sehat.
0: Astungkara kena staten nge. Nini ita.
1: Itu pun Pak Yan Narbo taler nge.
0: Sesepuh hiriki. Nge mana sami sate kena panjang user.
1: Nge sami sate kena sareng sami semeton nge. Nah ampun kejepit agak lah niki nge
0: tuh. Ampun. Kang ya.
1: Nge untuk semua titiang. Niki titiang on airnya terakhir nih.
0: Tanya, maya jebos malah wawanin tangenten. Tidak ada kata terakhir. Terus kita ulangi nge.
1: Munga serang sami ratu. Semeton manu niki propat dan pasare nge. Niki titi yang megatro sutetnya serang sami.
0: Serang sami gimana? Dan
1: pasar serang sami nge. Serang sami.
0: Sukses
1: kena rahayu. Nyangro rerainan benjang purnamo.
0: Inge, matu nini susama banget.
1: Sudayu rahajeng tugas niki.
0: Susama.
1: Yang mau pamit.
0: Terus.
1: Santi.
0: Inge, susama banget niki matu nini saking Widan Tanah Lot sampunya rengin. Inge, patut pisan nge kadi matu nini. Kenten ya, ada masanya. Kenten kari demona matu nini aman. Tapi umur-umur titiang. Kenten kartun kencang minarah kerai. Kenten nge naler. Ya, ada masanya lagi mungkin sudah diketahui ya karena faktor wale kaitan ya, tapi memang karena cuaca juga ya sangat napi astane dengan pisan iki antuk sungkan mana nenten kenten ya mana tetap sami stata kena rahajeng napi antuk preside kemargian nike mantan margian kenten asane ringan-ringan ke mantan kenten mantan nenten membebankan kenten ya kadi batu nindi di wawu yani sampun uning ring cuaca ring suhu niki ampun dingin kenten ya kadi batu nindi ya malamnya Ariana toyo panas kentennya mana preside sirep kentennya jadi wawu metangi naler di wawu ngariana tapi asane basi melablab kentennya jadinya lebih cenderung ke jamu kentennya untuk menghangatkan badan ya merelaksasi kembali tubuh nih ke boleh tapi asane inem-inem asane seger kentennya saking basi apalagi yang herbal-herbal pasti ke sampun ya ketahanan tubuh nih ke pasti ke tetap terjaga niki. Ingin rekarai niki diayari naler baca nyobian informasi kedumun ya ring cuaca dingin kenten nge sane sampun terasa ring sejumlah wilayah ring Bali niki nge saat musim kemarau membuat masyarakat sarana lakarai sana suami perlu menjaga kondisi tubuh niki nge manda tetap stata hangat dan sehat ring suhu udara yang rendah kenten nge rakarai terutama ring wengine nyantos dini hari utawi ring subuh dapat memicu rasa tidak nyaman kenten nge rakarai niki presiden meningkatkan risiko gangguan kesehatan yening nenten diantisipasi dengan baik niki dikutip nge saking alun dokter niki saking portal rri.co.id kentennya menten kudang-kudang langka sederhana sani persida rakarai margiang niki untuk menjaga utawi membantu suhu tubuh niki tetap hangat dering cuaca dingin kapal taman niki menten menggunakan pakaian berlapis kadi jaket ya sweater ya ke bawah nge sial niki utawi kaos kaki tebal niki nge yen ring cokor minap lebih sensitif ya jadi durus ngangin kaos kaki ring penggunaan niki nge rakarai dinilai lebih efektif juga untuk menahan panas tubuh nih kang mangda nenten napi asane nenten dengan ical ya akibat paparan udara dingin. Ingin lantun nih kementen mengkonsumsi makanan dan minuman yang hangat kadi napi asane penikane mbah tu nindi kenten gae kementen di wawu nini ita pak Yanarbo kenten gae mosang kementen penyemang nih kadi napi asane wedang ya kadi mbah tu nindi jamu ya tadi ya napi asane anto sirih tawi basi melabla punike durus niki yang hangat-hangat kan tengge kadi sup teh hangat wedang jahe maupun makanan begi gizi tinggi, kini nikinge sani presiden membantu tubuh nike menghasilkan energi dan menjaga suhu tetap stabil pun nikinge. Ngelantur ya, rakerai presiden nikinge hantu aktif bergerak nalan ge agar sirkulasi darah nike tetap lancar ke manten dan tring tubuh nikinge menghasilkan panas yang alami. Jadi payah narba di bawah sampun becek pisan ge, wau metangi mau wadah nubun tawi peregangan, kentengnya merelaksasi otot-otot yang kaku, kenten. Nah niki senalar sida memicu ya panas alami niki muncul kenten ge. Dengan aktivitas ringan, kadi berjalan kaki, kenten ge. Nini tadi wau sudah terbiasa dan menjadi rutinitas becek pisan nalar ge. Semoga bisa dicontoh nalar sarana keraisan lianan untuk napi wastane nenten memanjakan tubuh kenten ke bawah. Nah ring musiram rakerai niki, yeni rakerai kayun menggunakan air hangat lurus kentengnya niki dados napi astane pilihan untuk membantu tubuh niki lebih rileks dan nyaman. Namun niki nge rakerai elingin nenten napi astane yeni musiram niki nenten terlalu lama nganggen toyo hangat mangde ring kulit niki nenten menjadi kering niki ke bawah nge. Dan niki rakerai manda state eling untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol ya rakerai dengan alasan menghangatkan tubuh. Ring alkoholiker pun dapat mempercepat pelepasan panas tubuh dan meningkatkan risiko hipotermia. Jika mengalami gejala kadi niki ya rakerai seperti menggigil berlebihan, kentongnya tubuh sangat lemas, bicaranya cadel, kentongnya rakerai ataupun kesadaran menurun akibat cuaca dingin, rakerai niki disarankan kentongnya segera mencari bantuan medis kadi durus ke dokter ya segera dan manda nentan didiamkan ya nanti takutnya manda nentan hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi. Jadi ini kira-kirain ya serang sami dengan menjaga pola hidup yang sehat ini kira-kirain dengan dan menerapkan langkah-langkah sederhana kadi punika bosit yang wawu kira-kirain napiasannya diharapkan kentengnya dapat tetap nyaman beraktivitas meski kadi makan suhu udara sedang dingin-dinginnya ya pada musim kemarau kenten. Ini mana-mana ini presiden mau pikir noh, ini presiden mau pasti pisan sana lah kerai untuk menghadapi kenten cuaca sana ekstrim pun niki, mana tetap status menjaga kesehatan tubuhnya, nge. Yang ngira kerai mungkin ngelantur titiang niki anteng wacan ring WhatsApp sana sampun monitor sarang titiang, peniki nge lanturan titiang lumun niki wentan nunux handia sampai saking batu bulan sampun nyarengin nge selamat pagi semeton. Yang nge susmul niki pak nunu handia se nge sampun monitor nge ngelantur niki wentan ibu putri mangis nyarengin susmul ibu putri. Lantun iki wentan Nini Santa sanur nge. Nini Santa nyarengin daya gak cantik. Aduh susah banget Nini Santa. Setek enak nge keluarga. Nala niki wentan Kak Naira nge lo tunduh ubud. Niki pas kali berjemur susah ratu dayu. Wah becik pisan ya dua niki cuacanya cerah nalar nge. Ring ayam burun nalar cerah sekali ya. Ida yang surya tersenyum lebar sepertinya. Becik pisan niki rakerai untuk berjemur juga menjadi pilihan yang pas nge ternyata untuk menjaga kehangatan tubuh punika nge. Nah ngelantun nge wenten Pak Cika nyarangin nge ampun ngwedang tuh dayu aduh titian nenten ngwedang. Nge kadi Pak Cika nge temen-temen napi gohne pisang rebus mantan. Oh becek nih kok pisang rebus ampun didampingi nge panten siki tuh dayu hari lari-lari ke apotek cakep ya selaras dan serasi tuh dayu hari memang cantik rahajeng tugas dan terima kasih asik asik asik. Nge Pak Cika susah banget sampun monitor nge. Kadi Pak Cika nih ternyata nge ngantuk mengatasi dingin minum kopi hangat sarang pisang rebus nge nge. Oke siap cuaca cerah sekali itu dayu megah dan serasi. Aduh terima kasih banyak nge Pak Cika sampun nyarengin nge. Lantun nge wenten Kak Angga rajang semang rajang tugas mugi rahayu nge titip salam sarang Pak Yan Arbe kocap nge. Pak Yan Arbe dititipkan salam sarang Kak Angga nge rakerai sarang sami nge para pendengar setiap perempat RRI Denpasar dan DJ pada begena. Demogi napi asane interaktif di bawah presiden mapi kena sana kerai kenten nge untuk menjaga kesehatan tubuh ring cuaca ekstrim kadi makin nge suhunya rendah kenten nge mana nenten dengan sungkan peniki mana sami tetep manggi yang kerahayuan miwah kerahajengan ingin rakerai dua ini niki pacang yang ngerai tinggalah jam siya meja bos lanturan titiang malih kenten nge sani makin ring titiang rakerai untuk mesandakan numun dua ini niki wenten sani jaging lintang untuk menikah durus mesandekan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Rekan Hendrai, pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan sebagai strategi memperkuat struktur pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Gede Agung Prayuda kepada RRI di Klungkung menyampaikan, langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi pariwisata antara wilayah daratan Klungkung dan kawasan kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lemongan serta Nusa Ceningan yang selama ini menjadi magnet kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Agung Prayuda menambahkan pendekatan integratif tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur, penunjang pariwisata, serta optimalisasi potensi budaya, alam, dan ekonomi kreatif masyarakat lokal di tengah tantangan saat ini. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Lihat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati, dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.
1: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
2: Oh, betul gitu. Apalagi sambil makan roti.
1: Hey,
2: aduh, liwayana kengken sih.
1: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
2: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
1: Hey, Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
3: Ruk 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Yang iriki Ring FM 106,4 MHz, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sekali biasa majareng ide dane sane arsa nyarengin acara puniki durusa melagi bos nyarengin membeli bagiriki sarang-sarang ring lan telepon 0361223361. Semang de makin pacang melibaga ngeninin indik penangkal tuyul niki manut lontar jenana tatuangi. Ring studio Pra 4 RRI Denpasar pasti kesampun rawuh narawakya utawi narasumber jero gede mekal made sukada om swastiastu rajang jero gede.
1: Nggih, om swastiastu rajang narabugung.
0: Nggih, kena rayu pasti kene iki.
1: Astung karo.
0: Nggih, nah niki mau sangeninin inek penangkal tuyul. Napi mauinan mangkin diangkat topik puniki.
1: Ini ada beberapa masyarakat yang melapor gitu yang ngundang-ngayang bahwasanya sekitaran Ubud Mawang Kajo itu tuyulnya sedang merajalela. Jadi masyarakat banyak kehilangan uang. Yang hilang itu yang warna merah-merah perlemar kali seribu berapa jadinya. Ya, nika mawinan di tengah jerih mana ngaturang penangkal ya, penangkal tuyul ya. Jadi penangkal tuyul kalau di tiang rerah ring jenang tertatu ada dua jenis ya. Satu, kita ingin apa biar tidak masuk ke rumah, jadi ada penangkalnya. Kemudian yang kedua, kalau kita merasa dendam karena banyak uang kita diambil, itu ada pemunah. Nah, ini lain daginya. Ini lebih keras ini. Ya, ada pemunah tuyulnya. Itu menggunakan darah segar ya.
0: Darah apa ini?
1: Darah ayam lah. Ayam. Yang paling mudah kan darah ayam. Darah manusia kan tidak mungkin.
0: Jipeng.
1: Ya. Yang pertama kita bahas adalah penolaknya ya. Penolaknya bahannya gampang, yaitu kesuno ya, bawang putih ya, cari 3 siung itu isi tulisan ang ung mang. Kemudian jahe kita ambil 3 potong juga isi tulisan ang ung mang ya. Kemudian yang terakhir kita ambil bawang merah isi juga tulisan ang ung mang ya. Jadi mulai dari ang ung mang, dari apa namanya, dari kusuno, siung pertama kita tusuk sampai 3, kemudian kita lanjutkan pada apa namanya, pada jahe ang ung mang sampai habis, kemudian pada bawang merah ang ung mang kita tusuk pakai benang, kita ikat. Nah, semata sarang sami, setelah itu diikat, tolong digantungkan itu di pintu masuk sebelah kiri ya. Pintu masuk sebelah kiri, baik itu pintu masuk pintu pekarangan yang di depan, di angkul-angkul gitu ya. Kemudian yang kedua ada juga, bisa juga di dalam di pintu rumah ya, di pintu sebelah kiri. Nah, ini artinya penolak, penangkal, artinya biar jangan masuk itu tuyul ataupun brerong itu ke rumah ya. Nah, yang kedua, yang lebih keras lagi adalah, nah, tapi ampura niki ya, yang kenapa kita melakukan istilahnya pemunah ataupun paling sing panglengah tuyul kata lengah. Kalau dia kelewat lengahnya ya bisa gimana gitu, karena dia kita racuni, katakanlah kita racuni ya. Dengan apa? Satu, darah segar ya, darah segar. Kemudian kita isi dengan medang apa? Medang kalau bisa cari lateng nyu ya, cari lateng nyu, cari medang-medangnya, kemudian campur dengan darahnya. Nah, kemudian diletakkan di sebelah kiri pintu masuk ya, tempatin suatu tempat gitu ya, tempatan sebelah kiri pintu masuk kita, diisi dengan darah segar, kalau bisa darah yang segar, yang paling segar ya. Tidak apa-apa kita korbankan satu ayam ya, satu ayam kita potong, cari darahnya, kemudian kita isi medang. Ini tujuannya adalah biar membuat tuyul itu kapok datang ke rumah gitu ya. Hmm. Kapok datang ke rumah, bahkan dia bisa berbahaya kalau dia bisa sampai memakan itu gitu. Nah, apa benar apa tidak kalau kita harus melakukan dengan

0: buktian. Coba nanti edadannya, silakan dia praktekkan gitu. Mudah-mudahan berjodoh sama saya. Dan terima kasih semua tuan sudah menyampaikan bahwasanya kegelisahannya naruh uang dimanapun tiap hari akan hilang 100-100. Gak banyak, cuma 100 lembar ya tiap hari. Tiap hari bisa dua kali, bisa pagi diambil, kemudian malam diambil. Jadi kan 200 ya. 200 kali masyarakat 1000 itu berapa?
1: Oke. Ya. Nah, niki napi wasane ngeninin ini tuyul. Napi ke penghuni rumah niki bisa mengetahui atau merasakan mungkin ciri-ciri kedatangan tuyul nih kan jergede.
0: Ya, kalau masyarakat kita awam, kalau dia tanpa ilmu pengetahuan spiritual, dia tidak akan memahami. Yang dia tahu bahwasanya uangnya hilang setiap hari, itu saja. Kecuali kalau orang yang memiliki kemampuan spiritual, ya katakanlah tenaga dalam, dia tahu dan paham, namun sulit untuk melakukan sesuatu, apa melarang dan lain sebagainya, karena tuyul itu memang sudah digariskan, dititahkan punya tugas untuk mencuri uang seperti itu, gitu ya. Apa ya, susah-susah gampang ya. Kalau jinah hidedane sering hilang seperti itu ya kemungkinan, yang katakan kemungkinan, barangkali pemilik tuyulnya tidak jauh-jauh dari sekitar situ. Pemelihara tuyulnya katakanlah seperti itu, ataupun brerongnya ya. Tapi mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan dengan penangkal seperti itu bisa membuat kapok tuyul itu sendiri. Tapi kalau bisa darah segar berisi dengan lateng itu luar biasa, itu akan membuat betul-betul kapok nanti dia. Ya, kenapa dia kapok? Kalau dia sampai memakan itu, dia akan selamanya akan terbatuk-batuk gitu. Akan sakit dia. Ya, okay. Seperti itu.
1: Hingga rekalan raisannya arsa membeli bagi riki sarang-sarang durusan. Ngeninin indik topik utawi menawi tawin tanpi kobat reng pekarangan ide dan ini kingge. Sama weto sana nyarangin sang retiti yang om swastiastu.
2: Om swastiastu, gongge.
1: Hingga selamat pagi sarang sire.
0: Nggih, Om Swastiastu,
2: Bu.
0: Nggih, sreki, Bu, nggih.
2: Dia udah dia lan jimbaran.
0: Nggih, punapi, Bu, nggih.
2: Niki wentan dikit yang mau bangun boleh batu kene dibelong kene ne. Dibelong bangun ae.
0: Batu napi, Bu?
2: Batu cenek niki kalau putih warnane.
0: Oh, Ibu batu makin kan?
2: Ampun.
0: Oh, coba tiang cingak nggih. Ya. Ya, ini kok batu biasa aja nih Bu. Ya, enggak ada apa-apanya.
2: Batu biasa.
0: Nggih.
2: Sampean kasihatnya.
0: Nggih, tiang bilang tidak ya tidak, Bu. Ya. Oh, itu batu alam biasa itu ya.
2: Bisa aja kan jangan di beten galeng kan Bapak nih.
0: Nggih.
2: Bu mengipi mekebar kone ya.
0: Ya, halusinasi mungkin itu, Bu. Ya. Tapi tiang cingak biasa saja.
2: Mantan wentan kasiatnya pangkan tiang kene nyanan.
0: Nggih, genah mantan.
2: Soalnya tiang lah kene soalnya pengenam bulanan riki di luar nanti nyanannya nawang gitu kena tiang.
0: Nggih.
2: Mantan wentan. Kajang tiang kan ya.
0: Nggih, genah mantan nggih.
2: Nggih. Amun iku mantan nggih.
0: Ngiring.
1: Om santi.
0: Apalagi menjelang hari raya Galungan sekarang. Jadi uang itu sangat butuh, jangan sampai uang itu dana hilang.
1: Hingga muali reng lantel pun 0361223361. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Om swastiastu. Sira ireng titan iki, Pak.
3: Ya iki Pak Murdayo saking Celuk.
0: Saking Celuk nggih sapun api.
3: Iki ngrasakne titan iki bukan enten pemerintahan. Indek tuyul.
0: Nggih, rares nggih.
3: niki dak benten keluarga kita bilang
0: Ika ban sekitaran Ubud nah, lingkungannya pasti kena imbas nih kang Gem. Gem ada tapi pedakian duit Gem.
3: Duit berasa niki yang di penahan niki tuh saya di berangkas ampun mau kunci nih kang bersidang. Tapi dan tuyul nih kang bersidang.
0: Bapak.
3: Tapi
0: orang tuyul brereng itu merupakan wong wiapi wiapake bapak tembus batu segalanya pak biar mekerangkeng besi dia akan tembus pak ya. Nge wiapi wiapake nge nge pak nge.
3: Mbak tak salah tidak percaya nih kau. Keran kasnya nih kau pun kunci nih kau pun kunci.
0: Pak biar biar satu saja pak kunci itu tetap bisa tembus. Orang okay, tuyul itu dia tembus segalanya gitu ya.
3: Oke okay, ya. Ya pun menikahkan dan menikahkan dengan nasihat.
0: Oke, ngiring-ngiring. Ya, ngiring.
3: Ya, ya, Om ya. Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya, itu dah apa ya, ya, ya sulit kita kita yakini kalau kita tidak percaya bahwasanya tuyul itu disebut dengan wiapi, wiapake, artinya tembus ke sana barang sekuat apapun dia akan tembus seperti itu. Dia, dia memiliki kekuatan tembus. Ya. Seperti itu, sehingga apa dimanapun kita taruh uang akan tercium oleh dia akan diambil.
1: Apakah ciri dari kehilangan uang karena tuyul punika hanya sebatas kehilangan uang satu san merah-merah mantan ya, atau enten ya. Ciri sana tiosan iki jur gede?
0: Sebetulnya enggak ada sih ciri apa, cuman dia kan tujuannya untuk mencuri uang saja. Tidak ada untuk efek yang lain itu enggak ada. Beda dengan hal-hal yang lain seperti
1: itu. Nggih. Mulai ring 223361 nggih, Sang Raditya Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
1: Nggih.
4: Om Swastiastu guru mekar.
0: Nggih, Om Swastiastu. Sira niki, Bu?
4: Iki dijang Bu Jero Puspa.
1: Nggih. Saking napi?
4: Jaga metaken saking den pasar.
1: Nggih, nggih.
4: Ya jaga metaken niki tuaji tiang kan satu dumun nampun ketan sampai mangkin kari sakit cokor niki.
0: Nggih, nggih. Tuaji wenten makin?
4: Wenten, wenten iki.
0: Coba tolong tuajinya je bos, bos. Nggih. Yang mau cek nggih.
5: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Ada niki kencane anak niki. Nggih, nggih, nggih. Demugi sudah kecunduk senang titiang nanti, nggih, nggih. Yang jelas niki permainan niki nggih, permainan orang nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih, kita serahkan karmanya biar siapa yang berbuat tidak baik biar dia mendapatkan karma yang tidak baik
1: tekenten nggih. Sampun, nggih.
0: Nggih.
5: Nggih. Suksama.
0: Nggih, rajang, rajang, tuaji, rajang demugi kenak nanti. Nggih, Om Santi, Santi,
1: Santi, Santi, Santi.
0: Ya, ini ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga ya seperti itu ya istilahnya ya. Memang ada kalanya kadang-kadang orang yang berpikir tidak baik itu seperti itu. Dan ini sedang luwung, sedang kene harus kene uang jadi.
1: Inge, inge. Sana makin muali relan telepon 223361 g. Om Swastiastu. Oh terputus. Dicoba muali rekalan rey g. G. Om Swastiastu. Inggih, rekalan rai sani menawita wentan pikobet ring pekarangan nek angge sarira utawi menawita jagi melibagang topik nek mangkin ngene nindik tuyul nggih dul sangge Om Swastiastu. Nggih terputus niki
0: nggih apa sinyal
1: menawita sinyal menawita niki nggih nggih Om Swastiastu. Nggih, rakelan rai nggih kanton ring acara obrolan komunitas nggih kesaring jero gede mekel madhe sekade nyeneng akeh meduwe telepon niki becikan genang demun telepone siki anggen on air siki nggih ring 223361 nggih Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
1: Nggih. Nggih
5: niki Om Swastiastu.
0: Nggih Om Swastiastu. Cira ireng titan niki
1: beli Mang Pandu.
0: Oh Mang Pandu bagus nih. Engke Mang, engke Mang.
5: Puniki jero yang kan kenten ngerasa niki sakit mata niki.
0: Oh terus?
5: Mengubat, mentambol, inilah niko. Sakit mawon kari niki mantan kenten.
0: Ampun mecak kenten lah. Apa namanya ke rumah sakit mata mah?
5: Sampun operasi gitu yang.
0: Ampun operasi.
5: Sampun operasi.
0: Iya kalau bapak melihatnya sih tidak kenapa itu mah ya cuman ya ya, ya itulah kadung kadung coba kenen kata silanya yang. Okay. Jadi kalau bapak melihatnya cuma kornea matanya saja yang lemah itu ya, bukan kenapa-kenapa ya.
5: Nggih.
0: Tak kenapa memang ya, cuma harus harus sering ya minum kentan warna merah ya, jus warna merah ya, vitamin A ya. Ya, dan berobat ke dokter ya, Mang ya. Ya, ndak kenapa, ndak ada yang lain, jangan curiga yang tidak-tidak ya. Oke, oke.
5: Nggih, nggih. Nggih semua.
0: Nggih, Mang. Rajang-rajang rahayu ya.
1: Ya. Nggih. Nggih, matur suksema Bli, Mang.
0: Ya, Om Santi, Santi. Ada kalanya kita kecenderungannya terlalu curiga sama black magic gitu. Ya. Tapi kadang-kadang sih ya ada yang begitu, ada yang tidak. Tidak semuanya seperti itu. Ya.
1: Inggi, ya, ringlan ya. Telepon 223361 inggi, Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
6: Nalar jero gede.
0: Inggi, Om Swastiastu. Sira iki?
6: Yang ini tu ada saking Mas Ubud.
0: Saking Mas Ubud. Penapi-penapi, kena imbas iki.
6: Yang lunasang ambil enten, di sanggah saren, dia mau daging nyawan, penapi nih.
0: Di sanggah apa?
1: Sanggah
6: saren.
0: Oh, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Inggi, ampun suwe, Bu.
6: Kentan nang 15 hari ya.
0: Oh, wawu, bang yang, katuran kentan gana, dapatan putih kuning ya.
6: Dapatan
0: putih kuning, tapi nasi putih kuningnya mewadah, kene mewadah nyu hasibak ya.
6: Nyu
0: hasibak maksudnya, ya. Piringnya nyu hasibak ya.
6: Oh, kentan.
0: Nyu biasa ni kau hasibak mantan, ni kau angin piringnya untuk soda putih kuningnya, ya. Jangin kene jangin kacang sahur Bu ya, duur nyuh
6: nika ya. Kacang sahur sodo putih kuning.
0: Nggih, niko mantan katuran ya.
6: Nggih. Sibak nika mendaging sambuk na tu napi menges sambuk sibak.
0: Dadi mesti sambuk, dadi menges bersih. Tapi lebih bagus mesti sambuk dan matah ya. Ya.
6: Oke kan. Nggih. Tapi malah dapat kan tumpang situ.
0: Apa jungjang liu sajan? Ini ada berbangkit guling dagingnya.
6: Kira-kira udah.
0: Tidak seperti ibu, dia bukan besarnya ibu ya. Okay. Yang penting eling ibu. Nunas napi, nunas sarana kekuatan nantinya.
6: Oke, kan. Nggih. Maka dan yang napi ini, becek napi tam.
0: Becek yang bilang becek nih kaya. Nggih.
6: Oh.
0: Nanti akan datang ke Kele dan Tabuan, itu akan tiga-tiganya akan jadi satu rumah nanti ya.
6: Ya, semua.
0: Ya, rajang rahayu.
6: Yang pamit Om Santi.
0: Ya, Om Santi.
1: Ya, Om Santi, Santi. Om, nama wasan kan ini tuyul, ini jar gede.
0: Ya.
1: Ini wanita sana metaken. Tapi mawinan tuyul ten... Tendados ngambil jinar ring bang.
0: Loh, jangan salah tingkah. Anda bang itu penjagaannya luar biasa.
1: Oh,
0: iya, penjagaan nge. Bang itu luar biasa.
1: Skala ni skala penjagaannya nge.
0: Iya, skala ni skala, iya, luar biasa, iya. Penjagaan bank itu luar biasa. Tidak bisa dia masuk ke bank ya.
1: Inge mali reglan telepon 223361 nge. Sangra titi angge. Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu. Raja.
1: Nge, selamat pagi Niki Nini Ita.
7: Inge Om Swastiastu jero.
0: Nge, Om Swastiastu Ibu. Penapi, penapi.
7: Oh Niki titi ang tenen cucun tiang kawehan. Jerong
0: saya. Kawehan pun apa modelnya? Bentuk nenek ni.
7: Kalau tu diginang saya aje nengantung ang okoang ni ko. Ampun ngantung ang okoang ni ko cucun tiang. Naga ni ko sore ni sini kuan ni ko. Ginang ah. Pun jadian. Yo melat ni ko yo kayu dek ko okoang ni ko. Ya aduh, kau ni aduh ngerit bencucun tiang. Aduh modalnya nak mau bara air tak buang nak ni kau kena kau ni.
0: Iya.
7: Kau tu ini cak kau ni nengi cucun tiang.
0: Iya.
7: Nengi hilang.
0: Gih, ibu.
7: Mari buahnya ingin muncul ni kau.
0: Gih. Ibu tiang betakan makin. Oko ni kau saya mau bantenan.
7: Ngerit meling.
0: Badak.
1: Halo ni.
7: Halo.
1: Nggih.
0: Oko anika saya mau bantenan.
7: Dan.
0: Ha?
7: Ampun kene teh ngudung aja ngono keto jeung dia. Nak oko ah biasa-biasa. Dia anggo nano keto
0: bana. Tapi kayu napi ke kayu napi oko ne dari kayu napi.
7: Nu mas.
0: Ha?
1: Nu mas. Kan
7: nu mas nyeki nak bajang-bajang demen-demen tina nu mas.
0: Oh, berarti ada gininya itu, ada apa ada rohnya itu ya. Ada kekuatannya ibu ya, tidak sembarang tempat. Makin ada bu?
7: Ampun kesehan dia.
0: Ya makin coba gisi je bos bu, bentan.
7: Nak doa, tunggu ada
0: Oh, nggih, Bang Jang, Bang Jang, Bang Jang.
7: Iya. Bukan Bang Jang yang rumah.
0: Artinya yang cara omong dau tukar dan nika, jadi dadosnya oko anduwe nika ada kodamnya, ada kodam-kodam nika berarti ada rohnya, Bu Yang.
7: Nih.
0: Tidak boleh ditaruh sembarang tempat.
7: Heeh. Ya, tenten ampun tiang nah kehilangan kan. Bolong
0: itu
7: sampun cucun tiang angin, anu bolong aku ni kau. Oh ya. Biar nanti yang opis dia
0: hilang, jangan aku cucun tiang nyemak. Oh ya, ada tumbal istilahnya, tumbal ke cucu ada, gem. Itu artinya begini, terkait dengan pemali agung berarti ini kekurangan liatnya di dalam karang duwe, Bu Yang. Terutama penjagaan-penjagaan duwe ya, tugu, anglurah, kadang gem. Kalau meduwe indra belaka ni ka harus pepek aturannya nggih.
7: Nika ampun, tiang nak meduwe ring tepo pelinggih.
0: Oh apalagi begitu nggih.
7: Tiang di rumah ampun macaru lantas kenten usan
0: Ibu. Artinya Ibu, pirang demun. Artinya nika masih kurang Ibu. Artinya hal-hal yang rutinitas harus Ibu lakukan nggih. Jangan sampai tidak nika dari dalam nika bukan dari luar nggih. Hilangan. Artinya suatu kekuatan yang memasuki cucu ibu, gitu. Jadi cucu ibu ni ke tanpa disadari ketika itu dia mengambil, gitu. Antara sadar dan tidak, gitu.
7: Ini. Nah, niki ampun bekas yang mirengang dah sejang-sejang biru gede. Nah ingat yang membandel ni ke makin ampun
0: dia. Ingat yang membandel.
7: Cucu tiaya si tenanin glenti ang tiang ajang.
0: Ah, okay.
7: Ini pidan nak cukup ngejang jat tepuk ini ke?
0: Gih, gih, gih, gih.
7: Ini sok semua jauh gede.
0: Gih, rajang, rajang ibu.
7: Monitor tiang mana demen dia ngang ngekin sedang angin ngekin
0: ten ngekin ten ingin sup semua ibu ingin
7: sup semua jauh gede
0: ingin rajang rajang ingin
7: jangan jauh gede ampun mabukti ni kau kata
0: ingin sup semua ibu
1: ingin
7: ingin ingin mau pamit om
1: santi
0: ingin demugi mapi kenoh titang siaran penikiring perempat
1: ingin patut
0: kalau dah ada gunanya untuk apa kan.
1: Jero gede pesanakan nu menyebas genan iki rekalan rai mali bos titiang pacang wali sareng jero gede susan saning lintang peniki.
8: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
9: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Kandung kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
12: Suara budaya Bali.

0: Inggih, Ratu Ida dan Era Kelandrai, pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggih, muali kesaringan titik Agung Krisna, Taler Juru Gede Mekal Made Sukadaring, sesi acara obrolan komunitas, kantas puputnya jam dasa semembali jeboski, melibaga ngeninin inik penangkal tuyul, manut lontar jenana tatwa, Sani Arsa muali nyarengin durusa ringgala on air 0361223361, melibaga ngeninin inik topik utawi menawi tawenten pikobat, ring pekarangan utawi reangga sarirar. Reng 223361 nggih, muali sanggre titiang niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Krisna yang tiang hormati. Om Swastiastu jero gede.
2: Om Swastiastu nejak bicau ampun durung napi-napi bejak icau.
1: Persiang kan nak dan senang tiang langsung tiang uning pang jero gede sareng gege Krisna.
2: Acara bojok ngajang lunak ibu ke jengak-kejengit nanti.
1: Tapi cara Pak Mang Panu yang perlu neta Pak Mang siang kan ngelah keluarga dalam luasan namayan dan kinten. Nah biasa ya Pak Deh, piring besi aja dadua.
2: Piring besi aja dadua, layah gigi gitu.
1: Aroh jaga. Aroh jerong gede yang sing perlu sekan le bukti jadi saksi jerong gede.
2: Nggih nggih nggih nggih.
1: Banyak di dalam rumah tangga tu uyat ada ipah ne.
2: Nggih nggih.
1: Niki jo perlu dan ingat niki jerong gede kan pirang sangat mengkritik di perempat RI ngalah ngerak pencerahan pemikiran.
2: Nggih nggih nggih. Makanya ibu sering tiang matur sampun metaken jak nang ngidem ngidem. Nanti yang ngabur tungka dawang cocok kan.
1: Aduh, niki pun teman-teman sendiri gede sarang kongres. Kenapa sih kita cerah? Belajar dari pendengar kita nge.
0: Yang baik. Suksema Bu Vera.
2: Suksema Bu Vera.
1: Suksema banget.
2: Rahajeng, rahajeng ibu. Demugi benten papi kenohnya nih nge.
1: Nggih, terima kasih banyak
0: jare
1: gede.
0: Nggih,
1: nggih. Selamat bertugas.
2: Nggih, ngiring, ngiring, ngiring. Sumo, sumo. Om Santi, Santi, Santi. Dagingna kikikikikik Santi,
0: Santi. Aduh nggih, suksema niki Bu Vera sama nyareng
2: nggih. Bu Vera.
0: Nggih, nggih. Wali ring lan telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu nggih Krisna.
0: Nggih, rajeng.
3: Swastiastu Pak Jero Gede.
2: Nggih, Om Swastiastu cireng Ibu, nggih.
3: Citiang Putri Manggis.
2: Punapi-punapi, nggih.
3: Niki yen ning napi di luar tuyul nggih niki.
2: Nggih, dudus.
3: Telepon lagi kita kenang kidi. Itu suatu kebetulan.
2: Nggih, dudus.
3: Wen punapi Bali yang sampai rerah. Wenten lelipi, niki biasanya lelipi manten, tapi kan masuk kamar, kan masuk rumah. Cuman di emperan nike, nah nambe dia manggin lelipi nike kok berteman sama dongkang.
2: Nggih, sapu niki ibu ya?
3: Nggih.
2: Kalau lelipi itu sampai hitungan menit masih ada, berarti nika lelipi alam ibu ya?
3: Nggih.
2: Tapi kalau lipi ini ke hanya siap sekejap aki japan ical itu berarti ada sesuatu yang tidak baik, berarti ini ke alam gaibnya kenten nggih. Jadi mangga sampun kita curiga ada lipi lah lipi orang di sampingnya bet banyak gini ini ke punapiang nggih. Nah istilahnya mangga kita waspada ini ke patut kena. Tetapi kita harus pertiaksa mana ular yang biasa alam, mana ular yang gaib kenten nggih.
3: Puniki Pak Jero, yang boyo je berfikir ke arah ni ke. Yang titiang tak kena, mungkin nemi titiang mangin lelipi ni ke wenten di tempat ngenahin napi rasane pengepelan kenten lah. Kos nemit yang mangin itu berteman sama dongkang. Maksud ya puniki barangkali napi basan winten pewangunan yang perlu dagingin napi basane bayu banten atau
2: Ibu kalau itu alam ibu ya. Ditang undangannya di sejeronin danau tatuan ni kan memang alam gumata gumitip ni kan dia sama-sama apa ya sama-sama saling mengikat saling dekat ya dan ibu ya tapi kebetulan mungkin ibu melihatnya seperti itu ibu dari rumah ni kan tapi ditang tangkap sih tidak ada napi ibu ya cuma ni kan alam biasa mantan ya mungkin suatu kebetulan ibu melihatnya ibu ya. Nggih, ten wenten napi-napi titang kingak ibu nggih.
3: Berarti nika sampun ten wenten ini kirang napi wasan wenten salah ngarianin sesaji sareng wenten diki penungun karang sehingga gumatat gumitip nika sampai wenten di lingkungan balik
2: dan lah. Sebetulnya enggak Bu nggih ten wenten napi Bu nggih. Cuman jujur mantan kalau tan kalau gumatak gumitip seperti itu kalau ada sesuatu titik lembab dia kemanapun dia akan cari kadang nggih di tempat tidur pun kalau lembab dia akan naik ke tempat tidur kadang sehingga kita tidak memiliki pemikiran yang negatif kadang ibu nggih
3: nggih kemanten kok jero nggih cuman kepo karena biasanya dia manggil lelipito dong kato nggih
2: ndak apa-apa ibu ndak apa-apa nggih nggih
3: nggih semua kok jero
2: nggih rajang-rajang ibu rajang-rajang
0: nggih santai-santai semua ibu putri manggil
2: jadi apa namanya ndak kenapi nggih teman-teman napi nggih rajang-rajang
0: nggih nggih sok sema taler niki ibu Wisnu ring topati Klungkung niki nggih salam balik niki saking jero gede niki nggih nggih wali ring 22331 sangre titiang nggih om swastiastu nggih terputus dicoba muali rekalan rai ring lan telepon 0361223361 nggih om swastiastu om swastiastu
4: om swastiastu
0: inggi sarang sirai ring titiang niki
4: yang ya Gus Jaya saking Batuan
0: oh nggih durusang Ratu Haji
4: yang optimistik kan jatuh terus yang punya teman yang ngiring yang tanya ada yang mau mencelakai dia dia ke Balian bayar 2 juta baik untuk membahayakan dia sampai tujuannya dia supaya tulang saya itu patah
2: terus
4: akhirnya dia nanya gini Pak untuk mencegah kedua kalinya itu bagaimana jero
2: benten Pak benten pencegahan ya bisa pencegahan itu melekat di dalam diri sendiri bisa pencegahan itu dibuat sesuatu yang wajib bakte kemana-mana
4: yang kedua jero yang itu nyipi anak yang ketiga yang itu anyep ditukar
2: saya
4: takut suami ki sedang berkarya yang itu ya temin kok yang itu menjaga diri gimana itu jero
2: itu aja mungkin wantan di ngeriun ki
4: wantan
2: coba kita yang cingak ya di bos mantan ya yakti tu haji demugi sida kecunduk sereng titiang niki membuat pisan ancaman duit ampura titiang tu haji ampura dah
4: WA demun mau buka
2: WA nanti titiang giring ya
4: semua jo
2: rajang ya rayu tu haji ya ini dah apa ya hal-hal yang gaib ya terkadang kalau kita tidak kena kalau tidak pernah merasakan kita tidak akan pernah yakin dan percaya
0: rekalan rai sane melat uning alamat utawi nomor telepon juru gede malih bas elengang di akhir acara nggih durusang siag yang dumun pulpen angin mencatat nggih samanta sane nyarengin om swastiastu om swastiastu om swastiastu Om Swastiastu.
5: Dia nyaman sambung.
2: Badai ini potong-potong aja sudah tidak ngerti.
0: Inggi, elingan ya, ya. Om Swastiastu nggih. Nggih, sapa wetas seni nyarengan muali nggih, sanggra titiang niki. Ya, ya. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu,
0: monggo. Rajeng.
5: Om Swastiastu, dalar ring jero gede.
2: Nggih, Om Swastiastu, Bapak Siren ki nggih, nggih.
5: Tiang Pak Tane Sulendra saking Jinjong niki.
2: Nggih, penapi-penapi. Nggih.
5: Niki tiang ngatur rang kentan mantan niki pramosok semua ring jero gede ring wajang ini dumun pitiang nasang kamu indah baca cerita sakit sampun bucal makin
2: dulu astungkare bapak astungkare astungkare astungkare
5: nge nge astungkare pitiang cepsuk semua banget tuh jauh gede
2: nge astungkare astungkare astungkare nge nge nge
5: nge tengkali ini niki penunas pitiang
2: nge nge
5: pitiang kenten nana ngelah jenah ke kenten tuh niki indah tuyul tuh kenten
2: nge
5: kenten pitiang kebetulan ke wosan ngedap lukisan kenten nanganin kenten kita yang bertengkar sarang kurang yang ditiak kenten
2: apa silang nge terus
5: kenten kita yang kurang yang ditiak kenten kenten ngaku nyemak kenten kenten pengkiso kenten kenten kenten
2: nge nge nge
5: tapi yang kenten saya simpal-simpal nih kau orang yang ngejian kancing
2: oh dan
5: kenten tetap bicar nih kau kan kita yang lagi nakes kan kita tapi kita yang lagi nakes deh nih kau jadi nonin kentan kentan
2: bapak ring di jam ringi
5: kita
2: ring di jam mengena
5: ring junjung pun tiang ti
0: junjung ubud
2: junjungan oh ubud aduh wawud yang pengundingnya yang sekitar ubud mungkin sedang meraja rela mungkin tuyul
5: tapi cari kau kan kau anon kadang-kadang 100 rupiah nanti cal tuh kenten
2: gede kau pun per lembar diambil memang per lembar tak mungkin ngambil gebok ini kan tak mungkin
5: nge
2: Raris petakan dua
5: petakan dicang ampun dah berarti dicang pengenikannya wawo
2: nge
5: yang ini kau ini nage ingin kacau nage ingin kancing ya kan
2: oh tan tan niko anu niko awam niko
5: nge ya cicang untuk semua mantan ki wau ampun ya berarti cicang ki
2: nggih penangkalnya nggih ngiring
5: semua tusuk semua
2: nggih ngiring astungkare
0: nggih tapi mau menan tuyul punika hanya ngambil per lembar demi per lembar tidak sekalian aja gitu
2: ya apa ya itu apa namanya itu apa titah itu apa nah enggak boleh ngambil lebih dari itu
0: emang ya. Ada hukumnya ada mereka hukumnya. Gitu oh.
2: ada gitunya. Ampun, nelpon ring ape nggih tiyang kari siaran iki kira niki nang nggih.
0: Samundang lumun nelpon nggih.
2: Nggih. Jadi apa namanya kalau bawa sang tita ya sejenis hukum kada ndak boleh lebih dari satu gitu nggih. Nggih, mendado sang gepok sang ngeliu nak kelang.
0: Nggih. Ing era kala nrai kan nonton galas, ari arse mali nyarengin dirusang ring lan telepon 0361223361. Nggih, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
0: Nggih, rajeng sarang sirai ring titiang niki.
5: Tiang Nyoman Tambun saking Gianyar.
0: Pak Nyoman Tambun ring Gianyar. Nggih, durus Pak Nyoman.
2: Nggih.
5: Janji matakan dan sarang jero.
2: Nggih, punapi. Nggih.
5: Napi yang salah dengan diri tiang kok rezeki tiang enggak seret sekali
2: ngendang. Oh ya. Pak, masalah rezeki ini ke banyak hubungannya Pak nggih, Buana Agung tempat tinggal, lingkungan dan juga bapak sendiri dengan keluarga, nggih, pertemuan juga termasuk nih. Jadi istilah tiang kalau yang seperti ini itu harus dicek total gitu kan, cek total, diwacak total ya ke Buana Agung Pekarangan semuanya gitu. Biar jangan nanti menyalahkan diri mantan dan gitu. Nggih. Nggih. Pak nggih.
5: Nggih, Pak.
2: Nanti harus cek mak kesami
5: nggih. Pertama nanti gini.
2: Halo?
0: Napi?
5: Langkah yang pertama dia ngambil nanti nggih.
2: Ya ni kau pun Pak ampura Pak nggih, harus dicek total kan nggih. Nggih. Harus ketemu sarang tiang nggih. Apa konsul Pak nggih? Nggih.
5: Nggih.
2: Memang de panggih masalahnya napi kada nggih secara logika, ada non logika kada Pak nggih.
5: Nggih.
2: Kalau masuk nanti non logika ada gangguan ke lain lagi masalahnya kada nggih. Nggih Pak nggih.
5: Oke.
2: Nggih. Nggih. Ngiring sampura dien. Nggih harus dicek kada nggih. Nggih. Ya karena persoalan rezeki ini kan ya, walaupun mukario pun muntak mantik polih jinah habis dan lain sebagainya, ini kan ada pengaruhnya. Buana Agung juga berpengaruh, pertemuan juga berpengaruh.
0: Nggih. Mulih ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu, Bu nggih. Om Swastiastu, Pak Jero Gede.
2: Nggih, Om Swastiastu. Ampun daging Pak nanti tiang mak, Pak nanti.
6: Jero ampun.
2: Nggih, nggih.
6: Dia ngakan wedering payangan.
2: Aduh, Pak ngakan pun api pun api, pun api.
6: Nggih. Wau ampun yo pirangi.
2: Nggih, nggih.
6: Ah, itu yang mentaken.
2: Nggih.
6: Uyul sarang brerong tios nggih.
2: Dari besik tu.
6: Oke, okay, nanti kebun dari.
2: Bojok mengikut utung tu pak.
6: Sini tingkale.
2: Okay.
6: Yang masyarakat biasa bikin di ke kadi ne bau ni ke berfungsi dan fitan.
2: Tadus dan.
6: Yeah. Maksud titiangnya kan orang awam tidak belum memahami seperti itu. Oke.
2: Okay, okay, okay. Nanti bapak mekaryonya tahu bau kan durung lengkap pak ya.
6: Inge.
2: Nanti mekaryonya dengan Tugu Karang, Tunasik, Tirto, Tugu Karang, kadang maksudnya.
6: Oke, okay, bisa.
2: Nge, pemuputnya di sana, kadang nge.
6: Inge,
2: inge, inge.
6: Inge, ini kemarin ya.
2: Nge, ngiring, ngiring, ngiring.
6: Inge, Om Santi.
2: Nge, Om Santi, Santi, Santi, nge, demungi mapi kenok.
0: Oh, berarti sarana penangkal tuyul pun nike ke Suna, jahe.
2: Nge, ke Suna, jahe, bawang. Nge,
0: nike kekaryanin ring Tugu Karang. Ring
2: Tugu Karang.
0: Tunasik, ring Tugu Karang.
2: Penguat sarang ide, kadang nge.
0: Tunasang Tirta di
2: kabinet. Aduh, nge.
0: Wintan hari tertentu nih khusus apa kajang Leon?
2: Sebetulnya sih enggak sih. Oh. Yang namanya kita kepepet ya, kapanpun harus dilakukan seperti itu.
0: Nge rakelan rai kan rintan gala durusang muali ringlan telepon 0361-223361 nge muali sang kredit yang nge Om Swastiastu. Angge terputus niki. Inge rekalan rai dicoba muali ringlan telepon 0361-223361 nge Om Swastiastu. Inge suksemen niki nge sane menawi te wenten pikobet ring pekarangan re angga sarira utawi mlebu bagang topik rahinane mangkin durusang wali katur anggala dumun maleake di nge Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu atuh gongge.
0: Nggih, rajeng je niki Ratu Aji.
7: Om Swastiastu guru gede.
2: Nggih, Om Swastiastu tuh aja pun api pun api gatreng.
7: Wek kana nyambung iki tiang monitor terus niki kondang kaon mandan.
2: Nggih, astung karo pun api yang rebutan iki mak wes semeton. Iki
7: yang wirangan sami-sami siaran dhewe.
2: Nggih, pun api tadi pun api.
7: Dumun enten tiang uang peingatan nggih.
2: Inge?
7: Karena kita kan jeruk gede mengawasan pengwenten tanaman kelor.
2: Oh, inge, inge, inge.
7: Potong tanaman dadap, ya kan?
2: Padut, padut.
7: Nah, mungkin yang memulai kan bunga, bunga sanat, kakak jepang. Di pekarangan itu pun apa
2: jepang? Dados, dados, sekar merek dados.
7: Inge. Oh, kentan?
2: Inge, inge.
7: Oh, kentan.
2: Sekar merek dados, inge.
7: Jika sih, nomor kali iwawu yang siaran sebelum begitu, kan?
2: Inge.
7: Penanggal dingin, karena suku sana mungkin. Wenten nanggen minuman hangat, wenten nanggen jaket, wenten nanggen berolahraga.
2: Nggih.
7: Dia nyoba dikit tidur tadi malam dikit di rumah.
2: Adet.
7: Dia tiang masapu tika dikit di anginnya becek.
0: Masapu tika.
2: Sapu tika ada sih menapi itu rasakan.
7: Tika plaza nggak dia.
2: Nggih.
7: Dados mantan juga.
2: Dados mantan.
7: Oke.
2: Kemauan yang rendah yang jenano tatuo. Dan dados ngangen bugulung tikar atu.
7: Ini saput dados.
2: Ya?
7: Ngangen saput dados.
2: Sepatutnya dan dados niko.
7: Mungkin.
2: Niko mau bado mado sarang sang ilang ampura di tiang ya.
7: Mungkin dan ampura jual bakal ya. Ampun tombang pada ini yang tiang ya. Saputnya yang gak becek anget
2: ya. Iya ampunang ampunang ya. Nggih, ngiring ngiring ngiring ngiring.
0: Nggih, Ratu Aji udah bagus rakep pindah ke penelpon terakhir niki.
2: Kaping undat nggih, nggih. Jadi yang bawa sini ke Kang Yang kaping undat menten melipinan di budal sapu tika.
0: Sapu nama sa. Oh, nika wenten tatuannya nika.
2: Wenten dan dados. Cuman sekali kita dados sapu tika ketika kita meninggal. Nggih. Makweh mana hem napi wastane dua ni ke bandar untuk galah ni gunggek gem napi sana si dekatur untuk titiang sarang gunggek bagum dumugi mapi kenoh ring ida dane sarang samim yukti garjito mana titiang disampune wenten pembuktian napi yang titiang lakukan Ngaturang tamu, napi keluire, wenten mapi kenoh sarang idedane sarang sami dumugi ke mageng pikenohnya ne di sejeronin titiang siaran kade puniki. Nggih. Lares idedane sane melet jadi kecuruk sarang titiang. Nantos WA nggih, ampunan konsol WA ring nomor HP titiang ring 081 nggih. 338 nggih, 588956. 081-338-588-956 okay. Di tiang berkenaan di Banjar Ben Biu Desa Paguyangan Kajo dan Pasar Utara okay. Yang ini ide dane kengin ngangkat topik sana napi sana ide dane rasa yang alami durus-durus di tiang sayaga-jaga ngunggahan indik pikobet-pikobet mangde sidanin ngemangihin indik sana patut dados ical persoalan-persoalan ide dane sareng sami. Jadi kan ikan tujuan kita ya bisa mengurangi beban ida dane sareng sami. Menawi menika gonggek kirang langkung nunas agung pangampura.
0: Matur seksama jar gede bekal madis kade sama nyarengin ring rahina ne mangke nunas sampura menawi tawentan matur talar penyangrannya ne sane kirang. Hingga rakalan rai rawar kidumun titiang nyarengin ida dane ring rahina ne mangke nge mulai jebas kelanturang atuk acara-acara sane tiosan tetap ring perempat RRI dan pasar. Acara meniki puputang titiang atuk para mesanti ngering jar gede.
2: Ngering Om Santi
0: Santi Santi Om.

Setelah mendengar Pekan Olahraga Pelajar Forjar Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 sampai 10 Juni 2026 di wilayah Denpasar dan Badung. Sebanyak 39 cabang olahraga akan dipertandingkan, termasuk 5 cabang eksebisi. Praktisi olahraga Bali sekaligus akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Iwayan Antenayase, kepada RRI di Denpasar menilai Forjar memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga Bali ke depannya. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi pondasi utama lahir atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Prof. Antenayase juga menilai persaingan antar daerah pada Forjar Bali 2006 dipastikan berlangsung ketat karena masing-masing kabupaten kota memiliki cabang olahraga unggulan sendiri. Ajang Pekan Olahraga Pelajar menjadi wadah pembinaan atlet pelajar Bali dari jenjang SD, SMP hingga SMK dan SMA untuk menjaring bibit atlet potensi menuju kompetisi yang lebih tinggi, termasuk persiapan jangka panjang menuju PON 2028. Rakyat Langrai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Wayang Lemah. Wayang Lemah atau juga disebut dengan istilah Wayang Gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

swastiastu. Anggi pemirsa, rakalarai sahabat budaya, sane kantun ring di tiang musikian ring perompat suara budaya Bali. Ring di jeje pada megenah, ring semang becik muka dimangkin, demogi panggikin di tiang starter kenak, tur nemurah ayu. Wali mali sarang di tiang ketutmus jagi pacang iring, semetong rakalarai, ngantros galah di tiang puput bertugas, mali jebos ring galah jam 3 sore, nge. Ring rahina sane secara puniki, tanggal telung dasa Mei, warse, duang tali duang senam puniki. Di tiang jagi pacang iring sementara kelang rai maka sami ring acara rahina ayu ring taman penasar nge. Nah kelang rai taman penasar puniki ngantos puput galah malajebos jam roras siang malajebos nge. Pemirsa rakalah rai sarang sami sampunang mereka-mereka sampunang metila ring 106,4 MHz. Durus dumun biar sayang taman penasar sane majudul Darmes titi bagian 3A.

0: Tias Tung.
1: Ingih cari dahat uang yang didiang Tias Tung karo sangkaning peswecani desang yang para mekawi terakhir ini mangkin persida malih rauh ari ngajeng ide dani sarung sami wantah jaga ngaturang acara taman penasar. Mugi-mugi ringgalah sani becik uniki panggungan bidang seger uger selamat rasa rahayu ninten winten wiyakti kapiambeng unapu unapi. Ingih sekadi sani sampun memargi ring acara uniki winten salah sinungil cakepan geguritan sani jaga wajen titiang darmo gitu yang titiang lien sesampuni puni keraris darmo tulu yang titiang tunas titiang turmaning blik bagang titiang daging pawocanan sang merage kawi mekasnya ni angin titiang penuntun angin titiang sepak siku-siku erita kalau meperwerti iriki ring jagati ingih saridahat wangnya titiang titiang sampun urmase ring pedewekan titiang puniki tamat pisang punika mawinan nenten lali titiang lungsur agurna pangampura majeng ring sang merage pratnyan bijaksana pemekas ring sang sampun uragayan wacana pati yang lengkaru nyiwah jayeng arasu mangga suwe jugi nyinampur yang ringine ketametan titiange puniki ingih dumadak suwe jugi desang yang aji Saraswati ngijian titiang penuntun ngijian titiang pengresep turusido sumatero memargo acara derbini ingih kadiasa puniku pamurwaning atur titiang sane mangkin acara wantah jago kawitin titiang om awi genamastu namus
2: Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

ini sohni makin mewali lantur yang cicia ini penganikan idus nakiling sir jening tuasing jejoh pamuput nak jening lah usak.

buat amane sing adelin nadapang nyemak utawi ngaryo sane pang padha gerik.

kawinan pangsing sepanan, pangsing ngale gelis komplok kepanulian gogodan nyentuh.

ke walau nak sukil sajangan ke jenis cuma kehawenan pangkan delilek jening utama ane madan.

mokerano paling hitungan sing ngadon lian ban kena ki ngeragrakan ane merupuh kecurahan.

kewale yang subuh dasar patut lampu saja. Nemurupo sandang pangan curna elah bakal kenyang jeni.

panani ade mendasar bahan karya ane hidup ane madan maurep harus megae nah pet parade gumine yen tuare megae.

ane jani lanturang nyatu ayang ane kaping rewe ane nomor dewe

rikalaning lantas lakar mapidulung, apang saja saya gebani ngutang ane madan ketuyukan itu apang prasideman nulungin nyame baraya.

0: ini suk semua dorang didiang sani kantun susatyo miar saya ngacaro taman penasar kadi mangkin sesampun para sida puput dumun namuni ke kewacian ring kawin tenan daging cakepan geguritan darmos titi sani ka pertama kewacian antuk nimade murdani ke atose nantuk semerpun titiang inyoman sukarte sesampun kadiasa punika kelanturan raris kewacian antuk niwayan rimit yang teniwangan tuk titiang ke atose nantuk dane sang ketut pesan saniasa kadia sampunika sampun puput amunika antuk ditiang rin ngedarmo gitu ya sani mangkin sampun raup panemayan titiang galah titiang jago ngedarmo tuleyang meling bagang nunas napi sani sampun bersida kawaceni wawu ngiring semeton-semeton titiang sampun sayaga winter maik ering ajang tampak-tampak kang ragun nika nyoman sunato sampun berlot di sebelah kiri ini sampun sang ketut pesan sandiaso ering tengiri ering kiri ini sampun gusti madi sumadi niki semeton-semeton titiang para istri sarang sami ngiring-ngiring jero ngiring jero tunas
1: ngiring-ngiring
0: ngiring-ngiring
2: pesanti
1: sing mau santukan mampu sana adat sami
2: nggih janten sampun eling rakine sane pacang mebuat
0: itu dia yang tiang maksudkan pas Gusti Madi Sumadi pas
2: pancing-pancing anik
0: pas sajan-sajan ring tepengan di jane Gusti pas nih nggih napi tatujur
1: dengan padut
0: saking awal sampun irago ke ajakin manusia ni ke mederbi ke bosong dari para manuk nah, bayu sabda hidup ia nentik-entik karena punika mederbi eko para manuk bayu hanya bergerak sampun kenten berburu ane
3: duit
0: permano bayu sabda nah manusia niki bayu sabda idap
2: idap punika mang dejati ya apisan bawasan pengten iwang penampene idap-idap ne naki yang pun
0: idap-idap ye takti jakti
1: yang idap-idapan berarti cita-cita
2: jatangan jatangan jatangan jadi mula jarak liu nak itu meleset-meleset sang man bisa kita ke jeli yang ini celang pangsing yang ini madan celih celur celang kuala kucit menjalan dur jauhane nyen
3: iya nih kau
2: iya yuk celih yuk celur celang akhirnya meguling gitu
0: jadi
3: di luar jauhane
0: terus kan dibawa santut lawang niki yang sampun nirago menerbi idap nika ke bos homo sapiens makhluk sani cerdas
2: cerdas
0: dan kirago picang ke idap mungkin mungkin nika nangin modal pangsa pojol di dosang yang widi micang idap nika pangsa idap tangon idap idap pada kan kan dipenikahan santut nika
1: idap sampun mau picol kopi cow idap ya makin ton angin idap ni kopi so be tagen makin ton
2: neh mungkin asalnya dah kau tanpa idap
0: neh
2: di samping ni kau raga kau dibawas lah ijen idap dan dah nangon pasti idap idap dari manusianya rawan mapan kebawah raga dari manusia sepanan kita mau no
0: sepan
2: sapian
0: sepan
2: sapian
0: si penan
2: biar
0: kebelah biar masih
2: omas omas
0: manusia sani sani cerdas manusia sani berpikir dados wenten tetap ada sifat ingin tahu
2: dan
0: sifat ingin tahu sifat ingin tahu yang digali terus menerus akhirnya nikalah yang disebut dengan ilmu pengetahuan
2: mungkin caranya pengirago nawang tuan ngirago ditantang dibikin penasaran makawinan wenten rasio jenano daris
0: aduh
2: nah di manusia wekin icena kadiasa puniko yang ibe buruk kena ten tuan ngampun pulgar belak-belakan dijawin dan cicing ngangon roh kan tak mungkin nah irang-irang raris bak icena makin rasel pengdot nawang jangin nerok kan di sana tekan tekepin.
4: Oke. Okay.
2: Pangtan meleleng.
4: Ada sifat ingin tahu.
2: Ingin tahu ragon. Kingkin di asane. Adi jak beli jual tepukin luwung. Yen jak sajian pamang gitu.
4: Padut.
2: Ya ya saja buku hidup iragone gitu.
4: Ada sifat ingin tahu.
2: Ingin tahu.
4: Terus gitu. Dalam pencarian, dalam pencarian. Walaupun mungkin santap nih sibuk ngerah ilmu pengetahuan, tetap Winton akhirnya ketemu. Merasa semakin liu nawang,
2: semakin liu
4: tusing
2: tawang. Semakin liu pelajin dot nawang, walau semakin liu masih ane tusing tepuk neng tawang.
4: Nih akhirnya pun apa sih? Mendok asiki ada satu kekuatan yang paling tinggi.
2: Paling tinggi rahasia
4: Aneng Ardi itu sangkan paraning dumadi sang maha pencipta. Kan ketemu ada sang yang widian.
1: Nah yang bahasan mabading mangkin ring kewintenan omo sapian manusia cerdas nah berpikir rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu kecerdas puniki mocihno ada asrat untuk bertanya. Tanpa ada asrat untuk bertanya tidak mungkin sesuatu itu akan bisa diketahui. Makawinan mentan makin baos dua gen anak ane metakon padangan tekan ane ngurin.
3: Udah sentan nanti.
1: Inge satu kan nyen jo ane nyidang ngurin kulian ado ane motakon dan nyidang anak ngurin tanpa ado anak motakon
3: mungkin yantan ada anak motakon dori kejati nih ke Gusti paling ngurin sekati ditiang apun dewek ditiang dot nawang yani nasang kena asang wikantang kena yani nekal motakon kon niku padha ngerti tiyang ten bisa dia apa dik takon nang kene carane ngetawang nah sing asane betawang asane apa ditakon
2: berarti silane dojo kal ngurin metakon maka sing kena
3: oh puniko
2: yang lah
3: takon mesti kena
2: yang mula hukum to takon sing kena ban bakal ngurin
1: sing keto sing lu nyaman
2: jadi
1: karena setiap pertanyaan pasti ada jawabannya kecuali orang tidak mengerti tidak salah paham dengan pertanyaan seseorang.
2: Oke, Niko. Masih bocor, tamat dijawab dan masih itu anda.
4: Budena tapi karena kemampuan agak terbatas. Salah satu mungkin umpamai cingak langit sandot, belum, tanador selangit belum.
2: Langit belum dong,
4: tidak ada langit ane belum. Karena kemampuan mata kita terbatas, birulah kelihatan langit Niko.
2: Kulian keterbatasan
4: terbatas mata rago manang.
2: Pengal pengeruasan mbak.
4: Nge, yang jani yang ada anggu alat untuk itu bukan langit tebelung, temos niko.
2: Kelihatan
4: semua.
2: Cerdian
4: terbatas
2: kemampuan. Cerdian bukan nyoman. Cerdian bukan nyoman. Nyoman tu nak tidak jatuh jatuh ni lengar sing.
1: Yang lengjoh.
2: Nak sing mebok. Selena lengar
1: sing mebok karena yang uleh uling dijoh pasti ke semua puniko kelihatannya biru.
2: Biru.
1: Gunung tetap lengjoh.
3: Belum.
1: Belum. Biru.
2: Belum.
3: Laut
1: cocok toleh lengjoh.
3: Masih belum.
4: Batas. Kita punya batas kemampuan untuk itu. Mungkin yang sampun harus ketemu dengan ilmu pengetahuan dekati. Sebetulnya seorang sami mawena wendan mungkin pitekat. Sang meraga peratnyan, sang meraga wiku, sani ketunas. Semakin antuk para sisio, tidak cukup hanya ilmu pengetahuan gen dasar ben agamo. Kapan ilmu tanpa agama buta?
3: Begitu. Agama
4: tanpa. Nih ilmu tanpa agama ni kebuta di bedang dijan.
3: Napi nebut.
4: Epat ampun melangkah ampun ilmu pengetahuan mungkin buta raga. Cil kematian sakit bakat timpal matiang bakat timpal gaya bakat segala sesuatu ini kepang sengsara ulian ragalah ilmu pengetahuan kan buta ini kita dos ini buta raga yang merebih agama tanpa kenten ilmu pengetahuan
2: lumpuh ya raga dia nggak tempat tidak berkembang
4: tidak berkembang Niko mawin kadi pernikahan Gusti Wawu nyak iraga pakaian ngadat kadi asapun iki artinya napi boyo keh iraga kita percaya bahwa itu ada satu kekuatan besar yang mesti kelbakti neraka terus. Kenan, mungkin contoh mungkin artinya niko, ya neraka bekerja tanpa doa. Nih, bekerja somong.
3: Somong.
4: Ah, makanya saya ada wide. Perangkat cang magain ni,
3: perangkat
4: magain ni, sombong dan kadang-kadang macam ni. Sampo kenton pinan malu, ian raga pinan ni malu hanya berdoa aja tanpa kerja.
3: Sing gai-gai.
4: Ingkem musik.
1: Ah bohong,
4: bohong tu. Di jadu nuk, mantau kan kene.
1: Base mau kelompok di samping eh.
4: Saya ada unut yang asal ada nak orang ketoman bohong
3: di sampingnya nak lebuk.
4: Nah yang keto len bagai dal
3: berdoa dal. Iya ada anu
4: tu. Kosong.
1: Saya ada apa deh?
3: Saya ada apa? Oh, kau nyanyi belakang ni.
4: Enggak tahu.
1: Nah yang asal atasan bagai sambilan berdoa. Tuhan nanti tertolong pangok kan?
2: Ya. Rah, yang magai, sing magai, sing berdoa kosong.
1: Kosong.
2: Magai tengok berdoa tengok ikan di mana? Yang sudah setengah.
4: Tolong. Doh, kecoh. Apapun yang kan anda kerjakan harus totalitas.
2: Kan tanda dosa punika.
4: Ya, harus total.
2: Yang boh merupuk kosong, apu bini si palang. Palang kosong tu sakti saja anda.
4: Ijo undo.
2: Hi, palang kosong sih mesti apa? Palang rorase bani sih ngebok kok.
3: Serada timpal, atau timpal nih kena
2: ngebok. Macakin.
4: Ijo palang kosong nanti.
2: Palang kosong
4: sih yang kesit.
2: Apa dan kesit?
1: Kenen nu sakti info palang kosong.
2: Apa dah?
1: Palang hijau.
2: Palang merah. Palang merah.
4: Kuing-kuing di jalan.
2: Kuing-kuing.
4: Okay.
2: Coba kak rata-rata.
4: Nikolah pada akhirnya makin alit-alit cebuk tenati yang mula kelbakti yang hidup sang yang widi hadir raga makin tengka bosan kini tak kala dewa hidup tetap ada
2: menggai
4: asih
2: punya bakti
4: tak eneng sesama
2: maudit
4: bakti yang hidup sang yang widi kan tetap ada entitas tertinggi niki
2: ya
4: ini ada ya pedana punian jenenge kapening guru pah guru tetelu angon guru, angon wang jero, ane utamo, angon menin periangan. Tujuannya apa?
3: Bakti.
4: Tetap bakti dengan dosa yang ini. Ada satu kekuatan tertinggi. Awin mungkin nyaput pakai radak ada sepuluh niki penapi.
3: Bakti.
4: Tetap mulia di rago bakti. Manusia tak bisa ngurang napi.
1: Napi malih rago riki dan sepuluh niko. Satu kan identik. Pakaian niraga puniki sareng ritual ngeten
4: nggih
1: ya di astun ten kemudian maroma kaman kan kepro di jot
2: di tengah tuh
1: lalu ngil di tengah
2: kau mesti ngamuk begitu banyak sing ngak amor orang ke depan di budang bagian mau bayar mau bertafsir
1: artinya coba pasti ke
2: fungsi dapat dong
4: nggih. Niki yang sampun wenten seimbang radis dalam manusia seutuhnya ilmu pengetahuan sarang agama puniki ilmu pengetahuan mengajarkan iraga pandai ilmu pengetahuan ngajin iraga pangiraga cerdik yang ilmu agama ne ngajin iraga pang tadi manusia yang baik dan manusia yang benar. Lengkap pun yang sumber dua. Begitu lantas jujur lantas tuh. Kan tuh harapan iraga yang menyang seperti ini.
1: Agama sebagai pedoman hidup, ilmu pengetahuan sebagai penuntun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Inisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

dene para sida madue kayon mana nenten pilih kasih nenten modwo paro cutot nyanyi jeg lakas mawe.

kemadolan pasti ko sampun madue popino madue pikayun pocol kelawan yang mau batin amun api pacang sido kapi kolehang.

mojantan nipun rumah sonisto maraso pocul nirdon yaning praden nenten prosidong wales kapitresnanan.

tukang sampun kesinahan ring sejeroning sastroning. Ian menadi wang menados jatmu manusia terikir ring jagate asa pun api.

yang seloh ken mangkin wenten ke manusone sane sampurno mojanten make sami wenten kewanten kirang.

laki punika tuwa pegelahanipun itabil pakawenan iyo yang ngideh tulung tekening.

capuh pada ngaweh rasa kalaning riketen winten silih sidungil sane makayun sane mida pacang

pradera resiponi tabio dot menang podidi dot ngangwang kenah ke podidi pun.

gitu lantas bikas itabio sing yo jalan adon ne bakal temuang sinah benyah rusak tanpa guna.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Semua aturan di tiang ring sarang sami sane kantun susatyo miar seyang acara taman penasar kadi mangkin titiang jago melik bagang napi sane sampun preside kewajian iwawu pemekas nyane puniki yang teniwang antuk itu.

0: Matur. Tur maning sampun wedar, akeh wedar ning kawentenan daging pewarah-warah piteket-piteket sang marga nabi ring paro sisian-sisian daun sane pikoleh yang ditiang gusti sane bakar yang ditiang sang daun sane pulih
1: inge
0: aman.
1: Inge pasti betiang
0: betiang sarang
2: yang boleh maksudnya kan nengil
1: ini bakar dia mau dimin. Weh, dia sekan je macam buku dulu. Dingana dan ni membawa
0: ring sejeroning sekolah dah kentan depan mestinya. Napi ni ke sekolah, napi guru kulot makam mewasan ni tios tiosan yang tin kentan diwang antuk ditiam. Niki kekalih dan dosang tu. Asiki berupa pengajaran. Sane kaping kalih pendidikan.
3: Oh, ngetiosan diajar dan dididik ke nikah dan dosnya tuh.
1: Pendidikan
4: nikah mengarah ke ajeng-ajengan.
1: Ben. Maro tengah ibu ke ajeng-ajeng.
3: Di simpang siur.
1: Simpang 6.
4: Ini yang dianggap bidan jak sing yak megaya pokok didik. Oh, kita
3: ke bahasa Bali. Oh, penikahnya di kuping itu ada aneh.
4: Oh, tindik
1: ada aneh. Patuh kan, anu, ini saya sudah tuh.
0: Nih, yang pengajaran, yang tani uang atau di jaman, Yomanarto.
1: Sunarto.
0: Ya, Gusti, ini kan 2 tambah 2, ini ke bagian pendidikan.
3: Pendidikan.
0: Sampun kedan muan Manado, ibu kota Denpasar apo
3: Bali.
1: Bah, lu lah cunculu.
0: Betakon saya bisa kati bingung ya, wab dah kedan.

0: Salah satunya Kalimantan, Sulawesi di Indonesia. Ini kebagian daripada pengajaran.
1: Ikan maksud langdut mawasang pulau seledian di ya. Mesti ledat mana ikan maksud gitu.
2: Itu pulau yang betul-betul indah kan buat dia. Man bang apa besar keindahan pulau
1: nanti. Pulau lahan kosong ada petimbal.
0: Nah, makin
1: jenak kedai tu, jenak kedai tu.
0: Makin yang bagian dari pendidikan ni kampun di kahangkan itu dan guru. Jering lain kenyalaran saudara mau patut idewo mata tulung. Salah satunya ni kok mata tulung. Tapi mawin kadia sampun ni kok dari zaman dah enak sampun bersihnya. Bahasa-bahasa pendidikan itu sudah diberikan oleh para leluhur-leluhur Iragaun.
3: Patut sekali nak liksir-liksir.
0: Tapi
3: yendot ngelah apa ya cuma tu ado mo dur nelingah tu benin jepmu gitu.
4: Dur nelingah. Pengalapan ni.
2: Pengalapan.
1: Oh dur dari ni.
3: Karena dur nelingah ni semisi ya.
0: Penepi bahasa-bahasa dumun gotong royong
2: kerja sama
0: itu bukankah itu bagian dari pendidikan
2: ngopin
0: ngopin bahasa selunglung sebayan takau paras paros sarponayau
1: punya mau berayau masuk juga jero
0: rawe rawe rantas malang malang
3: masuk ada anak kan mau nyamo berayau
1: masuk itu jadi mesti nengke
3: kalau kasal berayau ngalih pun nyamo gitu.
1: Pak Deng ngene iki. Oke, masuk bidang.
2: Nek aja. Nek di desa Diangadum istilah kunan. Keuun. Oh, artinya ije kunan mapi tulung menika.
0: Patut
2: mapan dumun tenado nak upah. Tenado nak ngupah ker nulungin kene mau upah tenado. Mamin tiang metekap ker ngeresekan mangken pangparagat awai gede tulungan ke nyamo brayo dari
0: nyamo brayo
2: niko ngopin madan kunan
0: kunan
3: ya setiang sing kunan adane selisian
2: oh selisian
1: nggih jadi batu jeung min lungku selisian ini ngai ini numen ning kunan
2: kunan nggih
1: dulu ji tiang ya
2: dan niko pole paling ajengan mantan kan sanganan kuskus
0: nggih
2: nah niko
0: daging unti
2: daging unti
1: lagat ya daging doyo tuh ya.
2: Oh, doyok kan mau ngapain dicari.
1: Menajang boleh, sangat boleh, doyok harus boleh.
2: Jina dan boleh.
0: Padot, sadot, yang ini sekali gegendeng di bukan sandat. Nih, tapi daging yang sampun kukuhang nyamuk penyamuk berayaan, tapi rahayu kepanggil.
1: Dut, dut, dut, kena, jenman.
0: Kukuhnya mau berayu rahayu kepanggil, rahayang kepanggil.
1: Ada yang berayu kukuh ketimar ke kukuh raga pediti bebelih.
0: Tidak bisa
1: no, masih kukuh.
0: Dan nyidang hidup sendiri tepangan dijangka di pendekat Gusti pas Gusti.
3: Napi itu
0: wawu kan wentan bawas baca Gusti modano raso
3: nge
0: santut niki sampun kene santut ayo ngajar-ajar yang durung pajar
1: bibi pilih bang orang ayo pajar-pajar yang mau pajar gitu udah cuman ngau bibi meluas
3: nge ayo tino jok
1: yang mapan yang tau nang tadi bojok
2: yang nana wong di nyongkok
0: nge dulu-dulu ayo ngajar-ajar yang durung pajar menawi pajar niki pengalaman kudiang kelengemang pengane yang singirago mengalami mengalami bakat maco mengalami bakat dino mengalami langsung yang kita laksanakan niko mebukti ning caro kini yang ane yang caro kini yang ane yang caro kini yang dan niraga dan ngajar-ajar kudia kamu pajar mengalami itu
3: ken-ken ngortan jalan yang sedang ngajang durian
1: apa hubung jalan durian yang sedang ngajang beguleng nyang sih
3: ken-ken ngortan durian yang sedang ngajang durian
1: hei oh gitu penurutan durian durian sing ada ngelah durian bertanya sing ada
0: awin mau dano raso
1: mas niki
0: raso niki yang ingin singidang peragat kedidian
2: dan mas laya
0: iannya ia peragat kedidian santut iring winten ke bosat raso ini yang petek mungkin raso
4: 6
0: Nggih, pun saat iki sing enom ya. Nomor.
1: Nggih, maro sing saklek san.
0: Saat raso enom.
1: Nggih. Nomor aku. Aja nak bom aku.
0: Sasaten raso.
1: Oh, ya lantang san.
2: Sing nawang saat raso berarti tanpa ngeraso ya.
1: Nah.
2: Yen sing subung lah raso kengkenang lah kerja aku jam nyamuk berayo.
1: Pengerasa, gila mesti lah pengerasa.
0: Nih, sampun. Mungkin wentan saat raso. Nih, wang-wang ni lah mungkin asiki raso manis.
1: Manis.
0: Dua apa man? Masam.
1: Yang gede. Ben. Nampun saat raso tu.
0: Lu
1: asin.
0: Maik.
1: Pakah, pakah.
0: Lalah. Lalah. Nomor empat.
1: Ini ngeyak ni.
0: Nomor 4 pahit.
1: Baik.
0: Nomor 5 sepat.
4: Sepat. Lalah.
0: Pakah. Nek makin durung kadri kau. Itu nen.
1: Nih.
0: Pahit, sepat, lalah, manis, masam, lelimau. Dia lekat nih. Di gunung. Nge di gunung. Aneh bena besek. Pakah dia lekat nih.
1: Pasti.
0: Kedidian ya ditu. Rebut limau.
4: Waneh. Wanen mesti di dia.
0: Rebut limon
1: nah.
0: Tragak be boyak limon itu.
4: Sing
0: kemo, sing sakti nyak limon. Segar diri
2: besi,
0: sing idang besi pragat temen. Jejek ka kali rasa jahan.
1: Yan.
2: Dan ini bandingan lan.
1: Yan geus geus mudeng ngotek wis semenek dulung.
2: Dan ini bandingan lan. Biar sing adon ni lelimo tu, yang subuh ada canggih besi
0: misi lengis timpal nasi ya,
2: hidang
0: magelak,
2: hidang magelak kang, aku bini dan kolek kang seguk siap,
4: timpal kau dah,
1: seguk siap, tenang tenuli,
2: iya marini abang,
1: cina ngecin,
2: itu iya,
1: oh tenung mas, tadi lu wong kaya nasi beri,
0: lempur di dia nanti,
1: dia, peragaan,
0: taro di dia nanti timpal, so ini kita jat nelayan limon ke di gunung lekat
1: besakti
0: napi malih negara maritim lepasih kan Cina
2: lepasih kan
0: tuh nah wendan harus pernikahan alisir wawu yani yang subuh rasa wangon patut kone pirago yak mekejang medano
2: mawina ngampun anginnya sesengakan lingsir-lingsir pindahan
0: napi
2: ini bu malunan ngerasa nguyah ini kadang ngerasa cintain mau ngerasa ini bu malunan ngerasa tabiot
0: sengadau aku dang uyah bu ngajang calung
2: kuyang calung
0: jakti jakti
2: coba
0: pakah pakah uyah ini subetayan ngerasa paling malu paling tidak seminimal mungkin mesti harus ada uyah
2: uyah
0: yang caleb pasti orang caleb calung kena uyah
1: lupang selubung lah gelap puas ngeprong dedah
2: memalih-memalih kehidupan ini akan mengarungi samudera kan
0: samudera kehidupan
2: oh iya samudera kehidupan rauh sangat
0: masih asal uyah tuh
2: bawana paling agak nih kau nongos di pasir
0: begitu
2: iya semangat buat manjus itu
1: oh di nama oh di nama manjus
0: nak majang nak lingser
2: toge
1: yang di nama manjus teman ye ada nak nyongkom dan kaman luka benungannya
0: santut sebetulnya salah sami makin sani pilih habot terus pun iki ya ni yang subuh ya dah bakal pada-pada rasa wangian contoh makin medano makin berat mesti
1: berat
0: berat medano contoh makin medano jinah
1: yeah.
0: Mana ke pidat maka dia peluh nah. Wah peluh pidat apa ini kau terjadian
1: kau bisa teman jangan contoh sekarang munyi kan mesti laksan
0: mengadang kanti lemah pedang
2: ngajain
0: untuk ngajain ngigal ngutaknya patut ini kau akhirnya untuk mendapatkan uang dengar tutur lagi mancet
1: ya.
0: Man
2: pedanang
0: man amat berat ini kau gero tiang lemah pedang tiang legain lagi ngutang sumah ngutang panah nanti ya kalau halo dia pun ngutang jinah kau nikah yuruh medano ini kau
2: nah tuh
0: nih
2: paling kewakan
0: barak sayang sayang
2: barak sayang sayang
0: ini kan mengatasi di tan
3: Nu baresen anak itu marah nak ngelah. Pasti ke kalmadano katiraso nak lacur kan bares.
2: Nah mulu lacur, nak lacur mulu bares mulu. Bibitnya kita yang ngelah.
1: Dobo mesuang kulit kita sekarang di baulung do. Orang nak mau orang nak rasa lah. Sebelum enam dah ben mesti ngom. Ngotang itu.
3: Dah merasakan tadi tabio. Siap siap kan
0: mana tu? Nana. Justru yang wenton pinan yang ton pelih bandit yang sedok mirip dimiti sastro tu mengopo.
1: Oh, nasi bajen tak?
0: Sastro ni kamu.
3: Sen buat nato.
1: Tah, biasa.
0: Cara ni ngemagoh kesugihan tu bahan bares. Kau angkut ngemagoh kesugihan, bares bang.
1: Oh, bares ni.
0: Yang memberi.
3: Medano.
1: Ya, rebor geliung lah bekal. Jawat lindi je tekan ya harus benar perjalanan tu.
0: No, itu ada bahasa nak mokir tiaso akhir. Pih,
1: kan ada pelat berarti kan?
3: Mira mana kena dengan?
1: Mungkin.
3: Yang sing bani mekidehnya orang ragu ngelah.
1: Yang sing bani mekidehnya orang ragu bares.
0: Don, bani tadi jangan mar mekir tiaso. Nak mekir ti itu ulian sing ado, tadi lantas ado tu nak mekir ti yang sing pelih berdia. Ngeto? Dibucu kalot kajo dibucu
3: kalot kau
0: kalot kangen mantu suung lah dia tau ngawas itu tanah gitu ibu pertiwi
1: ceprogino
0: mau mokerti lantas manjani kadang man bangunan gitu mau mokerti tamah mokerti bin jangai tau ngawas megamol jangai tau ngawas migal mokerti ada itu. Ya sang lantas tu jani bina tu mekejang anggon ngelanjut lantas kesenian di Bali
1: bina nanti kau putoyani isin lantas melepas ibu ngalih jajah jo RRI nung yang tau jen tawa ngelantori kerti ini kan ada jatuh
0: ya
1: ini dasar sing ada pang dadi ado ya ado boleh yang silung jadi panluung pemelas pas itu
0: oping tapi ampun tawarannya
1: lagi dari selidi tiga jam mau balik kan
0: leh ini kapun
1: oh enggak pun kan tuh
0: apa dong ramah
1: bada yang pemelas pas ini enggak boleh yang tanggal 17 nih boleh
0: gampang pada penasar baru jadi
1: saya 17 nyanyi mata kan cukup man
0: Ramah pun lebih di tukar kekenan man
1: dua nana
0: jang pulas sekedar pulas jumah kecang man
1: nah biar
0: pemaluna naruyah
1: nah oh kemolah kau saya
3: apa kerana domonan ngajang tasik
1: tapi mawinan
3: maruan agak lahir
1: maruan rajak beli ngajang ya apa kerana udah leka itu
0: in marunan man ngajang sate kambing bisa jadi apa dia mau yang di desa man pun di kota tapi dia kelingan dorinan nampang di sate kambing
3: nah
0: itu tuh man
1: di desa sana ngajang kambing
0: tapi nado bukan beli
1: ya nado nang ngajang
0: nah itu sih lain urusannya man
1: mau kerti mau kerti tuh
0: kerti
1: tapi sih ngebean kemang bendo kang wana
3: ya ini rago di desa ya di aston ngelah tongos meli sih ngado
0: ya
3: masih sih ngidang
1: di kota karawan jangan beli ada dongot beli ada sih lo apa paso
0: nih mungkin tujuan ini kau yang sampun dengan sadar aso tujuannya siki sampun majantan nih gendengan nih kau sana gendengan itu nian sarang Bu Karmini
1: not
0: asiki JAEN
1: ada
0: jalan. Ya coba merasa jantan apun ada rasa tabio
1: jauh
0: pakar sing ada
1: jan wentan
0: yang rasa be sing ada di tu ya nu merasa be berarti nu aneh konden madan jan
1: jan lawar
0: yang kari ya rasa tabio nu moneng
1: jan
0: padu lalah di tu dominan
1: berarti gendeng minimum di kode jalan itu
0: di tu ada
1: nut
0: maaf Bu Ayan Karmini
1: dan
0: Jan
1: sama Jan. Mapan Bu Mimini Jan. Gendeng nih.
3: Ini menggendeng baru nak bener-bener nih.
0: Mungkin
1: mungkin sing mang
0: tiga kawan tuan mungkin sane picang atau ido anak elixir yang paro sisio cening yen cening nyile
1: nah
0: yang cening ngilek
2: ingetan uliang
0: uliang yang cening ngangah
4: maya
2: maya
0: yang saget ado nak luong ngajak idewa
2: jeneng harus luong masih
0: ingetan
2: ingetan luong nih
0: luong nih
2: ngilek nido ingetan ngang
0: ingetan nge arti tapi tetap kita memandang nilai positif
2: ya yang cening manunas tulis di prasasti Mekro ingetan jening
1: tulis di batu we
0: tulis mas
2: yang jening maturan utawi mekidiang tulis di biase utawi di telapakan limau
0: enggak kentan
2: enggak jeng sabduk ingetan kuning aku buin jening ganti ngeraos jening beh yang sengcang dulu ngecimi bangke ngidiolas do pesan kati pesura
0: ini kentan kade penekan sang guru wawu sisio sisio sami matur suk semua guru
1: suk semua guru gede
2: yang ngeraos sang guru pengisi guru penglengkapnya ada ruru ruyot dorang
1: bengge yang
3: guru masih lehang setiang sina sampun ngesap sampun alingi
1: Dados asapun ikau
2: dadi
1: nah lu nang sampean ade dadi gae-gae patok ke momongol
2: bener
1: dan boy depok bulan sampe kating boleh pas inget ya
3: pas ragane wong sap
1: kenten yen guru
2: kuncine ben sik
1: kunci depok
2: sing ora kunci pas sing ora ke stres yang liung la utang de pikir utang itu mana
4: aja
2: tak bayar tu, yang tu kan dipikir jaga reward saja.
1: Mama ji ini pes satu setia ini
2: mama. Pikir tu jaga bayar.
1: Berarti mah panjang kan di bawah jero nak ragu yang lah, mana pun punya.
2: Benda yang
1: bukan sosial kerja.
0: Yang ada rawas man itu, yang ni man man tiang gile senyuman ni lah ni, yang ni keluliang tiang sebab margi kewajiban santer tu.
1: Wajib
0: terserah man yang ni.
1: Batas wajib ni ke?
0: Batal.
2: Oh terlent,
1: terlent. Nana ben puan ben gile. Yusu jolas sih jauh.
2: Dia subuh mapan subuh bebas sama kan? Uliang tiang berusaha uliang, tapi ragane ternampi batal.
1: Esok semua guru.
0: Nih kangian tu mau niko niki sampun galah sampun kelas. Kangian sekedek sekedek tunas.
2: Betul.
0: Wahyun itu sang yang aji salah
2: satu. Kadi menpen panu doyone ring botol itu.
1: Nih
2: kadi kang sering
1: niko. Konten yang galom meleleh.
0: Sarang sami sadar dapat uang yang titiang. Kadi asapun niko presiden orang titiang. Acara taman penasar kadi mangkin. Mejantan sampun nakeh ini keiwangan-keiwangan pingkalih kekirangan-kekirangan titiang ngendelali titiang wantah lusur agur reno pangampur sana makin acara puputang titiang untuk ngucarang puja para musan.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara Pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat Hindu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan sekale. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga lokal, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.

0: Gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Li.
0: Oh, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

perhatiak sukirlan pasir. Ukir pindah ke wetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Hai.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: grup pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue hari tala.
2: Sukya Saraswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

swastiastu. Angge pemirsa Rakelang Rai, sahabat budaya Sanekanton iring di tiang musikian ring prompat suara budaya Bali. Rahajang siang wali, semeton Rakelang Rai makasami, titiang ketut mus kantun nyarangin semeton Rakelang Rai ngantos galah titiang puput malaje bos bertugas ring galah jam 3 sore. Pemirsa sama-sama jadi pacang lanturan di tiang acara druene ring galah jam roras puniki ring acara Rahina Ayu teras UMKM ya malaje bos pemirsa jadi pacang iring di tiang meblik bagan ini seputaran informasi tentang UMKM druene sane wenten ring Pulau Dewata utawi ring Pulau Bali. Nanging sedulung di tiang jagi pacang aturan informasi teras UMKM duene malaje bos. Terus temun piar sayang asiki temang pindah ke temang pengawit utawi penyembraman di tiang ring siang maka dimangkin.

Joget bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

Inggih, sementara kalanai sahabat budaya sane kantun iring ditiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Nah ike iwawu siki temang ya sampun aturan ditiang saking kadek wire ngeh peleh ngubuh ngeh demogi pemirsa kalanai sane onang ring temang punika demogi presida terhibur ring siang becik mekandi mangkin ngeh. Ini pemirsa jagi baca ngatur ditian informasi duene niki ini teras UMKM duene ring siang kadi mangkin nggih duaning galungan duwe niki rahina jagat galungan duwe sampun nampak niki nggih kirang langkung malih 20 hari kinten nggih. Nah pastikan niki sarang sami niki krama ring Bali niki nge pastike sampun metaki-taki jagi pacang nyangre rahine hari suci galungan druene. Informasi druene jagi pacang atur nitian niki indik UMKM penjualan penjor gitu.

pemirsa, rekan raih UMKM penjualan penjor di Bali adalah usaha musiman yang sangat menguntungkan. Saat hari raya Galungan dan Kuningan, omset pedagang mencapai 2,5 juta hingga 5 juta per hari dengan harga jual berkisar antara 50 hingga 1 juta tergantung pada ukuran dan kerumitan tingkat hiasan penjor. Penyor jadi utawi penyor sane sampun siap pasang sangat diminati oleh warga perkotaan yang sangat sibuk. Penyor lengkap dijual mulai dari harga 300.000 untuk ukuran standar hingga jutaan rupiah untuk penyor yang lebih istimewa Perlengkapan dan hiasan eceran menjual buah bahan-bahan mentah atau hiasan setengah jadi seperti janur, kolong-kolong sampai tamyang dan pale bungkah. Harga bahan berkisar dari 20.000 hingga 700.000. Nah, inovasi dan keragaman semakin kreatif hiasan janur utawi semakin rapi anyamannya, semakin tinggi nilai jual penjor tersebut. Lokasi strategis berjual di pinggir jalan raya seperti Jalan Denpasar Gilimanuk di daerah Kapal atau sepanjang jalan di wilayah Denpasar Badung sangat efektif untuk menjaring konsumen yang lalu lalang. Nah, Nikos, kita dulu natur nitang informasi ini napi wastan UMKM penjualan penjor duwe niki pastikan niki rekan-rekan rai pamirsa sarang sami sampun metaki-taki saking manggin sampun sane medue gesing ring rumahnya nih utawi grill jero suang-suang sampun metaki-taki ngera gesing utawi sane nenten medue utawi sampun mesen gesing utawi janurnya nih sampun pasti ke jagi pacang kepesen gitu. Ingin pemirsa rekan rai sahabat budaya sampun mereka-mereka tetap satir yang perempat suara budaya Bali malah jebos pasti kau jagi pacang aturan ditiang informasi ruwene seputaran UMKM ruwene dulu semua pemirsa yang teman sana sampun saya yang ditiang.

0: น
1: ยอนวายอนว้อยวายันngapain
2: วายันlagi menebang pohon pakde ini loh batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian
1: hey yan wayan jangan menebang pohon sembarangan ini loh kawasan hutan yang dilindungi
2: lah kenapa pakde ini kan mengganggu
1: pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
2: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
1: Ya iyalah, Yan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Angge pemirsa rekelarai sahabat budaya senekan tuh ring di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Nah niko wau sampun kali temang atur di tiang ye dumugi presiden menghibur pemirsa sarang sami ring wengi becik mekadi ring siang becik mekadi mangkin ye. Nah pemirsa sarang sami jagi pacang atur di tiang informasi niki indeks seputaran hayam uruk tur dan pasar sekitarnya nih ye. Cuaca ring siang kadi mangkin terpantau sangat cerah sekali ye. Nah, demogi ring widangan pemirsa sarang sami taler cuaca drue cerah tur bersidang memargi aktivitas utawi sudarmen irage suang-suang ye. Rekalan ai pemirsa sarang sami jagi pacang sangar di tiang ring lain telepon 223361 jagi pacang iring di tiang mabling bagan inde teras UMKM drue ye. Durus sane sampun saya go nyarangin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Bagus menjedur. Yang menguin.
0: Menguin ini Agus.
1: Inge.
0: Punapi Gatre.
1: Aduh yang ket uyang-uyang. Baru bangun uyang-uyang.
0: Mau tangi.
1: Inge. Alang itu yang pon kan luang bayu.
0: Ah, kentan, dumun istirahat, dumun jagi pacang yang reraino, kentan.
1: Baru bangun pon itu, tari macam yang uyang. Suntik ampun di sana.
0: Inge, harus istirahat, kentan.
1: Inge, kentan, yang lain bisa tu sujian jawab. Purnama bertumpuk-tumpuk karya.
0: Inge.
1: Yang nasi copang segar. Nyayang masih yang nyanyi angin tiang galung
0: ini patut
1: raina malu begitu galung benam dinam begitu kuningan panggidang angin tiang ayah benten tuh
0: ini
1: masih copang segar nunas tembang kan
0: ampuran lumun tembang ruwe mengikuti niki-niki ring topik nyane niki teras UMKM niki ring ditang mau beli bagan sarang-sarang.
1: Angge menikah kan deh.
0: Inge.
1: Kang boleh kan nyarang nih. Kang boleh kan tamu.
0: Inge ini inge.
1: Jebos mana selamat ya. Angge ini mau pamit ya kan nyait nih
0: untuk. Inge.
1: Inge atur dalam mancing om santi santi santi.
0: Inge suksemo niki nini Agus nih ring seputaran menguin niki nge sampun nyarangin niki ring teras UMKM dulu niki nge dumogi geles kena niki nini nge nyangre rahine jagat galungan dulu sampun nampak niki kentan nge nge durus pemirsa ring ungkurnya nih nini Agus sangre titiang muali mali ring lain telepon 223361.

0: Ingi, Om Swastiastu, Rahajang Ungi, Rahajang Siang.
1: Om Swastiastu, Beli Dede.
0: Sarang Sira, Dede Yang Niki.
1: Niang di Batuan.
0: Sira.
1: Niang di Gendeng-Gendeng.
0: Temang gue mengikuti Niki, Ngi.
1: Oh, ngikutin, oh, Ngi. Maka tua dadah, Ngi.
0: Ngi, Titiang Tutmus, Niki, Boyojo Beli Dede.
1: Oh, Tutmus.
0: Ngi.
1: Rajang kenal, Tutmus.
0: Ngi, Rajang kenal Muwali.
1: Yang cantik di Batuan, Tut. Anak kewah, menek, Tut. Eh, sekan suaranya ketut sama Beli Dede hampir sama.
0: Kenten.
1: Nge, logatnya, eloknya sama. Nge, yang mengatron nge.
0: Nge, durus.
1: Yang kesawah niki, ampun yang kirana, kalor yang dianyar sarang kami niki. Pak Made polos ya, ya, Rahajang Pak Made. Nogi Rahajang, Pak Kenten, ini. Mimi tuade, ampun kenten, mimi ayunan, mogi jerah ayu sarang sami. Nge, kalau mikir, ring batuan, kalau rep semeton yang makakeh. Yang mikir yang jarang boleh mungar, de, ano, tutmus.
0: Inge, nah niki terputus niki nge, gara-gara sinyal meriki nge. Nge, suks mau niki nih yang sampun munga nyarangin sementara kelarai ring. Lain telepon 22-3361. Pemirsa sarang samir, kelarai, sana kanton ring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Durus, temun, biar sayang teman, sana sampun saya gang ditiang.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di tengah kehidupan yang terus bergerak dinamis, kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta kasih merupakan nilai penting yang harus terus dijaga dan diwariskan. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSIK MSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Waisak tahun 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha dimanapun berada. Semoga peringatan Hari Suci Waisak menjadi momentum untuk menumbuhkan kebijaksanaan, welas asih, serta kedamaian dalam menjaga Bali dan Indonesia tetap aman, tentram, dan penuh toleransi di tengah keberagaman. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi, Santi, Santi.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

Hai pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, sana kantun iring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Nge rauh riki dimundi tiang iring, ring acara Rahina Ayu teras UMKM duwene. Malah jebos lagi pacang lantur di tiang acara duwene ring Rahina Ayu ngelila ulangun. Pasika lagi pacang sangra di tiang mewali mali ring lain telpon 223361 iring di tiang megatra turun metemang. Nge dulu sumun pihar sayang, temang sana sampun sayang di tiang.

Sahabat Budaya, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Gusti Kadek Sutawa Pariwisata di Pulau Dewata tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tapi juga geostronomi, lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Dikatakan pula, gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner. Menurut Gusti Made Sutawo, selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Rekalah Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus, dan sampai jumpa di Gatra Bali selanjutnya.

Rajang siang, sebetulnya kelang rai, pemirsa sarang sami, senekantun, tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali, FM 106,4 MHz, nge. Nah, demungi kena rahayu, sebetulnya di tiang ring siang, becik muka dimangkin, nge. Jagi pacar lantur di tiang, acara druene ring rahina ayu, ngelile ulangun, nge. Sementara kalah rai, pasti kau malah jebos lagi pacang sangra di tiang ring lain telpon 223361. Utawi sementara sana sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar. Durus mungang ya, durus megatur, tur konek-konek sementara druwene mah kesami. Pina ke penyembrahman di tiang, jagi pacang atur di tiang asiki temang dumun nge. Saking tika pagraki, durus dumun piar seyang temang sana sampun sayage.

Suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya.

0: Ingi pemirsa rekelarai, sahabat budaya, kantun di tiang ketut mus jagi pacang nyarangin sementara rekelarai ingi ring siang becik mekadi mangkin ingi durus nah iwawu sampun naturin di tiang siki temang nike semua pinake temang pengawit di tiang sane unang dumugi presida terhibur ingi sangra di tiang ring line telepon 223361 ingi sane sampun sayaga om swastiastu rahajang siang.
1: Om Sasya Surahajang
0: Siang. Iya, punapi gatran ini?
1: Punapi gatran,
0: Dur. Gatra kena rahayu ini punapi niki?
1: Segar
0: salah, Dur. Iya, udah mungkin lantur.
1: Rahajang yang repurnamo, Benya.
0: Iya.
1: Nah, semang mengeh.
0: Durus?
1: Semang ini, uyang-uyangan.
0: Uyang-uyangan, iya.
1: Tukang sibuk nih nunas semang kan ya sibuk nih yang rupur namo
0: inge demogi memargi antar
1: sekarang kami kena semeton yang rupur namo benya
0: inge
1: ketemu dot antuk alani om santi
0: inge suksemo nikin ini itar yang wawidang pejatian ye sampun munggah nyarangin sementara kelarai pinake penelpon pertama nikiring ngerahin ayung lila ulang undruing ye. Durus ring ungkurnya nini ita sang redit yang mewali male. Om swastiastu rahajeng siang.
2: Om swastiastu rahajeng siang.
0: Inge punapi gatre.
2: Gatrenya sengkara sudah
0: mau balik. Cuaca pasti kau niki cerah ring sekuati niki ya.
2: Panas sekali dalam siang. Anginnya barat mendukung isi katun ringku kan melayang niki.
0: Melayang niki. Inge menghibur kena nih.
2: Inge sama nganong radio kita kan kesini

0: Pencet
1: ya, sekarang
0: ada mitut. Nggih. Kenapa
1: nggak kerem mitut? Kena rahayu dados niki.
0: Menyalawi.
1: Jegek bulan, inge sampun saya go.
0: Inge sampun ke Kementerian,
1: Inge suk semua niki semeton itu ring Sukawati beli reskane inge sampun nyarang store kelarain kiring lain telepon 223361. Talar pamirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp dulu ini ki wenten Pekak Dania ring seputaran Sanur nge saking widangan Sanur Pekak Dania nyarangin Rahajang Siang Deduta Bagus nge. Pekak tiang niki boyo je Deduta tiang niki ketut mus nge pamirsa sarang sami rakalan rai nge. Sane kantun satyo iring ditiang ring perompat suara budaya Bali ditiang ketut mus niki saking inuni sampun pangkudo kadean ditiang sampun nyihnayang dewek niki ditiang ketut mus niki pamirsa sarang sami nge modulasi tiang pasti niki metiosen sarang gede duta sarang beli dede kenten nge. Nge tanpun api nge rakalan rai pamirsa sarang sami durus umun piarsa yang temang sane sampun saya geang ditiang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Enggih pemirsa rakalan rai mewali maling nih sarang titiang ketut mus jagi pacang iring setor rakalan rai ngantun acara ruwe nering rahina ayung lila ulangun nih. Wau kali temang sampun atur titiang nembogi presiden menghibur ring siang becik meka dimangkin. Mewali jagi pacang sangra titiang ring lain telpon 223361. Om swastiastu rahajang siang.
1: Om swastiastu rajang siang beli tut mus.
0: Ingih. Ibu Pera punapi gatre.
1: Kubu Pera, Nini Dania Risanur niki.
0: Nini Dania, nge, ampura niki modulasi druwe patah niki.
1: Nge, tang kenapi. Nge. Katran dia kena-kena mantem, blitut kenapi.
0: Nah, dos niki.
1: Nge, nubuni kena ngelantur nge. Yang mas temang nge, blitut nge. Terus? Temang nih, makin tua makin bahagia, saking sireng nge, Siriana Wati sarang sireng, Cuan Dewi nge.
0: Makin tua, makin bahagia.
1: Wenten temang, licit.
0: Sabar dumun jagi pacang rerah nih ya. Temang ruwe durung mungah niki.
1: Durung mungah. Temang Mary Sakura, napi ya? Napi ndak nih? Dak ketemu niko wenten?
0: Dot ketemu. Dot ketemu saking Epa Pratiwi.
1: Oh, Mary Sakura dan Wenten.
0: Nereng.
1: Kenta mantan curiga, enten ya.
0: Curiga.
1: Siapa ini Wenten ya? Ye,
0: sampun saya go.
1: Ye, niko mantan megato, cutan mah ke sami, ring cuman sarang sami, ki virus kani dia nyarang. Ye, pajang belitun mes, pajang tugas, Santi, Santi, Santi
0: Inge suk semua niki nini dan yang ye, ring widangan sanur niki, sampun nyarangnya sementara kelarai mah ke sami niki ring siang mekadi mangkin ye. Talar pemirsa sana sampun bergabung ring via WhatsApp, wintan peka gede Alwin dan Nendra ye. Nah, ring Banjar Sambian undangi tim pag tabanan nyarangin nunas temang tukang sampat ye. Mari je bos yening wenten gala pasti ke teman ruwe jagi pacang putaran titian. Kisah pun suk semua niki sampun bergabung ring pihak WhatsApp ruwe niki nggih. Nggih mewali sang ra titian ring lain telepon 223361 nggih. Om swastiastu.
2: Om swastiastu Richard.
0: Nggih.
2: Yang wanik kapal Richard.
0: Bu Anik kapal punapi ring kapal mangkin.
2: Iya, sekarang makinan kena cerah, Bicut.
0: Itu mungkin ngelantur, nge?
2: Iya, Bicut, yang dunia pun pirang pasti pun kena, kan, nge?
0: Pasti ke, Niki.
2: Nge, anak-anak semua, nge.
0: Durus?
2: Pompi, utang karmo 2, nge, wentan, Bicut.
0: Tiang?
2: Pompi, utang karmo 2, wentan,
0: utang ya. Karmo 2, nge.
2: Nge?
0: Pompi sampun saya, ge.
2: Nggih, mengkata
0: sareng sami kan
2: semua.
0: Nggih.
2: Dari awal
0: ora nganti
2: sampai.
0: Nggih, suk semono niki ring Bu Ani ring widangan kapal nggih, sampun nyarang sementara kelarai maka sami telar suk semono informasi ring widang kapal pastikan niki cuaca druwe cerah niki nggih. Nah, dumugi cerah druwe ngelantur kantos ke wengi. Nggih. Durus ring ukurnya nih Bu Ani ring kapal nggih. Om swastiastu. Nggih.
3: Om swastiastu raja fakta.
0: Nggih.
3: Wali mati kata waktu.
0: Katra kena niki.
3: Ya, niki kena kalau.
0: Nggih. Nggih nggih Haji nggih. Radio duwe. Durus temannya nih.
3: Hobi kerauhannya.
0: Hobi kerauhan.
3: Nggih. Magatra kini sarang patut. Sarang dikirim perempat RI Basat Kuala Budaya Bali. Mana rahajang. Mana rahajang yang ros segitu. Kenapa orang semestor rakorai. Bisa jam mengenah. Maka dimangkin mana aja menikah kan satu.
0: Inge suk semua aja inge. Inge suk semua niki sementara di tiang ring widang ubud niki inge Aji Uban sampun nyarang sementara kelan rayi maka sami niki inge ring wengi becik maka dimangkin wengi kena rayu sementara di tiang ring ubud maka sami niki inge.

Inge pemirsa rakalarai, sahabat budaya inge sanekantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali sampunan metilar ring frekuensinya nih 106,4 MHz. Terus tumun pirsa yang temang sana sampun saya gayang di tiang muali malih bos pastika jagi pecang sangra di tiang muali malih ring lain telepon 223361 inge. Dalar niki wentan semeton di tiang ring Banjar Bengkal niki inge Bapak Ketut Sumarjo sampun nyarangin kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju inge. Patutmu serah jang tugas salam kena rayu suk semua niki Bapak Ketut Sumarjo sampun mungah ring via WhatsApp 4 RRI Denpasar.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pemirsa Rakalarai Sahabat Budaya, Sane Kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Rawi Riki dumun di tiang ketut musik pacang iring setor Rakalarai ring acara Rahino Ayu ngelilo ulangun puniki ngeh. Nah iwawu sampun mengkudang-kudang temang aturan di tiang demogi presida menghibur sentor Rakalarai pemirsa ring siang becik muka dimangkin ngeh. Rakalarai pemirsa serang sami jagi pacang lantur di tiang acara duwene malah jebos ring kala jam 2 sore ngeh ngantos galah jam 3 ring siaran budaya Nusantara, ring siaran siaran lokal kenging antuk di tengah aturan informasi lan tembang-tembang pop Bali. Dulu semun piar sayang tembang saking Ari Kecana lan Marco Wisese.

Sahabat Budaya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Aktris Sarwani, mengungkapkan pihaknya telah memperluas sistem pembayaran digital internasional guna menangkap peluang dari lonjakan wisatawan asing. Dijelaskan saat ini interkoneksi pembayaran telah mencakup Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, sehingga Wisman dari negara tersebut sudah bisa langsung membayar dengan aplikasinya seperti Wisman dari Korea langsung dipotong dengan WOM-nya, sedangkan pedagang di Indonesia menerima dalam bentuk rupiah. Aktris Sarwani juga menambahkan, meskipun mempermudah transaksi pembayaran, namun para pengusaha UMKM khususnya di Bali harus dilindungi dari kejahatan siber seperti skema scamming. Sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib munas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampah berserakan, udara semakin panas. Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh, ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya, pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Anggi pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, sana kantun diring di tiang musikian ring perumpat suara budaya Bali. Kantun di tiang ketutmus, lagi pacang nyarangin, sepertu Rekala Rai, ngantos galah di tiang puput bertugas, malah jebos ngiring, galah jam 3 sore. Nge, wawu sampun atur di tiang, mekudang-kudang temang, nika, demogi presida menghibur ring, siang becik makadi mangkin. Nge, jagi pacang lantur di tiang acara dulu ini, niki ring siaran budaya Nusantara. Nge, antuk di tiang aturan informasi, niki nge. Menjelang Hari Raya Galungan Ruwe niki pasti ke Rekala Rai pemirsa sarasami pada mataki-taki nggih pada sibuk jagi pacang nyangre raina galungan ruwe niki nggih. Daler informasi jagi sana jagi pacang atur di tiang niki indik pasti ke niki ritat kalane galungan niki pasti ke pemirsa sarasami ngemanggihin nggih. Nah, tradisi sakral sane wenten ring jagat Bali nggih punika tradisi ngelawang, ngeten nggih. Nah, tradisi ngelawang adalah tradisi sakral dan hiburan rakyat di Bali berupa pertunjukan tari dari pintu ke pintu atau rumah ke rumah, nggih. Biasanya dilakukan oleh anak-anak dengan mengarak barong seperti barong bangkung diiringi gamelan. Tradisi ini bertujuan untuk menolak bala, mengusir roh jahat dan membawa keselamatan. Nge, untuk memahami lebih lanjut berikut adalah poin-poin utama dari tradisi ngelawang puniki nge. Asal kata berasal dari kata lawang yang berarti pintu niki nge. Waktu pelaksanaannya paling sering digelar saat hari rangkaian Hari Raya Galungan lan Kuningan seperti Umanis Galungan utawi Umanis Kuningan. Pelakunya nih umumnya dimainkan oleh sekelompok anak-anak kecil atau remaja berusia 8 sampai 17 tahun nih kinge, di mana dua orang menarikan barong dan sisanya menjadi penabuh gamelan nih kinge. Ngelawang niki bertujuan spiritual dan sosial, berfungsi untuk menyomyo atau menetralisir energi negatif dan melestarikan budaya. Warga yang dikunjungi biasanya akan memberikan punyo utawi sedekah sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pemirsa Serang Sami, tradisi ngelawang niki ketah ring Gianyar, Badung dan Pasar, Bangli taler nge. Nah, Klungkung taler mekudang-kudang desa Panagara kantun taler ngemanggahkin tradisi ngelawang puniki nge. Nah, Rekala Rai, pemirsa Serang Sami, amuniko dumun, kidik aturan titiang, indik informasi tentang adat dan budaya sane wenten ring Bali, nge. Pemirsa Serang Sami, sampunan metila ring frekuensi 106,4 MHz. Durus sumun, pihar sayang sane jagi pacang ngelintang.
1: Tari Andir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, Tari Andir dipentaskan saat Puja Wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai Tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan Tari Andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan Tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan Tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum Tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.

0: Aduh, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
4: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Barong Kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong Kedingkling juga disebut dengan Barong Blas-Blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

0: Angge semtona kelarai pamirsa sarang sami sanekanten bergabung ring perempat suara budaya Bali. Rauhi Riki dumun di tiang ketutmus jagi pacang iring semtona kelarai maka sami nge. Duaning ke bandau antuk galan enten presider di tiang jagi pacang lanturan acara duene. Ditat kalane di tiang iring sakeng inuni pasti ke akeh kekirang di tiang bahasa-bahasetan di tiang enten manut ring angge sariran pamirsa sarang sami di tiang lunas agung rene pangampuro. Pina kawasanane ngatur sinap di tiang antuk paramo santi tur malah jebos wenten. Semetuan ditiang Mbok Putri jagi pacang nyarang sementara kelarai ngeras galah ipun puput bertugas ring galah jam kudus wengi. Om Santi Santi Santi Om.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rekan Rai Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman di Denpasar kemarin mengatakan karena struktur UMKM Bali didominasi pelaku usaha mikro, sehingga pihaknya perlu mengadakan pemotongan birokrasi perizinan dan pendanaan lewat digitalisasi satu pintu, serta menguatkan nilai tambah kreativitas lokal. Dijelaskan Kementerian UMKM berkolaborasi dengan Bappenas membuat aplikasi Sapa UMKM sebagai super apps dalam menjangkau 57 juta UMKM. Bagus Rahman menambahkan super apps yang disosialisasikan masif secara nasional mulai Juli mendatang merupakan satu pintu untuk seluruh kebutuhan UMKM dari upaya memperoleh NIB lewat OSS, sertifikat halal, BPOM sampai ekspor dan bahan e-commerce-nya. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Om Swastiastu. Baik, selamat sore rekan rai, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kembali jumpa bersama Dede Mahendra yang akan menemani tengah ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sahabat budaya, kita bersama Universitas Warma Dewa dengan Sri Kandi. Sri Kandinya akan menemani kita kurang lebih 2 jam ke depan bergoyang, berdendang di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, langsung saja kita panggil Ayu Gemuh yang akan membawakan lagu dengan judul Ikan Dalam Kolam.
1: Bila ingin melihat ikan

0: terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Ayu, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangannya dong yang meriah. Baik, langsung saja kembali kita akan panggil Ibu Intani yang akan membawakan lagu dengan judul Kesiram Angin.

nya dibawakan begitu apik tentunya nggih. Baik, Rakalan Rai, sahabat budaya yang masih bergabung tentunya bersama kami di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Kita akan berdendang bersama-sama menikmati sore hari ini tentunya bersama ibu-ibu dari Warma Dewa Denpasar. Semeton sahabat budaya Universitas Warma Dewa tentunya merupakan universitas yang menghadirkan sistem pendidikan yang teruji dan berkualitas dan didukung oleh tenaga pengajar profesional, kurikulum adaptif, serta fasilitas modern. Mahasiswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga dipersiapkan untuk menghadapi dunia nyata. Baik, Rakalan Rai, langsung saja kembali kita akan panggilkan Ibu Putri Magdalena yang akan membawakan lagu dengan judul Tanpa

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mepekelem Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat terdapat upacara Mepekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.

0: Aduh, Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai, biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, luar biasa sekali. Masih bersama Universitas Warmadewa di bawah pimpinan Ibu Prof. Agung Tin. Oke, rekan Rai, sahabat budaya yang masih bergabung bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bali, langsung saja kita akan panggil Gung Tin yang akan membawakan lagu

Baik, terima kasih Bu Gongtin sudah membawakan lagu Suara Hati dengan apik tentunya. Baik, Rakalan Rai, sahabat budaya, Universitas Warmadewa membuka jalur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tes akademik, jalur prestasi, dan jalur RPL. Dan tentunya jalur tes akademik dapat dilakukan secara online atau offline di kampus Warmadewa. Dan jalur tes prestasi mendapatkan free biaya pendaftaran serta tanpa tes. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman Sri Kandi-Sri Kandi yang menemani kita di kesempatan sore hari ini. Baik, langsung saja kembali kita akan panggil Dipta yang akan membawakan lagu dengan judul Bintang Kehidupan.

bintang kehidupannya. Keren, luar biasa sekali. Baik, Rakalan Rai Sahabat Budaya, kembali kita akan panggil Ibu Inteni yang akan membawakan lagu dengan judul Memandang.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Banten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero
3: ditiang ditiang
2: mbok tiange
4: saking dan sidang meklu mertimpung
2: tanjung
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan, kita harus sebar.
2: Beli, sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, slow, udah gengkas.
1: Gak bisa begitu, ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
2: Sabar, Beli, tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal fatal lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
1: Masa gitu?
2: Iya, makanya dalam bermesos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial. Rim jemari, Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

Rekan dan Rai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana, menegaskan digitalisasi di Bali memegang peran unik dan tidak akan menguras nilai-nilai lokal, melainkan menjadi alat proteksi serta penyebaran narasi kebudayaan Bali ke kancah internasional.

Ditegaskan digitalisasi bukan penghalang tetapi instrumen bagi pelaku UMKM karena bisa memproteksi budaya sekaligus memperjelas produk UMKM yang dihasilkan, seperti kain tenun Bali mempunyai cerita secara skala dan niskala. Menurut Tri Aryadiana, dari sekitar 400 ribuan UMKM di Bali, sudah ada sekitar 156 ribu yang telah onboarding di platform e-commerce maupun e-katalog. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kedamaian, dan harmoni terhadap sesama makhluk hidup. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Dr. Igusti Made Sunarta, SAG MM, beserta segenap jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Hera. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kebahagiaan, kedamaian abadi, dan mempererat tali persaudaraan kita dalam bingkai kebinekaan. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, kembali kita akan panggil Ayu Gemuh yang akan membawakan lagu dengan judul Layang Layang.

0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Ayu Gemuh yang sudah yang sudah menghibur kita lewat layang-layangnya. Kembali kita akan panggil Intan yang akan membawakan lagu dengan judul Berharap Tak Berpisah.

Intan ini mahasiswa nge. Oke, terima kasih, semangat ya. Terima kasih Intan dengan suara emasnya yang sudah menghibur kita tentunya. Di mana lagi? Di Pro 4 Suara Budaya Bali dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali kita akan panggil Dipta yang akan membawakan lagu dengan judul Sakit.

0: kesini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.

Upacara pawiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kepada Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara membiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara membecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sanggah atau pemrajan, dan manusia saksi dengan hadir

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raglan Rai, sahabat budaya yang masih bergabung bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bali. Nah, untuk bagi mahasiswa baru yang masih menuntut ilmu di Universitas Warmadewa, ada berapa program beasiswa yang ditawarkan di Universitas Warmadewa, seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan beasiswa satu keluarga, satu sarjana Provinsi Bali, beasiswa Bank Sentral atau Bank Indonesia, beasiswa Jarum Foundation, beasiswa Unggulan, beasiswa Tut Huri Handayani, beasiswa Yayasan, dan beasiswa dari swasta lainnya. Nah, untuk kalian masih penasaran dengan perkuliahan di Universitas Warmadewa, tentunya kalian bisa ikuti program Open House yang diselenggarakan setiap bulannya, pasti tentunya secara gratis. Oke, Raglan Rai, sahabat budaya yang masih bergabung bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bali, langsung saja kita akan panggil Ibu Asmani yang akan membawakan lagu dengan judul Mengapa.

Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Asmani dengan mengapa? Mengapa Ibu? Tidak mengapa-mengapa. Baik, langsung saja. Kembali kita akan panggil Intan dengan Rungkat.

Baik, terima kasih Intan. Luar biasa. Rungkat. Tentunya kita merinding dengan suaranya Intan yang memang luar biasa. Terima kasih banyak Intan. Baik, Rakalan Rai, sahabat budaya, tunggu apa lagi? Saatnya bergabung bersama Universitas Warmadewa sebagai best private campus di Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia. Rakalan Rai, sahabat budaya, langsung saja untuk menutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, kita bersama-sama bersama para artis dari Warmadewa yang akan membawakan lagu dengan judul Yang Penting Happy, sekaligus juga menutup perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih untuk atensinya Dede dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan sore hari ini. Unur pamit, selamat sore, terima kasih Om Santi Santi Santi Om.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sa-

bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini pastilah akan kembali lagi untuk melaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedet. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggih Siwa Raryangon. Pujawali di pura ini

Rekaran Rai, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa, mengatakan pihaknya saat ini fokus pada akselerasi cek kesehatan gratis dengan target sasaran mulai dari bayi hingga masyarakat lanjut usia. Diakui hingga triwulan pertama Maret lalu, capaian cek kesehatan gratis di kisaran 247.138 jiwa atau 5,46% di bawah target nasional, yaitu 8,4%. Menurut Dewa Puspa, sejumlah strategi dilakukan Pemprov Bali untuk menggenjot partisipasi masyarakat mengikuti cek kesehatan gratis tersebut, seperti sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah serta pelayanan publik. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Om Swastiastu, Rahajang Rekelan Rai, Reng Rahina Sene Becik Puniki, Seneng Pisan, Titiang Putri, Pacang Nyarengin Rekelan Rai, Nyantos Pupot Melih Jebos, Niki Ringgalah Jampi Tuengi. Rekelan Rai, Wawu Sampun Sinarang Sami, Niki Miar Sayang, Ge, Kawentanan Prodangdut Gondang Asyik, Kentan Ye, Kesarangin Anto, Grup Sakeng Warmadewa University, Kentan Ye, Utawi Universitas Warmadewa, Kentan Ye. Wawu Sampun, Nika, Duang Paletan Kawentanan, Sane Mangkin, Jagi Iring Titiang, Niki, Ring program Lingsir Sanja. Pasti Rekelan Rai ringgalah jam 5 puniki pacang mausang inde a destinasi wisata lokal nggih. Ringgalah jam 5 nyantos puput mulih jebos ringgalah jam 6 sedurung pujat risandya. Pacang iring titiang niki miarsa yang Lingsir Sanja ngeneni inde destinasi wisata lokal Iwawu nggih. Usan punika ringgalah jam 6 nyantos puput ringgalah jam 7 nika kawentenan Lingsir Sanja sane mausang pacang inde nika adat istiadat sanewantan ring lokal Bali. Rekelan Rai Sinangpura nggih titah ingatkan ring program puniki durung kedadosin anto request tembang taler durung kedadosin anto megatra dumun santukan niki pacang fokus mausang inde niki sane kawentenan ring tema Iwawu kenten nggih. Oleh jebos niki putri mewali malih pacang mausang inde destinasi wisata lokal pasti kawentan informasi-informasi sane membuat pisan kenten nggih. Lah niki presida astungkara dados niki referensi anggen Rekelan Rai sane arse melancaran utawi melali kenten nggih. Sedurung punika Rekelan Rai niki wenten makudang-kudang tembang sane sampun kesiagaan magi-magi presiden ki pinake penghibur kenten nggih menemani sore hari Rekelan Rai.

Namastu Namo Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo Buddhaya. Witek Tong Tien. Salam kerukunan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kerukunan, dan kedamaian. Ratu Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet sebagai Bandese Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia beserta segenap jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kita semua bisa hidup berdampingan yang semakin bahagia, semakin rukun, semakin damai, dan tetap mempererat tali persaudaraan kita dalam kebinekaan. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu, Sanjay. Salam kerukunan. Om Santi.

Rakyat lan rakyat yang mau sang indek destinasi wisata niki nggih pasti ke akeh pisan niki destinasi wisata sane wenten ring Pulau Bali puniki kenten nggih. Wisata punika ada kelan rain yang jenjeng ngenenin inde hal-hal sane menyenangkan ke manten atau meliang-liang ke manten kentan nge. Nah ini niki ake jenis-jenis genah berwisata taler nge. Sekali mangke niki Putri Pacang mau sang ngenenin inde destinasi wisata spiritual utawi niki sane berbau religi kentan nge. Santokan niki sampai nampak ring rahina jagat galungan lan kuningan nge. Sirauning niki boleh galah kentan nge. Bagi-bagi presiden niki iraga mensucikan diri dumun nge, mempersiapkan diri untuk menyambut kemenangan niki nge, ring rahina suci galungan kentan nge. Niki wentan nah informasi ngenenin ini destinasi wisata kata religi nggih sane wenten niki ring wewidangan tabanan nggih wenten niki pura kayangan kedatuan raksesidi nggih puniki silih sinunggir rakelan raya destinasi spiritual lan niki wisata religi sane populer wewengan mangkin ring Bali kenten nggih. Pura puniki rekelan rai niki memadukan keindahan alam kenten nggih sane pastikan niki khas pedesaan kenten nggih. Talar niki medue nuansa pensucian sane mendalam ya santekan genah puniki presida anggen melukat. Pura puniki lakilan raya megenah ring Banjar Sekekawan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan nge. Minap niki semeton rakilan raya sane wenten ring wewidangan Tabanan sampun sami uning kenten nge utawi sampun polih tangkil ring pulau puniki. Titi yang pribadi niki Putri ingin sekali nggih makenah pisan niki bagi-bagi presida tangkil kenten nggih anggen niki menenangkan pikiran mensucikan diri lan mempersiapkan diri untuk menyambut niki pastika hari suci galungan lan kuningan kenten nggih. Menurut informasi niki rekelan rai untuk aksesnya niki nggih menuju pura kayangan kedatuan raksesidi puniki niki genahnya nenten jauh utawi nampak niki nggih nampak ring kawasan wisata Jati Luweh kenten nggih. Yen niki regalan rai arsa melukat kenten nggih ring genah pura puniki. Untuk semeton wewidangan Denpasar niki perjalanannya kurang lebih niki sekitar 1 jam kenten nggih menuju pura puniki. Nanging sampunan khawatir regalan rai santekan jalan menuju lokasi niki sampun di aspal mulus kenten nggih. Taler niki dapat bonus nggih yen arsa niki tangkil ring pura puniki. Nika pengemolehan pemandangan sawah terasering sane menyejukkan mata sane sampun terkenal ring Desa Penebel Tabanan. Aing ge rekelan rai sane niki menjadikan

pindah melukat ring pura kayangan kedatuan raksasa di puniki cukup menarik kenten nggih. Contohkan niki maduwe pancoran niki cukup akeh kenten nggih, kurang lebih niki duang dasa pancoran sane tersebar niki ring wewidangan pura kenten nggih. Rakelan rai setiap pancoran puniki kenten sampun maduwe waste kenten nggih utawi nama lan makna sane malian-lianan sesuai niki tujuan iraga jagi melukat punika kenten nggih. Sekadi niki kawentenan anggen memohon ketenangan hati lan batin kenten nggih, memohon kesehatan sampai niki wenten anggen memohon jodoh nggih. Adasnya nes durung mereka pusatkan numun pikiran kenten nggih jagi nunas napi rian sampul rauh ring pura punika presiden niki menuju pancoran sane sesuai nggih. Tidak usah khawatir rakalan rai nggih, sampun wenten pemangku talet riki dan sampun medaging nama-nama dari masing-masing pancoran punika.

0: Kue lakla atau yang biasa disebut jajak lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jajak lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jajak lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajak lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajak lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.
1: Bu Ilo, kemana ya? Di dapur gak ada, di belakang juga gak ada, di kamar juga gak ada. Bu Ilo, waduh, pintu di depan terbuka, pintu kamar gak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu Ilo?
2: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
1: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
2: Aduh, Beli Geti, eboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi, gak apa-apa, Beli.
1: Kan sudah sering Beli kasih tahu, kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga, lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
2: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Inggih kalun susatya triki ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Rekel lantai titiang ngelantur malih niki nggih ngewacen informasi ngenenen inde wawu kewenteran pura kayangan kedatuan raksasi di nggih. Sane arsa niki berkunjung wawu sampun niki wacen titiang genahnya ne taler niki kawentenan pancoran-pancoran sane wenten akehnya ne kurang kirang langkung genten duang dasa pancoran genten nggih. Rekelan rai sani unik telur niki ring pura puniki nggih. Selianan niki melukat para pemedak niki sani arsa berkunjung kenten nggih wusan melukat niki preside nyarengin niki kawentenan prosesi-prosesi sani lianan nggih sekadi niki kawentenan ngebakar kertas ti kim sane kepolehan kiring gedong Buddha kenten nggih niki dipercaya niki untuk pengenteg bayu nggih utawi memperkuat niki energi spiritual nggih telur niki pacang ring gedong Buddha penika niki kepolehan tanda merah ring dahi kenten nggih ngelantar gerang rai ring prosesi terakhir kenten nggih wesan sampun melukat sembahyang lan ke gedong Buddha kenten nggih prosesi terakhir niki pemeda sering kali niki diperbolehkan kenten nggih untuk memeluk patung Lembu Nandini kenten nggih. Ring genah puniki biasanya ne para pemedak niki presiden mencurahkan isi hati nggih. Niki mangde lebih tenang, taler lebih lega kenten nggih. Wosan punika wawung niki diberikan utawi Kak Icen gelang Tridatu oleh pemangku sane wenten drika kenten nggih. Anggih, sane arsa niki berkunjung rekelan rai pura puniki sampun dibuka anggih nama lukat kenten nggih utawi mangkunya niki sampun rauh ring kurang lebih garah jam sia kenten nggih nyantos niki wenten di pura nyantos galah jam 5 sore kenten nggih sane arsa berkunjung dados niki menyesuaikan nggih dari jam sia sembang niki nyantos jam 5 sore nanging niki wenten informasi lebih baik niki berkunjung ring pagi utawi sore hari nggih. Santukan niki pasti ke udaranya ini lebih sejuk nggih lan kalau ingin lebih sepi kenten biasanya hindari untuk hari-hari raya kenten nggih santukan hari raya sekadi purnama kenten nggih pastikan niki lebih akeh pemedak sane berkunjung nadasnya ne lebih panjang antrean kenten nggih tapi kembali lagi niki ring rakelan rai nggih kesiapan lan niki memang waktunya rakelan rai masing-masing kenten nggih. Untuk biaya rekelan rai niki sane pacang melukat ring pura puniki nggih ring pura kedatuan raksasi di nika wenten tiket masuk sane harganya ne ada setali rupiah nggih talar niki kewentenan parkir nika untuk motor 5 tari rupiah lan anggen mobil nika ada setali rupiah nggih niki pastika anggen taler sekadi punya kenten nggih dadasnya ne kalau menurut titiang pribadi nenten terlalu besar nggih tapi balik niki preside sepuasnya kenten melukat niki nggih mangda lega samian mangda siap menyambut hari yang lebih baik kenten nggih taler niki rakeran rai ring genah puniki sampun disediakan penyewaan locker kenten nggih kurang lebih niki harganya ada setali rupiah per locker kenten nggih niki presida anggen menyimpan barang-barang bawaan pastikan nggih dadasnya ini selama melukat niki barang-barang bawaan utamanya ini barang berharga kenten sampun aman ring loket sane disewa kenten nggih. Punapi niki rekelan rai wesan wawu putri sampun berbagi niki informasinya deh ngenene napura kedatuan raksasi di puniki sane wenten rewa widangan tabanan tapi ke wenten niki rekelan rai sane arse pacang melukat kenten nggih menapa wenten niki sane arse malah jebos pacang wacan titiang niki kewentenan napi ke manten niki nggih sane perlu dibawa utawi dipersiapkan kenten nggih yening arse melukat ring genah puniki.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rakelan Rai, Sane Arse Tatas Unding Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

rekelan rai puteri mawali malih niki pacang ngewacan ngenenin indi informasi nge niki ngenenin indi destinasi wisata spiritual nge ring rahinane mangkin niki kawentalan pura kedatuan raksasi di nge sanewentan ring wawidangan tabanan rekelan rai yening rege arse niki nge pacang melukat ring pulau pun niki niki umumnya ne makte kekalih pejati talen makte canang kentan nge santokan niki ring pancoran sani kawentalan drike kenten samian niki biasanya nih ngaturan canang atanding kenten nge dadasnya nih niki menyesuaikan mungkin niki santukan pancorannya nih wenten sekitar duang dasa kenten nge minap makta canang sekitar duang dasa utawi selai kenten nge yang nih rekelan lain niki ingin lebih praktis kenten nge sampun presida talen niki numba sering lokasi nge santukan sampun wenten niki sani maadolan niki pejati lancanang sane presida katurin ring pura kedatuan raksasi di niki sembari niki irage melukat nge sane penting telah rekelan rai niki mangdo menggunakan nge utawi nganggen niki pakaian adat madya sane sopan kenten nge niki pastikan nganggen kamen lan selendang kenten nge untuk baju ganti niki rekelan rai niki silakan makte baju adat lengkap nge pada saat melukat niki nganggen dados adat madya utawi yening arse nganggen adat lengkap dados juga nge nanging niki lebih penting ring wusan melukat nika nganggen adat lengkap ngenten nge santukan wusan punika iraga pacang muspe ring pura nge kadi bawah sang wawu enten ring gedong buddha lah niki preside metemu sarang patung lembunan dini nge nika genahnya ring pura dadosnya niki harus nganggen pakaian sane sopan pastikan nge pakaian adat Bali sane sesuai aturan ngenten nge. Aing gara kelan rai yening niki arsa melukat nenten jering pura kedatuan raksasi di Kemanten nge ring samian genah pura samian genah melukat niki nge pastikan niki rekelan rai rauh niki anto niat sane tulus ran pikiran sane bersih nge anto niki menjaga kesucian dadasnya nih yening sampun kena hening kena he becik ngantan nge mereka nge sampun memang tulus ikhlas ngantan jayi mengosongkan diri membersihkan diri pastikan niki perbuatan dan perkataan nge nika pasti juga terjaga secara otomatis nge pastikan niki rekelan rai sampun menyiapkan diri pastikan nge talat niki jangan lupa sembahyang dumu nering merajan soang-soang nge ini rekelan rai niki melukat ring pura pun niki kenten nge niki sareng anak alit nge utawi medue anak alit atau keluarga sane kantun alit kenten nge tetap berhati-hati santukan niki kan genah wentanan air kenten nge pangten anak-anak kealit niki tenggelam kenten nge mang tetap aman sinarang sami pastika tetap menjaga satu sama lain nge dan yang paling penting jangan sampai buang sampah sembarangan nge rekelan rai silakan niki sampah-sampah duene kenten dibuang sesuai dengan tempat sane sampun disediakan kenten nge. Rekelan rai taler niki langsung ke mantan titiang pacang ngiring rekelan rai nggih wesan puniki ring galah jam 5 kaliwat 55 menit niki ireng titiang jagi nguncarang puja trisandya santekan rekelan rai sedurung punika pastika niki kawentenan bisa malontar batur kalawasan taler kawentenan renungan sedurung puja trisandya nggih malah jebos ring galah jam 5 kaliwat 55 menit ngiring sarengin.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Dopangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

Ласки, ларуха, ласки. У Арусо, ах, о, арьяки, арьяки, то.

0: sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Inggir rekelan rai kantun mesikian Riki Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wawu rekelan rai sampun sedang sami niki nguncarang puja trisandia. Talar kelanturin anto niki kawentenan azan maghrib nge majang ring wilayah dan pasar lan sekitarnya nih. Rekelan rai ening wawu ring palatan ka pertama lingsir saja sampun mausang indik destinasi wisata. Kentan nge sani sampun wawu sedang sami niki iraga mausang indik pura kedatuan raksasi di sari wenten ring wawidangan tabanan kenten nggih niki ring kapal atur kaping kalih kenten nggih ring ngalingsir sanjo puniki pacang maosan ngeneni indi adat istiadat utawi tradisi sane wenten ring Bali nggih mulai jebol serekelan rai titiang pacang waca diki ngeneni indi tradisi penjor utawi menjor kenten nggih ring Galungan santekan makin sampun nampak niki nggih ring rahina suci Galungan pasti ke sampun nataler niki rekelan rai nyaga yang kenten nggih ete-ete penjor sane pacang keanggen kentan ge. Napi sejatinya ini niki tradisi masang penjor utawi menjor puniki maknanya napi malah jebos ngiring sarangin titiang ge. Naing sinampura lekeran rais kadi biasa niki ring lingsir sanja durung kedadosin antuk request tembang talar durung kedadosin antuk megatre ge. Kangyang malah jebos niki miar sayang informasinya ne kentan ge. Santekan niki sampun wenten akepisan teman-teman seni becik seni pacang nyaringin rakelan rais.

Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Ada kalan rai tradisi penjor atau menjor kenten ge niki serangkaian ring hari suci galungan ring Bali punika wantah je simbol rasa syukur lan wujud persembahan niki ge para umat Hindu sedharma niki majang ring ide sanyang widiwasa antuk kemakmuran kesejahteraan lan kemenangan niki dharma antuk adharma kenten ge. Penjor pun iki rekelan rai sila senunggal tradisi sane kantor lestari yang tas mangkin kentan ge dlan iki presida dados cihna kentan utawi ciri ge yening sampun ngenenen hari suci kentan ge nenten je galungan ke manten yening wenten iki piodalan-piodalan besar kentan ge utawi piodalan-piodalan ageng kentan ring pura-pura tertentu niki talar wewidangannya ne pasti ke nyujukin penjor utawi menjor kentan ge. Penjor punika rekelan rai pinaka lambang gunung tertinggi sane disucikan inggih punika pasti ke genah para dewa dewata-dewati kenten nggih. Santokan punika penjor niki melakar antuk tieng sane tinggi utawi tegah kenten nggih. Talar niki lakaran rai batang bambu utawi tieng punika dibentuk melengkung kenten nggih. Niki menyerupai ikut naga kenten nggih. Santukan punika talar niki difilosofikan sebagai naga basuki kenten nggih. Lan niki rekelan rai pastika penjor punika medaging hiasan-hiasan sane melambangkan wujud naga basuki sane bermakna kesejahteraan kenten nggih. Puniki telah rekeran rai penjor punika menjadi wujud rasa suksema kenten nggih antuk hasil bumi sane preside didapatkan dari alam niki oleh para manusia kenten nggih. Dadasnya ne pasti kering penjor duene niki medaging kenten sekadi umbi-umbian kenten nggih jagung lan padi kenten nggih. Ainge, kawentenan talar niki ini ngarianin penjor pastikan niki kawentenan makudang-kudang bahan kenten nggih sekadi pastikan bahan utamanya ini wenten tieng utawi bambu kenten nggih talar niki wenten busung wenten kain kenten nggih yeni dumunan niki kainnya ne pastikan ngangen putih utawi kuning kenten nggih nanging niki seiring perkembangan zaman kenten nggih talar wenten niki penjor-penjor seni sampun ngangen kain-kain berwarna lain kenten nggih. Wenten talar pala ganteng. Nah niki sane bawa sang putri wawu nggih niki hasil-hasil bumi sekadi umbi-umbian, genten jagung, talar wenten padi kenten nggih. Sekadi bawa sangnya niki pala gantung, pala-pala punika digantung ring penjor duene kenten nggih. Salianan punika wenten talar pala wijen nggih sane medaging niki sekadi kacang-kacangan kenten nggih. Medaging talar niki jaje nggih, jaje tradisional Bali niki jaje gina jaje uli kenten nggih. Talar niki sane mempercantik kenten nggih medaging sampian sane melakar antuk busung. Talar yening sane mangkin kenten nggih sampun wenten pergeseran akide wenten akeh sane nganggen sampian enten busung ke wonten kenten nggih. Sampun talar nganggen ental utawi bahan-bahan sane lebih awet kenten nggih. Niki sane penting talar akhiran raya nggih medaging sanggah kenten nggih utawi sanggah cucuk niki ring bawah penjor kenten nggih. Niki tempat anggen pastika raga ngaturang sembah bakti kenten nggih ngaturan banten utawi canang ring rahina suci galungan punika.

0: Eh, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Gak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekelan rai masang indek menjor utawi masang penjor kenten nggih niki serangkaian anto rahina suci galungan lan kuningan niki biasanya nggih para krama Bali niki umat Hindu sedharma nika masang penjor puniki nggih utawi ngaryanin penjor puniki ring galah penampahan galungan utawi satu hari sedurung rahina suci galungan nggih. Niki kelaksanaan nika biasanya ring setelah tengah hari kentan nggih. Minap niki dari pagi sampun mulai kentan sampun mulai dihias, sampun mulai kekaryanin kentan nggih. Dadasnya niki sebagai simbol kemenangan melawan sifat-sifat buruk manusia kentan nggih. Nika untuk galah anggen masang kentan nggih. Yening galah nurunin penjor atau nyabut penjor kentan nggih. Niki biasanya dibiarkan kentan penjornya nyantos niki ngelewatin hari raya kuningan nggih. Awasan punika ring rahina kurang lebih ring bude kliwon pahang kentan nggih niki wau dados kecabut penjornya nih kentan nggih. Sampun wusan sami upekara ring rahina galungan lan kuningan. Untuk lokasi niki rekelan rai pastika sami sampun uning nggih yening masang penjor puniki kenten dipasang ring depan rumah utawi depan kantor lan tempat sane kepasangin penjor kenten nggih yening niki penjornya ne anggen ring piodalan ring pura kenten pastikan niki ring depan pintu masuk pura kenten nggih yening ring perayaan rahina galungan kuningan ring jero utawi griya soang-soang niki kepasang ring depan pintu nggih pintu utama kita utawi pintu pagar pertama kenten nggih niki dipasang biasanya jadi ring kanan pekarangan kenten nggih utawi ring kanan pintu gerbang punika niki yening bertepatan sareng masuknya ne pintu rumah kenten nggih niki dikhawatirkan mengganggu jalan kenten nggih santokan penjor puniki kan pasti ketinggi kenten nggih dadasnya ne diletakkan agak di samping nika ring samping kanan satu kan kanan nika lambang dharma kita nggih kan niki galungan pasti ke kemenangan dharma melawan adharma kita nggih dadasnya ini filosofinya nyambung niki nggih rekelan rai sebenarnya niki rekelan rai biasanya nih ring jero utawi griya jagi ngaryanin penjor utawi numbas niki sampun jadi nyuju angke banten nah nika sampun pergeseran sedikit tradisi tapi niki pasti ke menyesuaikan anto desa kalepatre lan niki kesibukan bukan dan juga waktu masing-masing kenten nggih. Wenten taler niki mina rekelan rai sane mangkin niki ring den pasar utawa ring perkotaan nanging ring galungan nika harus pulang kampung kenten. Nah, dadasnya niki kekalih minap makarya penjor. Mangda lebih simpel niki numbas ke manten penjor jadi mbok putri langsung ke manten niki nyujuang ring diwang rumah kenten nggih. Dados yang penting esensinya tidak berubah kenten nggih. Bagi-bagi niki wariraga selang sami presida menjalankan sami kenten nggih yatnya puniki setelah tulus ikhlas kenten nggih lan presida niki dados manusia-manusia sane jauh lebih baik kenten nggih.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Ya kalian rai ini kawau sampun wacan titiangge informasi ngenenin inde menjor utawi masang penjor ring serangkaian rahina suci galungan lan kuningan serewenten ring Bali yang tan ye. Rai kalian rai nintan kerasa niki sampun nampak ringgalah jam pitu santukan punika titiang pacang galung serma pamit ye. Suk semua peng banget niki rai kalian rai sampun nyarengin titiang ye ringgalah jam 3 iwau nyantos makin puput ringgalah jam pitu wengi. Sinampura rai kalian rai yang wenten keiwangan selama mi titiang yetor acara druene. Boleh juga serakalan rai sarangin malih niki nggih santekan wenten beli gede duta sene pacang nyarengin nyantos pupo teringgalah jam roras wengi. Ainge santekan sampun gala puputan titiang untuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inge pamiarsa Ratu Ida Dani, malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali, saking perempat RRI Denpasar. Mengguin gatre sane katur, mina kadinyane. Dinas Kesehatan Kota Denpasar terus nincapang makudang program pelayanan kesehatan perempuan menjalaran pendekatan berbasis siklus hidup. Kajagran krama istrine ngemargiang panureksan kesehatan ngawit rin sayan katin capang utamanyane screening penyungkan kanker. Inge pamiarsa sane manggen titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Rakel Anrai, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, terus nincapang makudang program pelayanan kesehatan perempuan menjalaran pendekatan berbasis siklus hidup. Usaha punika kekawitin saking remaja putri, calon pengantin, ibu hamil kantos lansia, anggen ngardi generasi sehat lan memumut becik. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Nikomang Wulan Putri Cantik, Tera, ngawedarang sinalih tunggil program sane rutin kemargiang luirnyane screening hemoglobin utawi HB majeng yawanane istri anggen nekes anemia. Dinas Kesehatan Kota Denpasar ngemargiang panureksan kesehatan majeng calon pengantin anggen nguningayang risiko kesehatan sedurung ngeranjing ring masa kehamilan. Panoreksan kemargiang anggen nguningayang kahanan kesehatan status gizi anemia kantos penyukan sane ngelalahin utawi menular mangda prasida ketanganin rin. Gatra selanturnya nih rekelan rai kajagran krama istrine ngemargiang panoreksa kesehatan ngawit rin sayan katin capang utamanya nih screening penyungkan kanker. Panuntunan kesehatan punika angin kunci mangda krama istrine uning ring cihna penyungkan naler prasida gelis katambanin. Ketua Yayasan Dedikasi Wanita Srikandi Bali, Dr. I. Gusti Ayu Diah Wardi Srikandi, majeng RRI Ring Denpasar ngawedarang, tantangan sane patut molihang uratian inggih punika nincapang kejagran anake istri ngemargiang panureksan kesehatan. Manut dane, kantun makeh anak istri sane uning madue penyungkan risampune wentan ring stadium lanjut. Dua ning asupunika, panureksan inuca patut kemargiang rin, mangda prasida uning sadurung penyungkan punika sayan abot. Selian punika organisasi perempuan karasayang membuat pisan anggen incapang penuntunan lan pabio panyobiahan indik kesehatan majeng kramane.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan rai pemerintah Kabupaten Klungkung terus maripurnayang kawentenan wisata daratan lan kepulauan anggen ngukuhang struktur pariwisata daerah sane madue daya saing becik. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Ide Bagus Gede Agung Prayuda, majeng RRI Ring Klungkung, ngawedarang paindekan punika membuat pisan anggen ngardi pemerataan pertumbuhan ekonomi pariwisata, pantaraning wewidangan daratan Klungkung lan kepulauan sekadi Nusa Penida, Nusa Lembongan naler Nusa Ceningan, sane selamine puniki, dados magnet majeng turis domestik lan mancanegara. Agung Prayuda ngawawahin pendekatan integratif kemargiang anggen ngukuhang konektivitas destinasi, ngelimbakan infrastruktur penunjang pariwisata, naler nincapang kaluihan budaya, alam, lan ekonomi kreatif krama lokal, rikala ngarepin tantangan mangkin. Rekelan rai gatra selanturnya nih, pekan olahraga pelajar utawi Porjar Bali, warsa kalih tali 6 likur pacang kemargiang tanggal 5 kantos dasa Juni ring wewidangan Denpasar lan Badung. Wenton tigang dasa sia cabang olahraga naler lelima cabang olahraga eksebisi sane pacang kacentokan ring Porjar Bali warsane mangkin. Pangawarti olahraga sane nalar Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Iwayan Artanayase, majeng RRI Ring Denpasar, ngawadarang Porjar membuat pisan kewenterannya ne anggen ngardi olahraga Bali ne sayan maju. Pembinaan usia dini pacang dados dasar utama anggen molehang atlet sane prasida molehang prestasi ring tingkat nasional miwah internasional. Profesor Artana Yase naler ngawedarang Kabupaten Kota Pacang Saling Mesaing mangda prasida molehang medali ring cabang olahraga iling inggihan nyane. Inggih pamirsa, wanta kadi asapunika Gatra Basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembag Gatra Basa Bali ngelungsir mepamit. Pupotan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau, sampun iri.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, Bri.
2: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokonya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih, para pamirsa, temang warga, sane setate monitor puniki nggih, makin malih di tiang sareng gungka alit puniki siaran ngiringan ngopi dadane sareng sami jagi iring di tiang
1: wirama.
0: Ramo. Napi awinan doane ngari puniki ari Sanis Care nggih, setiap hari Sanis Care jam 7 sampai jam 9 malam iring di tiang Mawir Ramo. Ya ning hari Selasa iring di tiang Nantri, ya ning hari Kamis iring di tiang Mau Palo Wakil. Mali bos-bos, Ratu Indonesia ne jagi nyarengin ring pesawat

0: Nenten medasar krian inrio saneda dos tetujuan ide
1: luar suang gerakeng luakike
0: sekadi sane ketah kepanggih iri-kiring desa pekraman.
1: Si doneng yasi weri doner
0: wantah kesidan yasi kerti malih napi lo
2: tetujuan itu
0: donir ke pinake tetujuan itu

0: Aduh.
1: Malih puni ke kerahayuan jagat sane ke dabdah abang ke pikayun antuk ide.

sembah sungsung di tiang ide ring buk pada nih deh.

Angin titi yang ngemurwanin kadi mangkin titi yang mekario kekarangan.

0: Nabi Mahawinan sapunika duaning ide sangyang inere uning ayang didiang.
1: Kocokan duar niti lawan bayir.
0: Nemi mangkin ide sangyang inere katibian tuna wiweke malih. Tapi ini kok
2: tanpa kanti
0: tanpa kanti ya.

0: Aku awacu.
1: Napi malih puni kewenten Detyo Agung. Sane mawasta sang niwata kawacu.
0: Kio keng jagat degyayu.
1: Sane kasub kasumung ring jagati wiyakti indik kamulihana.

0: Daging panugrahan punikai pun tan presida pacang ka prajaya antuk detia raksasa pi malih
1: dewa
0: dewa malih nggih.

Ini kawintenan sang niwatu kawacok kadisa punika dados jalaran ke Parumang, paru dewersine sami.

0: Inggih dawuh punika wiyakti ring swarga loka wiyakti. Keni punika wiyakti kebioparan inggih akeh pisan punika sang sane dan pecik.
1: Inggih kampun tigang padu titiang mahbah punikir kekian.
0: Terus
1: mula menawi mari bobos sane presiden ranjing dados ngalanturan puniki. Yeah, durus, ampun. Ratu gelung sur di tiang ni, puriban basis orang yang rai.
0: Nanjing.
1: Om swastiastu.
2: Swastiastu, rahayang wengi.
0: Yeah,
1: kan ada ni.
0: Swastiastu.
2: Meh, rahayang.
1: Hiro.
0: Adik ketua aja ni pak.
1: Malu ni aman doh.
2: Hiro. Hari ini terwentan tu.
1: Absen.
0: Aduh, absen. Ini libur.
2: Absen. Absen murid dah komen.
0: Ya ini mana dari klien yang ini dari klien.
2: Rajang tu kakiang seorang tu nagongka.
1: Yeah.
2: Nah pilih lagi bau ni kau.
0: Sardule. Nawi Waho. Halaman 2. Bait ketiga, jani pat, yang kalan yutang. Dadi nilainya.
2: Miki tiriang, unas kitu.
1: Ya, dah.
0: Ya, dados.
2: Om swastiastu, om wigenom masti namo. Iya. Sang yang sakaro sumimpening ngayo.
0: Ide sang yang inere punika sane sampun medue tur nyilebang wiweke.

0: la pekeno.
1: Ngandika yang mangdane indike punike mangde preside keparumang tur maning preside mapi koleh peparumane punike.
0: Wang sakati sakayaning
2: nip
0: waya aneng sateru peteke
1: wantah jadmo sane luwihing prawira mawi sesa punika sane patut angin pekadangan ngemademang satru nika makin jagi karuruh
0: sang apa rapo.

0: Ide sang Arjuna. Wawu pisan ide kapiarse anyar wawu ide ngewangun tapo sampun makin kepireng.
1: Saat yo ring rano.
0: Sarat saya waktu ide sang Arjuna mangne preside ngamolihang ring sekancan payudan.
1: Iya, anak pole waronon dangon.
0: Iya, ning ide sang Arjuna mapi kole waronurahe nike patut pacang keruruh.

0: Kewanten dahatin mewah punika mangdo preside mikolihang waro nugraha ne sapun api ang jekal ulih ido sang Arjuna
1: oleh sikitu
0: eh
1: ria rate kan ya poman tero ya kaslimur dening raja muang tama
0: kebaos ring sastra agamo ne tan mapi keno japo mantra sane kedruwe yan kantun punika ke likup antuk budi raja tama
1: Nyan langgang ikan siwa samerti
0: Saki wanten yan wantah punika ulang pagah ngacep ide betara siwa
1: Datang serdo bedare suara
0: Yag preside sampun pacang rauh paswecan ide betaro saling betaro asane beneso rine kan beswecan jauh rauh ide

0: no api malih pekayunane sampun tan kahanan wisaya sida punika pajang ngerauhin ide betara
1: luwer nian suko dia temiku
0: pajang presiden nemuang kesukan sekalo maka mewah sukan niskala
1: singit matero juga perbedaan nike
0: ingih wiyakti amatro pisan punika pebinannya nih
1: lawa

0: Banding ang ring pisarate, mangdo presido, mikolihang kayo giswaran na.
1: Inge, tu kakiya. Yang tu kakiya.
2: Geram, ne, geram.
0: Geram, yan ada tu nak ngontak ang radio ni dibeli banyar, ya kena onyang banyar ni ngah ni.
1: Kamu nak, tu kakiya. Mau geram, mau tu kakiya.
0: Nah, kerabat bede singkang ken bandingkan seriat seriut bindingah binsing bindingah binsing.
1: Yeah, ingin selang kalah jempol-jempol sementan. Kak Ani, mana Kak Ani?
2: Nah, tuh Kak Ani.
1: Oh, Bu Yan, Sari Merta, cantik, munga-munga. Bu EKBB, Bu Kak Tiak Tok, ini Ita, munga-munga.
0: Yeah.
1: Bu juga kian, kalau nak gumpa.
0: Bu Lodro, Bu Lodro, bersih Bu Lodro.
1: Udah ini. Ini juga kian, kalau degong kak di tiang
2: lembu.
1: Om Santi Santi Santi om.
2: Inge, inge malas ya deh. Putri manggis niki kantun, angkeling ada tu peranda. Om swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Inge deh maru aja sambatannya.
3: Anu. Inge sudah nikah kak Ani lah
2: tu. Kak Nadia.
3: Eh kak Nadia. Itu semua kan ada pengetahuan sedang ini. Aduh Kak Kian, salam tujung Kak, pun api Kak Tuan Ki. Satu, titiang melajah. Wiramo, widaro, ke gumulung itu Kak Kian.
0: Widaro gumulung.
3: Ini, mali jebos dan manut, onek-onek sarang tumbang. Ini cuntun titiang sarang kali Ratu.
0: Siapa nak ditup? Pulpen apa pensil langsing jani urin ben mani bihin pilih ni ditu
3: ingin ratu kawet mangkin ratu om swastiastu me warakino semua ba yang ngaruno
0: yang ngaruno de de de de delung yang ngaruno.

0: nhất mang
1: lui vui ni phan chờ pa pa pa ta kiêng ai ya muan.

0: Ah, tu apa? Ha, di muka kan tu. Merah ino semobang. Ha, itu.
1: Oh, bang kat di bang ni nganya ke tu?
0: Semobang.

0: Karuna. Kan tak nak tu?
1: Ah, tu ni anda.
0: Ah, ingat Ratu. Ratu Kakiang tu semua banget. Tuntun Ratu, Ratu Kakiang. Ampura kirang-kirang ni. Sarang tubung kak ni. Ingat Ratu. Mungkin kena sarang kali. Bikin ini santa Ratu. Sarang jura cita. Bika bebe. Ingat Ratu Ritu yang kalah Ratu Kakiang. Sarang tubung kak. Ibu lewat Ratu yang dikenyolak rezeki ni. Om Santi Santi Santi O.
2: Eh, dah ini sampun. Eh, wak utik, wak utik. Ampun, mirang niki. Ingi rengungkur dah ini Om Swastiastu.
3: Tu.
2: Eh, mirang niki.
3: Om Swastiastu.
2: Kawi.
3: Tidak.
1: Kawi, kento.
3: Belum polos.
2: Aduh kak belum polos. Eh, boleh, boleh, boleh.
1: Polos. Saya ibu nak kenggong kak ni tu.
3: Ini boleh ni. Kendian di hamil sekarang ni tu.
2: Ya, yeah, deres.
3: Om Swastiastu.

Inggih, sampun anel gumanti pikayunani desa sang yang inerah.

Tuhan ning ide miar siang ingian gataran ide sang Arjuna.

Sa kewanten, kantun-kantun wenten sane kasumelangan ring kayu nidelah.

0: Wadia sapunika pikayonan idone menawi nenten presido punika jagi ka kepolehan punika sane kayun-kayunan idela.
1: Aduh bagia.
0: Ampun boleh mungkin toh.
1: Boleh ya. Adik Kang Yang.
0: Yeah, ampun ampun kari kuat nih suara Kak tadi.
1: Terus melarang.
0: Yeah, Kak Tedung aja, Kak Tedung.
1: Iya, yang itu semua pamit satu dalam kali. Tung Santi, Santi, Santi.
0: Inge kak blog polos sampun sanur niki inge sane siosan male inge sampun nendang nanyi om swastiastu
2: om swastiastu
0: om swastiastu kiri
2: kakak rajang
3: yang
2: ngedok nane awacena sarang Kak Nadia, utungi.
0: Oh, nggih, terus.
2: Nggih. Om, alih nama Mas Tu. Nomor 6 mangkene utungi.
0: Iya.

Punika maka hawenan ide sangyang inere mapi kayun jagi ngwentenan gegodan jagi mencanen punika Sang Arjuna.

不，嗯，这个完蛋，伊安卡索尔布尼克的，丹帕格布尼克杰沃尼亚布尼克，王内杰吉克萨拉丹呐。

0: Nika sampun makeciri jeng pagah. Pagah ide ngelaran tapo berada kenten, kenten. Kayun ide sang yang indra.
1: Oleh lesi kidung
2: eh. Eh.
1: Nganten

Tur maning sampun lapah, sampun kasep ngasoran punika ngode ngulgul sang sane nuangun tapo berata.

0: Bekalih punika sane sampun cekek-cekek pemekas nane. Ui, di lo tamo to cekek sajan.
1: Makasen kocak lawan Suprabon.
0: Wale kasiki di ahdi lo tamo sane sampun presiden nyaihin
2: Suprabon.
0: Nyaihin punika Dewi Suprabon punika bah aduh najang sajan.
1: Angkat
0: kapuan
1: marmo tuhon
0: sakit mawon ya di astun durung punika puput 100% sakit lantan sampun ngenyudin nah ane nyingat kejegekan itu.

0: jegwias tu jegegan pun kering rupa ni de sang yang rateh tu. Eja ngaleh ben.
1: Oi, jak yang kan.
0: Nak
1: pukus kuangnya.
0: Nak jegek mula kata. Dan sing ketang sing jegek.
1: Nabi tu.
0: Dan sing ketang sing jegek.
1: Ini tu kak yang. Tu cuma tadi magat lo lah tu. Sarang Bujero Chandra. Sana durung boleh mengah male bos-bos nge ngalah sampun mepet niki.
0: Nge sampun jelas.
1: Sampun mali niki. Nge Bujero Chandra rajang. Tu semua tu gengkak. Sarang tu kak yang. Ngalah katu tu tiang pamit. Om santi santi santi.
2: Nge suk semua talar niki Bu Eka. Nge. Dua ni ngalah sampun.
0: Jelas. Kaping pertama.
2: Wenten Wa Uti.
0: Wa
2: Gelogor. Lan pesantian Samiring Gelogor.
0: Sampun monitor agaknya
2: sami monitor. Mari bos-bos ngiring lanturan ring paletan kaping kali.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rakelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kali.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
6: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
5: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
6: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
0: Ayo ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
7: Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingih Radio Dadane Sane Kantun Susatyo Sarang Titiang Ngiring Malih Lantoran Ring Paletan Kaping Kalih Puniki Terus Sane Sampun Magde Kartis Puniki Loket Sampun Membuka Puniki Terus Ngerenjing Om Swastiastu Ingih Sampun Mantang Ngerenjing Om Swastiastu
1: Om Swastiastu, tuong kak. Aduh, tuh mulai ngerasa.
0: Ma, tidak bersua. Tunggu-tunggu sama tuh Akyang.
1: Gitu. Kena tuh Akyang, serang kak.
0: Eh, sedang kare kena.
1: Kita lagi ngarang melajah tuh, kilayu menedeng tuh kongkaknya.
0: Terus, terus.
1: Om Swastiastu. Yeah.

0: 嘟张个人孤单。
1: 耶，伊德布塔林德，桑潘梅达尔，萨克恩，苏尔甘德，

0: பட்டி ராங்க
1: Gajah Erawano ni punika sane ageng punika nak gede Gajah Erawano. Nggih, sampun raris kias punika pelingiannya ni antuk manik-manik sesocan.
0: Kadi gunung apui.
1: Mawinan kepikanten sekadi gunung geni. Kepi kanten
0: bajar yudha marki sira payung garuda
1: Romo
0: Romo
1: kadika buat Inge senjata bajeraan itu ni wihak ditenaunin kesah saking ngangan itu. Mungkin winten raris tedungnya sana ke angin melakar antuk bulun Garuda.
0: Kadi jaladara.
1: Wihak di mekanten itu sekadi ketedungin antuk gulem. Nyangket mana kau nyangket lah. Kan
2: nyangket
3: terus manis sengkaret tartos

0: dari
1: Ane mangkin wenten saat waluyo sang yang suryo sampun wenten ring muncuk gunung ngekangin
0: wih

0: Ya punika yan upamiang titiang menguing panah ide betar indra ngeretep sekadi kredepan sunaran ide betar surya
1: surya
2: aduh surya

0: Waduh, Yonan, punika nguncarang mantra pang jaya-jaya.
1: Lumrang suruh kusum.

0: Sa aku wantan sabah tan majalaran gulam jak kriok dan balas hujan. Hujan ni kau orang hujan rejang, hujan rejang.
1: Jajau.
0: Hujan jajau, hujan jajau. Hujan rajau.
2: Rajau tapi jajau.

Inggih sekali kampengin punika. Langit teh antuk suara kenang sana yang gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, gedok bro, ged

0: Alih untuk suaran bende. Suaran gong beri jeter. Der murawo riong.
1: Riong.
0: Kumisik saling sautan dan pelih banyak mau piayoh.
1: Piayoh.
2: Ya, dihitungi kegangi.
0: Kau pun. Kau tua tu makin ada yang lo ganyur.
2: Ya, itu kan siap bukong majan. Ya, sana merorang sekan di siro jadi kau ngebel api juan. Rajang tu dari mana oke, mina dari mana oke.
1: Dia ranjeng, ranjeng.
2: Munga tu, lantur tu ni betian tu.
0: Kari lesu ragaan dari mana oke, kari lesu.
2: Jadi di tiang hantun pila tu kasihan.
0: Oh, kan ketan tu.
2: Jadi mengenang adang tu ni.
0: Mas ketu kario deh, boy.
1: Ibuh.
2: Munga aja kuat tu sesai tu. Tang-tang ni sejam. Udah tu jam 6:30 sampai jam 9. Terang tu ke sejiman.
0: Nah, balin tas ni apa isi tu. Tu ajang kan. Balin lah.
1: Daluh puas isi.
2: Hanya tu. So, semua tu kaki yang. Sarang gongkang. Santam. Sarang buka santam. Munga menjempas nge. Dari madi yang pun munga durung nge.
1: Durung. Mungkin apa
0: mungkin. Kali-kali lesu tu.
2: Tapi kenten nak ubat ni cina, kadang ada kakiang tu, kian gue sejiman, gongka nyarang mina ni kini.
1: Dia dah.
2: Ni kini pi ampun putih siang tu.
0: Kini yang Ricky, kau dah sampai.
1: Ricky. Ye
2: tu, tapi kadang ni kini. Gongka.
1: Nee, kering ni kenyang yang. Nah, anjing ya.
3: Swastiastu.
0: Oh, weh, napi sin tas itu kau pepang becik kan numas.
2: Tas napi.
0: Kau nyidang kuat bener.
1: Nyidang kuat enggak dang
2: loh.
1: Ting si jae doh.
0: Si, pelik bedek ke tu. Nge.
3: Nge tu. Swastiastu.
1: Yeah.
0: Pi medal lagi jagi.
3: Ia ronja tu.
1: Nah, ronja.
0: Senang.
3: Delas masa sehana.

0: sarang saminya.
1: Sirang wibisana.

0: kuanta ida sang Wibisana ke mantan ida lurung ida rauh minab doh ida magenah noh macet minab
1: pijar mongar cano ribut sang karo
0: kaduk seleg minap ide sang Wibisana ngastawo linggih ide sang yang siwo.

0: sang jagat kabeh.
1: Maapi kayun setato ide sang Wibisana sapun api antuk mangne setato rahayu jagate sami kenten pekayun ide
0: mana kenira setiti masamadi dan calo
1: yan sampun ngelarang yoga weh cedeg-deg pisan kayu ni desang Wibisana.
0: Pula

0: sasanira.
1: Akidek punikatan makanten budi keraksasaan itu padahal mo itu raksasa, lin itu raksasa, lin itu paling dua orang raksasa, itu ten.
0: Hingga sukses matu kakian, gongkak taler. Iki makin kedat nanti yang bu sari merta tuh.
2: Dau jaruh dan kedat kan?
0: Taler tuh gus aji, susilo.
1: Iya ni ko ampun pangtan lesu.
0: Iya menikah mantan tu kakiang. Entah tu nantuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Iya. Tu Haji Susilo tu. Beres. Kuda kedat kan hari kan loyo ni kiro.
2: Haji Orse kedat ngapa apa?
1: Enggak ni kan pekak Surya ring binoh ni kiro sampun. Setato niki, monitor becik pisan siro dados Wibisana orang ya, niko saking puri kangen, ya?
2: Ya om swastiastu,
1: om swastiastu, ya
3: om swastiastu. Om swastiastu kekang sarang rupa,
2: tamo, kan terus, ya kak.
3: Om swastiastu.
0: Aniwa padur.
2: Adiosa kak.
1: Nggih, maglebog nang. Awane ben kak.
2: Awane kak.
1: Aniwa sadur gamanika ngerane gitu maksud kak oh ini lurus lurus sana siosan
2: ini sana siosan om swastiastu
4: si Surya Ratu Gengka
2: ini
4: tiang boleh ulung-ulungan ratu
2: ini jodoh-jodoh
4: makin di tiang jagi mapa uruk ini ratu ini ledang melejepos ini Om swastiastu.

0: Inggih ora res kalem ide Sang Rama Dewa.
1: Dening sara
0: untuk sedaging jagate iri kering negara Ayodhyapura.
1: Apa nilang akon musuh niru
0: duaning ide Sang Rama Perside ngasoran punika sekancan mesoh ide
1: makur siring asramu
0: mesoh para resi nih sane wenten iri kering pasramana.

0: Jatuhi.
1: Lawan Parasurama, apaan Parasura nge, Parasurama sakti. Nih, ketiman ide sang Rama Parasu sane sakti.
0: Surata Deniro.
1: Baler kekaonan antuk ide sang Rama Dewa.
2: Rama Parasu.
1: Rama Parasu.
2: Rama Dewa dah. Rama Dewa.
0: Ratu. Nyoba dikira tu.
1: Eh?
0: Ledang ratu.

punika makahawinan para tanda mantri ini sami punika ledang garjita

Wantah ide ke mantan sang Rama Dewa sane pajang keadegang dados pemimpin dados ratu.

0: Erika yang jagat ayo dia pura ni sapu ni ke aptin banyak-banyak rauhan para patih saminya.
1: Ini hatu-hatu ratu ledar, ratu ampura, ratu yang terunding di tiang ni di bawah ni ke becik risar ratu.
0: Ratu pelagian terus yang ni boleh mengambil
1: penyakit. Di tiang ratu, ini ratu suksemo-suksemo niki. Niki panggil nini santa, mula nini ibu sari mata kalan. Niki bulodron untuk gancok ratu. Ini ratu suryo, ratu gongka. Sinap di tiang untuk pramo santi. Om santi, santi, santi om.
0: Inge jero gadung sampun lagi ngebeniki. Inge ringungkur jero gadung. Sira sana kesamat wabu. Ngeranjing, ngeranjing. Kak wangku gede kawi. Kak uwi. Nah, ngelebuk. Malih, malih, om swastiastu.
2: Om swastiastu, semua bu jero gadung sampun ngedeteng.
0: Sanur.
2: Iki titi yang belajar perti wicala yang berasa yudha rasanya.
0: Eh.
2: Om swastiastu.

0: Pemargi ni pacang nyujur pun ni ke jagat Astina ni ya.
1: Aman tereteng tegak guru.
0: Inggih selantur nyane sampun rauh raris ering tegal guru ni ya.
1: Nararia kresenan laku.
0: Indek pemargini desang, para bukar seneng.

0: Duh, begawan para suramu, begawan kanul.
1: Anak ke dulur narade.
0: Begawan jenake, kedulurin antuk begawan narade.
1: Kepanggih ciri kang tegal.
0: Guru, harus kecunduk iri kering. Tegal, guru.

0: Jageng ngemiletin punika karyani desang para buah.
1: Walau siki nge jatah kakek juang
0: kejang. Nge, rados.
1: Nge, ikut kan ngarang ya.

0: Nyenek ide sabtu resi ini sana mangkin pun api.
1: Gumanti muang gueng rata.
0: Ide pun ke sarang popitu ngentosin malinggo malinggih iri kereng kereta nanya.
1: Tuin sirat telas winor sita.
0: Kan yang sampun presida ide ngicenin panugrahan.
1: Malas mawe das tuti.
0: Sahe muncaran punike wede wede pongas tau nih.
1: Munaja kene ayu sang prabu.
0: Astawa yang mangne ide sang prabu ngemanguhin ke rahajangan.
1: Ya doni ngastawa.
0: Padi sapuni ke tatu joni dene ngastawa yang.
1: Semer tu gengkak
0: sarang
1: yang bujang sari merta dirus ngeranjing
0: ni bejejeng dolah tuduh ni
1: ke tijang lusa mepamit om santi santi santi om
0: ni ingin nenek santa sampun dua adung kak niki ingin rengungkul nenek santa sebut sari merta mungah na om swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Eh?
2: Ini dijanggung yang seri kekeran Tuhan kesaksian. Nyarang itu nih. Yang
0: seri kekeran. Ya, terus.
2: Yang meraja kesaksian.
3: Eh?
2: Ini mantap malam lagi. Om Swastiastu.
4: Kerata warasan danan jaya.
0: Sampun raris wagan ide sang Arjuna

0: Lajahan mepanahan, rauhin punya kering mantran-mantran nyane sami.
1: Rata sama yang raya.
0: Ini sampun presider ada sidum miguno yang punya ke sami.
1: Dari itu semua baca rakyatnya.
0: Permangkin raris melecat, musno ical punya keido sang yang siwa.
1: Ini semua tu
2: kakak, kampun warna-warna. Pun bentan peningkatan.
0: Pun suara berbecek ni kan.
1: Iya tu. Raja masih anak ini kan kak. Ini semua ratu. Galau walang kisiang ratu. Menyamali
2: kisiang melajak
1: tu ni. Yes. Semua tu kakak. Om cantik om.
0: Ini. Ibu biang kekeran sampun. Ini ring ungkur. Iro niki, kak las mengah malih. Om swastiastu.
3: Om swastiastu, ratu.
2: Yeah,
3: pajak mewok san ratu.
0: Yang hari berkedat nih yang ngongkak roh.
2: Pun genap, asap nih jek.
0: Asap nih kuah anjir, asap aja tu.
3: Ngongkak rai kan nak ada kali ngedat nih jek. Beki
2: nyala ngedat ngomong tu.
0: Mas ing.
3: Gitu.
0: Iya ji.
3: Buka air. Mukolam masih buat boleh kemudian.
0: Sini dah ada mukolam dan.
3: Ini. Niki melaja tentang Wirulalita tinggi.
2: Wirulalita. Nge Wiramane Dewi Madioko ni juang diwaji.
3: Sudah tu.
2: Wiramane Dewi Madioko ni.
3: Bisa dimerto. Talar niki lewati niki.
0: Nee, dera je.
3: Kami nikah tu, Om Swastiastu. Kalam betaran rayamu menang.
2: Ingiritat kalau ide. Sang Ramu Dewo menang tanpa bawas doaning radio keras.
0: Radio ngak ngui.
3: Pernandet ni.
2: Ya ampun.
3: Oh. Omong resiana.
2: Giyak mabiyayuhan punike para reseng langit ring ambaro.

0: Turang puji pangannya li saking ambar.
1: Mangani aku setuti sirang.
0: Kancan pengastawone sampun kauncarang.

0: Wong weng kaluwih utaman pangawatarane di Betara Wisnu punika sane dados pangastawa pangastutine desa mi.
1: Dia nikah sang ragu tamo yado
0: ngenado sang tumu eling pekayunan ida Betara Ramo penikel nesane dados tetujuan ah
1: sok semua ratu
0: iya menikel kan
1: kadang melihat tu
0: eh boleh atau tumu
1: iya master sok semua madu su danau mereka
0: alih

0: Nggih raja tamah punika saning waso yang.
1: Mater sesenut tu, banget tu.
2: Rubang bonus betul.
1: Tapi niki jak di sebelah niki pirang di sana ngorto tu.
0: Yeah.
1: Nih tu ratu budal mana kena rayu serang kali tu gak rayu gak aji serang ratu kesaji. Bisa dimata enggak? KBB ampun dong. Rayu tu rayu, tidak usah pamit. Rama Santi untuk tangki tiang ratu. Santi.
0: Niki Bu Lodro niki Jakti ngancok-ngancok niki
2: minap. Bu Sari mangkene sana. Enggak. Alis iki
0: kene. Lodro.
2: Om Sasiastu.
3: Om Sasiastu rahaja
0: ngomongi. Niki jeten Bu Lodro niki ya. Siap kadang-kadang. Kadang-kadang bingung nanya. Dan
2: tarung punya Bolodro. Ya.
3: Menapi gatro atu.
0: Makin rahayu kena seger.
3: Enggak dalar kena.
2: Nggih.
3: Nyarengin ngelanturan kentena widara pemudung itu nih.
0: Nggih, saking sisir aja tuh nih pertama nggih.
2: Bu Daro. Ini
0: udah wini nggih terus makin bait kedua.
3: Ini. Itu bagaimana tuh? Om, siap.
2: Meh, rahina.
3: Jangan nyajang menur niku.
0: Nikang ngalayo lato. Dan bukan niku.
3: Yang, oh, gandeng
0: Ulangi.

Sekar gadung, sekar menuh, ke wenten ering bali ini sane mempugahan, ini ke sane ngemedalang mik ngalup.

0: cuma malih punika ke sarangin antuk anus asap sang sane ngaturang sembah
1: periawi mo bocarogano
0: sane wenten ri kering ajeng arcan ide betarogano.

0: Asolasi.
1: Agaru. Kan itu jangan ni. Moleh.
0: Moleh huleh. Wang ini. Asolasi. Agaru.
1: Inge. Membuat pisan punya kekemikan sekar sulase sekar garu malih ni tu.
0: Jangan no bulu mah.
1: Napi malih punya ketaru cendano malih menyane ngemain pogan ngardi lempor.

Wenten ares punya antaru Seri Gading menggenah ke ring arep ipun itaru Rijasa.

0: Punika sane pinaka pacang mapi suguh.
1: Oh, lampu tu kirang lang.
0: Nggih.
1: Ini minat lampu belas kalah tu.
0: Tanggung ni.
1: Tanggung ni.
0: Tanggung saja ni.
2: Tanggung ya.
1: Ini pangkan lungkanya tu.
0: Mungkin tanam nampur, nampuro ni ki.
1: Ini semua aduh tuntunan tu tunggu kanalan.
0: Benyang ada sang siki ni ke macam ni? Ya. Enggak.
1: Tapi?
0: Ni ke ada sang siki macam? Gandaning jangge menur nikang alayu late.
1: Oh.
0: Ampun niko. Ampun nang niko ngalayu. Ampun kita nikang alayu. Eh, dan kenapa?
1: Ampura tu niko. Ampun ane menjalan niko sen keniwan tu.
0: Ke betul.
1: Ini semua tu tuntunan mau dok enak, malu bos waspada orang Maria budak lah tu cara
2: ngomong. Ini buat sari merdu pun menyerah kan betulah.
1: Enak hari kalam, wah buat sari merdu yang
2: terkenal. Betulah kalah. Angyang.
1: Ini semua tu nini mau pamit om. Cantik om.
0: Ini semua nini itaring pejaten talar sana sampun presiden ranjing. Sanet dan bersidang ranjing sampun nang mau bebek jambul.
2: Eh sampun nang mau bebek.
0: Apa dah? Mau bebek ngambul jambul tu. Sampun nang mau jempong bebek.
2: Gua jempong bebek.
0: Kenten sampun. Ya, siaran pun iki jagi disiarkan talering internet guys ane arse mirengang menawi je wenten ring luar Bali ring Surabaya Jakarta Australia dawang niki wenten didengar juga niki siaran tembang warga nih inggih ngiring sinep untuk para mo santi
2: om santi santi santi om
3: RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Hai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nyantan jema beli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rekelan rai talar presiden miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI Radione Piala Dunia kali

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Swastiastu, Rekan Rai, Pemirsa Sarang Sami, Sane Kantun bergabung Ring 24, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kacunduk Sarang Titiang, Gede Duta, Mungkin Ring Acara Rahina Ratri Nge. Ring Rahina Sanis Cara tanggal 13 Mei Warsa 2016. Nah Duta pacang nyaring nekan rai niki kantos puput male bos ring galah jam 12 wengi. Nah ring acara Rahina Ratri puniki Duta pacang mengaturkan niki sebuah drama legenda nggih saking Bali. Niki merupakan drama legenda yang sangat terkenal nggih di Bali nggih. Ya niki adalah drama legenda Cupa Granta. Nah kan rai male bos sesampun Duta mutarkan niki sebuah drama legenda, nanti Duta akan buka niki sesi request lagu utawi megatre nggih. Akan rai tetap satu ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Peringatan. Mendengar cerita tentang Cupak Grantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Ayahanda.
4: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
3: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
2: Kau mau terbang, nak?
3: Iya, Ayahanda.
5: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
3: Wow. Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
2: Katanya tadi mau terbang.
3: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
2: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
3: Loh, kenapa?
2: Karena kunci rumah kita hilang.
4: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
3: Yes, gemol kita, asik. Ayo dong Om Patih, cepetan.
4: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
3: Wah, cantik-cantik semua ya.
6: Kamu juga cantik, putri.
7: Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
6: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja, sombong.
8: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
4: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
7: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
8: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
6: Dasar ya, patih-patih sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
7: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
6: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
8: Siapa takut?
9: Are you ready? Fight!
7: Iya! Pusaran angin!
9: Bola api!
6: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
2: Oh,
10: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
7: Iya, Patih Mangkunegara.
6: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa? Hah? Mau lagi?
10: Ampun, ampun.
6: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
3: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih. Tolong, tolong Om Patih. Tolong.
4: Datu Daha marah besar dong. Gimana nggak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi, alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau nggak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
3: Wow.
4: Plus menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong. Sementara nih, si Om-Om Patih sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
11: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
4: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
11: Laper nih Gerantang, cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi aku ini kakakmu.
12: Cari makan di mana?
11: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
12: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
4: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
11: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
12: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
4: Beberapa jam kemudian.
12: Gimana? Dapat makanannya?
11: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
12: Oh,
11: kamu aja deh yang cari, capek nih.
12: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
11: Oke bro.
4: Dan beberapa jam kemudian.
12: Kak Cupak, lihat nih.
11: Wah, makanan, ngutang nih.
12: Enggak Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
11: Wah, kok bisa ya?
4: Di cerita aslinya si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
12: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
11: Beneran?
12: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
11: Siap.
4: Dan kemudian.
12: Makanannya mana?
11: Kenapa sih? Ribut banget.
12: Makanan tadi mana?
11: Makanan?
12: Iya, kok nggak ada?
11: Iya ya. Makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
12: Apa?
11: Dicuri.
12: Dicuri?
4: Sebenarnya sih nggak dicuri ya. Tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir samalah dengan cerita ini.
11: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
12: Kok bisa, Kak?
11: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
4: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
11: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
12: Oh iya?
11: Iyalah.
12: Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
11: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
12: Mau.
11: Ya udah, diem.
4: Cupak, Cupak, emang bener ya sifatnya, serakah, rakus, bohong lagi, cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa, siap-siap buat duel.
11: Oh, jadi ini tempatnya?
10: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
11: Loh, loh, Pati, mau kemana? Woi, hah, dasar penakut.
12: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, kak.
11: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Kerantang.
12: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
11: Udah, ayo pulang.
12: Gak bisa, kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si putri. Ayo.
11: Kerantang, tunggu.
4: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
3: Wow.
4: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
11: Jurus meke-meke.
13: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
11: Aduh, ampun, sakit.
12: Tunggu aku di sini, kak, biar aku aja yang lawan.
11: Ya udah, Gerantang, kamu aja yang maju.
12: Hei, Ganadawa, sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku, tangan setan.
13: Alah, jurus apaan tuh?

0: Benny. Sinar penghancur.
1: Aku tangkis. Rasakan ini. Jurus Naruto. Rikudo mode.
2: Wah, si Kanadawa pingsan. Heranku nih. Chris mana Chris? Nah, ini dia. Rasain nih Kanadawa.
3: Berhasil kita, Kak? Berhasil?
2: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
3: Loh, kok aku lagi?
2: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
3: Oh, iya.
4: Aduh, cupak.

0: menghancurkan rumah tua tadi dengan jurus Meki Meki dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Jupang mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasihan ya. Tapi Tuhan memang adil loh, si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
1: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
0: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
2: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
1: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
2: Kenapa? Gak berani?
1: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
2: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih, jurus sambal pelecing.
1: Pedas, mataku perih.
2: Satu lagi, jurus ayam taliwang.
3: Ampun, Grantang, ampun.
4: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
0: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
4: Pati, habisi dia.
2: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
0: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
5: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
2: Iya, Nyonya Grantang.
0: Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 106,4 MHz akan terai Kanton Sarang Info 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yeh, mau alih kesarangan deduta nikiring acara Rahina Latri. Wawu sampun deduta putarkan ke drama legenda sana menjudul Legenda Cupak Geranta. Nah ternyata legenda Cupak Gerantang ini keren raya tidak hanya terkenal ngiring Bali tetapi juga sampai di Lombok. Nah drama legenda tadi yang diputarkan ini adalah hasil interpretasi modern nih terkait dengan legenda Cupak Gerantang. Ya kan rai disampune deduta mutaran drama legenda niki ngiring sekarang saatnya deduta buka line telepon niki mempersilahkan kan rai untuk request lagu utawi megatreng nggih. Ya kan rai ngiring ring sangga deduta ring 0361223361 nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu. Rajang Wengi.
0: Rajang Wengi Pak Yan.
1: Inge
0: punapi gatra
1: niki.
0: Inge, dari kena kena niki, Pak Yan punapi niki.
1: Aduh, alang menanang Cina peka niki.
0: Napi artinya niko.
1: Menanang Cina ence deh.
0: Ence. Well, luang saja non Pak Yan.
1: Menanang Cino gatran peka jadi
0: Niki persona Pak Yan ngarbe peka siapa ini namanya?
1: Peka Putukian.
0: Peka Putukian, gih Pak. Peka Putukian. Kok nggak di kantor kayaknya ya? Nggak ada ketok-ketok ya?
1: Kantor nih di kantor nak numengaso kadung anu ngai kopi naca jauh senja singkat tak kotor
0: gih mengaso dumun Pak ya
1: gih masalah nenak muruk di SMP nenek ketero
0: banyak gih Pak Tukian mau request lagu tawi megatra niki.
1: Megatra oh ya peka.
0: Nggih, peka, silakan.
1: Nggih, mulai jepos Bang Sido masih nyarang bernostalgia.
0: Astungkara ditunggu niki peka.
1: Nggih. Ring kauh niki Bu Mat yang sareng Pak Mar nyidah kak jatop kak pedes. Wenten jero mangko sudani gurun beni aje tatang. Nini Ayuna, Mbah Indira, Mogi Jaglis Kena niki.
0: Astungkara.
1: Nggih, wonten Bu Pera tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Aduh. Saya nak menggamal di sekolah nanti yang puro deh.
0: Iya itu napi.
1: Nggih, ngawenten dalam niki. Mbah Tuwini, Mbah Hegi, Kak Daud yang Kak Setiasih, Gombiang Seri, Kak Kede-Kede, Nini Ita, Burekangka, Wenta Niki, Peka Angga, Pak De Polos Jayo, Pak De Karjo, Pak De Gunawan, Jero Mangku Nyomanasih, Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirto, Nini Tuwade, Dewa Biangkirano, Jero Susi, Wetan Talar Niki, Bu Lodro Kari cuma jagro Niki deh. Nini Galo, nge Nini Janger, munggah Niki, idola siaran deduta. Nge, Wetan Talar Bu Swastini, Bu Sinta, Gek Mas, Pak Eka Plago, Eka Mamal, Bu Eka BB, Bu Jerman, yang Kak Tiara, Beli Kubluk, Wenten, Sirajek Dua Mia, Gong Biang Yoga, Talar Nge, Bu Putu Keboiwo, Bu Jero Kede Sinar Suci, Bu Maharani, Pekak Daniel, Sarang Odah, Bu Ana, Wenten Moklo Sekar Satung, Talar, Bu Nina Kuwum, Bu Jero Krios Luning, Jero Mangku Sudane, patut mancung munggah patut manik kapal yang berendang bayu tuban nggih nggih jak cutat sarang sami deh
0: nggih pekak tu nggih
1: semua untuk galah kak mau pamit om santih santih santih om
0: nggih susumo pekak tukian saking kapal. Nggih, mulai niki dari Duta Sangrer nggih, ring line telepon 0312233361. Halo, Om Swastiastu.
2: Halo, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, niki dengan siapa niki?
2: Siapakah di sana?
0: Apakah niki Pak Kowang Pandu?
2: Ntar, ntar, ngecilin, anu dikit. Gede duta.
0: Ih, bukan Pak Kowang Pandu niki. Duh, Kang Mas Nindi niki.
2: Iya. Jadi kayak Pak Bang Pandu ya.
0: Iya, apalagi dikecil-kecilin suaranya tadi. Aduh, kada duta Pak Kowang Pandu. Satu, satu kosong mah tuh.
2: Saking debangnya sudah duta sampai batuk.
0: Aduh,
2: nyandain deh duta.
0: Iki waktu ini berapi kantor niki.
2: Aduh segar tiang gede.
0: Iye.
2: Gede duta.
0: Iye.
2: Tumben ke cunduk niki.
0: Iye tumben malam-malam niki.
2: Iye. Kita yang baru kak anu nih. Pak Yan Narbo nih.
0: Iye Pak Yan Narbo.
2: Iye. Mungkin di sini mana kembang gede duta?
0: Iya yeah, kembang napi nih ke, madu.
2: Kembang nih napi ya. Napi gede nih. Belum kepikiran dari tadi. Niko kan Ray Penny kan nih.
0: Ray Penny. Yeah. Ray Penny. Yeah.
2: Napi je judulnya kan ya ampun.
0: Angge.
2: Yeah. Dia nak baru bangun gede.
0: Yeah. Eh, ke baru bangun bisa langsung gini ya. Mantap ini Bang Jodoh.
2: pas Pak Yan Narbo munggah ni tiang baru jentun tiang.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Baru tiang nyelek je masuk.
0: Masuk.
2: Ini gede duta nih. Lah tiang gede ke mana. Saking senengnya gitu loh.
0: Iya. Waktu sukses. Oh, malah bos gabung nak di bernostalgia nih. Waktu ke.
2: Iya. Malah juga sarang malah. Kita nanti tiang mau gatre. Semakam serang sami. Nanun niki sewitro. Propat dan pasar niki selamat rahayu nih gede duta seandainya malih jebos ten polis itu yang masuk gede duta membudal alon-alon ring margi nih pang rahayu pang selamat sampai di rumah
0: nih
2: gede duta nih niko dan lumun titiang mau pamit om santi santi santi santi om.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
2: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
1: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
2: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
3: Hah? Emang iya ya? Demi apa sih?
2: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
3: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
2: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
4: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: susu dan rotinya, Nge.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Makepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau, dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jembrana. Tradisi Makepung berasal dari Kabupaten Jembrana, sehingga Jembrana disebut juga dengan nama Bumi Makepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi Makepung dikendalikan oleh seorang joki, dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya, pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jembrana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bak seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi Makepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap tahunnya.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mudaran saking kawasan Hayam Uruk nomor 7 Dasar dan Pasar, Kedon Rai Kanteng Keserangin Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ini Kanteng Keserangin dan Dutan, ini ring acara Rahina Latri, sesi bernostalgia. Inggih Kang Rai, sane mungkin deduta paca buka lain telepon iki, semeton sane Arsen iki berbagi cerita kisah nostalgianya, bisa langsung niki di 0361223361. Nggih, silakan Kang Rai. Nah, niki sampun wonten penelpon, ngiring kita sangga. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahayang wengi, deduta bagus.
0: Ini Raja Uni, niki dari daerah Sukawati kah ini?
1: Dari Sukawati, Tabanan Kau.
0: Tabanan Kau, oke. Jik tak tag.
1: Jen.
0: Mangku sudah nih, Kak Mangku sudah nih.
1: Jalan bagus mantro.
0: Pas. Kak Mangku.
1: Tapi gak coy.
0: Kena tiang Kak Mangku, Kak Mangku pun api niki.
1: Kegah segol, sekarang hidang namanya on air.
0: Astun kare selalu boleh segar nge.
1: Makin apa adanya nini?
0: Nostalgia Kak Mangku.
1: Oh sayo.
0: Ayo dilanjutkan kisah yang kemarin.
1: Terakhir. Cukup lain Kak Gaya Putri.
0: Sampun.
1: Jadi ini lenan, ini diruka.
0: Oh boleh, Kak Mangku.
1: Di tahun udah dadan, tahun 90 deh.
0: 90 nge.
1: Kak saya mau cerit dua. Mah kan jadi dekat mau nak cerit. Kak lah ramok. Di Anyar, di Tegalalang ada aneh. Kakak yang kemau kan numpang lah di Udin Jumat ke di Ubung. Di Ubung dekat di Kerenang. Kakak namang gue lagu jalan di mobil aja gitu. Apa ada geser kemau dekat ngabo sepedo.
0: Ngabo sepedo di kita namang jalan.
1: Ngabo sepedo. Sepeda motor kita bang orang. Yang ni gue nak bagi biar apa motor tu. Jadi onak. Bunda keso kak sing lawang jalan. Kalau nak anu sim lah.
0: Sim lah.
1: Sim L bang kak.
0: Apa L? Sim L?
1: Sim bagas.
0: Lagas Bayu kan kak Mangku ke?
1: Sim boleh nak keso. Yang bersih-bersih ke jalan Gusto kan ada jalan pintas kan? Yang pintas kemau sebekar dekat di Kerenang kan gitu. Keluar dengan di Kerenang ada topat cincing bukan namang jalan. Begitu ada motor Gusto kan pelatonya yang tak pandang T kan gitu. Yang Singaraja S, Nagaro N, yang Badung D, yang B itu Bang Ri, Gianyar G, Galanga Kalungkung, Amrapura, kan gitu. Buat itu, teko itu motor bis ini. Singaraja Pupuan dan Pasar Kalungkung, ini kan tutup mengalih kotaan wanita pasti. Jujuran dah motor kini ke call station ane coklat plat G itu gede. Batu bulan ubud gitu ada kini kalau maluan berjalan ibu kok ngalir ke pati di waktu kalau apalang anu kalau ada yang adingin gitu kena
0: ya
1: boleh gitu cowok sebatu maluan anu na call station ane gede. Yo kepelikin kan anu-anu tugas kita itu yang jalan kayak lengar motor betulnya kan saya ada punya jani metik
0: lengar lu
1: aku kebatis aku dekat lantas di kepati kan pandang nyuduh ke sandus salib entah itu buat awang waktu itu gitu kan gitu
0: oh
1: pulang sana tu sekat lantas di cenderung di Patung Barong macam itu ni. Lain, ada nak langsung mula sekuati. Nah, dia tu bilang satu orang ni kan. Sekat lantas tu di Patung Barong Saka. Langsung buat apa lagi nak kajo tu? Dah lalu memang kemau motor numpang-numpang bis. Sekat di Mokse Tegalalang jam setengah sholat Madewa Ratu sebenarnya itu ngapa-ngapa katanya itu yang aku lupi gue gak gitu deh kata nengok ya, jam lorah kurang setapat mulih kak
0: adik kejap gati kak
1: ya,
0: adik kejap saja
1: itu cuma jam nanggungan gitu
0: oh
1: satu yang ngalang saat itu kelong itu mulih berdekat-dekat kak di sakah ini tuh tegal nih ada motor call pick up namang dia bilang pick up ini negang untuk samping kak
0: oh dan tenuning tenuning
1: oh mau pick up untuk samping plat T
0: plat T itu
1: yang oh payas ada pakai nadat nunung dangin nanti dibutuhkan mungkin lah plat T dan itu pasti tabanan kedekat ya cemlong aja boleh waktu di duri ke adon dan nak leluh saya jat dulu wanita pakai nadat macam tutup kan ni ada sejarah 7 meter dekat di batuan dia itu persidangan tu ngeriting ke kanan kat barang macam ngeriting pelan-pelan awal ada jalan ini tu lah kau dengan adik renang kan semua gampang bubusan ke dulu dengan saya menang kau kan lantas di negara deh negara kan negara itu Gianyar yang rating ke kiri tak barang rating ke kiri kan bonda gitu kan cun keluar dan tu jangan keluar tabang dia jalan tu
0: tak duding tak duding
1: oh pada kisah kan itu tulang keluar belok kanan jembatan betul-betul jauh-jauh jematan belok kiri mulai kelon gigi gaya ngoper katanya ngoper lah labing gigi ngoper gigi ya ke kelon tu ngeresin ke kanan deh kan nutugin mas gigi dia ngeresin asal buat sabanan belok kang kelon tau kan tutugin asal itu belok kangen kan buat cekit cekat dengan kau tu wah singopadu mungkin betul bisa singopadu deh wes kumo, ado kurang ni ado lebih kilo nang kau tadi. Jadi kau saya pertigaan tu di apa yang tu selok karang tu. Belok dia ada ngeriting ke kiri. Tak barang masih ngeriting ke anu ke kiri peperan awang ada sebuah kita. Terus ketika ini dia kena di cedok kita kena. Oh berarti ni ada kanu kasiman begini itu kena deh. Dekat lawan dari batu bola tengok tu nggak dia ngeliatin ke kanan deh
0: ke kanan gitu
1: oh hijau nah bukan benang dia nggak pada ketabanan kemudian tu kencing banyak takon aja nah tuan barang masih ngutugin pelan awang tuan kau lewat jembatan nang kau aja kan gis oh pagutan kita kena dia mengisun tu wajah ke daun tu deh belok ni bila anu ngeriting ke kiri tak sih barang mesti tutugin asal bawa ke belakang keluar belakang kau tutugin terus kita gelon tu deh ada dagang nasi kak maluan ngeriting ya barang ngeriting ya maluan ya durian yang ngeriting kan kak meleren itu malu ni kak mtakon
0: iya
1: rosin api wau kata siang ke kungkung ke gejal masturan gitu. Oh gitu takon. Pak tak kenal LK kalau sekolah pit yang ke bud kan. Kenal pit pak itu dah bingung minum balik takon deh. Yang di kabanan, kabanan napi, yang di Mandung, wah, yang di kabanan macam kat kita. Kabanan napi sama ada kut yang lemong ke baju yang pemuatan. Boleh. Si beli nasi, namanya itu deh.
0: Beli nasi, Pak Yu deh.
1: Dia beli nasi, ni mau ambil maluan tu. Tak kena, tak dengar nasi. Bu, yang asal-asal kaya yang luar kayu ini di kapo ni ada dengan yang asal ini penatis yakni lu yakni gitu ya. Wah jauh ada na peninggi anu na pulau ni di pertigaan dana enten satu meter kalau kita yang di itu kaki cantik yang maru kan ini di tengah kori yang tinggi ada yang ayak keselomang. Wah yang bilang ngayah masih itu bilang dino mana mau kidung kita yang dagang nasi ini nak umur muda deh iya yeah. Ini bapak nak kita simpan pak ini ada nyamun di kanun barang kan bilang itu anu teko simpan entah itu saja simpan tak ajak tak mesti
0: iya dari sangka-sangka
1: itu beli beli nasi itu akan nagi kan kan kosong kan ajangan nasi tak diubah nanti apa cuma aku yang nak menyamuk menyamuk ni kan nak nasi untuk kak bungkus sama sih akhir ngurso-ngurso je kan kita kini benda tu siang tak memang barang yang hang-hang pak kita yang kita menyata nak kak wajib menang kau itu ada ke Darmo Sabung ada ke Lukro kak Kunawang apa jalan begini akhirnya nasi api ring kan kapetan jangan nasi itu di GS lada sana gratis ya si anda kak menangkan lagi kan di kemanisan angan 8 lon masih banyak itu kemanisan.

0: Yo pegang kayu kuning yang bung yang lebih kutuk yang macam ni, beberapa kali di Bandung kuih yang beli yang plastik kat tengah. Saja pokran aku semua kena di Darmo Sago dan di luar bedik kulit kangen ni. Oh langsung lantas ke di Lukluk, di perempatan tu kan lampu merah itu. Salib, kan maluan yang beli dengis ni tahu kata saya. Nih, maluan yang tadi kapal, kan maluan itu beli dengis, tak ngerantri sama keluar. Coba, nah di sana satu enggak, tekan lantai di Mandung, tapi orang yang dekat rumah, tak ada dia. Nggak ada dia, mau kelung-kelung dengan ngelemang, kena kenalan aja, yo. Nah, coba, gue sekejap, kena. Kajumah buka bukan-bukan kerja nasi man deh nyamuk man
1: nyamuk man nasi man.
0: Kita kata ni anu di cemlong.
1: Ikan rika kak.
0: Cemlong lah yo. Blong tu ke Besaki. Besaki Sinawang dan Besaki Sinawang.
1: Asal nak makan duduk tu.
0: Duduk kena kan juga bimbing-bimbing kan. Pernah konen. Pasti je yang Besaki. Ya, tak konen juga ni. Yang budak kulit sate gitu ya.
1: Duk-duk tak boleh.
0: Budi macam macam kawan. Jadi cemlong. Kekak itu tu bantan. Apa nak pelatih. Masih tu boy-boy orang. Jadi tak pun kalah. Yang keluar kangen tak pun kali peti. Singgung tutugin kita kena. Kalau keluar kau ketutugin kita kena. Itu mending itu ketemu dengan asing. Dari tabanan. Wah patuh gitu deh.
1: Payu mana sih?
0: Kapal liu ini bila nungkan utanya liu waktu telah ini deh.
1: Ingeh kan?
0: Kencan ini deh atau perjalanan kah ane tidak?
1: Ingeh kan?
0: Yang jalan ane lu boleh mani tu subuh. Mana yo lagi putih? Ya, kita terkejut macam macam klok klok. Ina orang cicing lubak. Ina orang lubak buyo gitu deh. Di situ di nol yang ke negara itu sektor anu sam-sam dia kan ada sektor itu. Tu bola ni tu ke kerana kita terkejut masih anu tiga putri. Yang tu cerita dia.
1: Inji,
0: kalau yang tinggi KBB ni boleh anu yang na yang mana atau mana pandu yang anu na ojo kambing.
1: Ojo kambing.
0: Ya, lebih ni ada anak buku tu kebiru.
1: Ye, buku tu kebiru.
0: Oh, ni ada kita ajaknya kan apa itu deh? Pak Eka Plago.
1: Ye, Kak Eka Plago.
0: Oh, ye. Ye, kita sebetul kami deh.
1: Ye.
0: Mari ke bos yang di Budal, waspada, setelah lainan, benjang, penamo deh.
1: Ingin.
0: Selamat rahayu di Margi. Salam, senang bapak ibu deh.
1: Ingin, Kak Mangku.
0: Rajang tugas. Yang wengi Om Santi Santi Om.
1: Iye semua Kak Mangku sedani dari Tabanan. Iye agak Kak Mangku neket dike di Tabanan. Untungnya secara umumin cenglong Kak Mangku ke nuk-tuk nak mulai. Iye akan rai misalkan demun melebas di Tabanan wali niki nyarangin akan rai.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Terus 6,4 MHz Sekalian Rai Kanton Sarangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih wau sampun wenten Kak Mangku sedani nggih sane sampun berbagi cerita nostalgianya hampir nuktuk mobil dari Tabanan aget nih mobil niket masih di Tabanan. Agaknya Kak Mangku sudah nikat masih di Tabanan dan dapat nasi gratis. Oke, Kang Rai, muali niki dari Duta Sangre, ring lain telepon 0361-223361. Oke, sementara saya harus niki untuk berbagi cerita bisa langsung niki. Oke, niki sampun menonton penelpon. Halo, Om Sasyastu.
1: Halo. Swastiastu.
0: Swastiastu.
1: Kita bagus menjedur.
0: Niki nini Agus nge?
1: Nggih nika.
0: Nggih nini. Kenapa gak tren niki?
1: Gatro siang nak dalamnya deh.
0: Sakit napi niki?
1: Jadi masih nanti.
0: Sakit napi niki?
1: Lempuyangan.
0: Oh lempuyangan. Kok bisa nini?
1: Lempuyang ini ibu dah sulung gitu.
0: Loh, kok bisa? Kok bisa gini? Lempuyangan?
1: Kan ini dengan keadaannya bayu yang bolken.
0: Kenten, dapat lat makan iki? Atau?
1: Dalam pun nak makan sirap gitu.
0: Oh, kenten. Menjadi sampun adian ini?
1: Dari ya, pang boleh kan nyarang gitu.
0: Ainggen.
1: Dan lak ne mana celap gitu. Pang ngalihubat ne deh.
0: Yeah, semoga ini cepat sembuh ni.
1: Yeah, ngalihubat jadi bisa. Yeah,
0: kejar
1: ni yang lain ni satu bin mandi pertama.
0: Oh, dia yang
1: Subian Jawa nungarainan. Enam dino galungan.
0: Inge.
1: Sama tumpuk-tumpuknya karya.
0: Nge karya sama tumpuk-tumpuk ni
1: kin. Aduh, kita nampun. Kena aja nak, kena nak sitang. Kadang-kadang nunduk aja. Masyriut. Ngat sirap. Marah bangun uyang-uyangan. Ibu masyumpik sini ke Taban.
0: Adi jauh gati masyumpik ke Tabanan?
1: Jauh. Di kapal ben mat sajam itu.
0: Oh iya ngantrinya lama
1: ini. Ini di apa dan tu? Di Bojong itu apa dan ni? Balas Daton.
0: Balas Daton.
1: Oh ni. So nak dokter sini nak bo kenal aja ini.
0: Oh.
1: Kau bo jemaah.
0: Oh langganan ini.
1: Segar segar apa segar? Uyang uyang. Nak uyang-uyang ni. Nah, ngalang panggilan nini segar ke tiang. Nini ke situ ampun jemaah. Aduh, dan majalan dan nyedang. Mau kasi roda nini.
0: Centeng, ye.
1: Aduh, nuk tenggel kalian bayu bi. Aduh, hati bakal naik ke situ kena
0: nini. Ah, sampun nini.
1: Aduh, rai nebak tu kena jek gelam kata. Kena nak sitang jek gelam kata nini.
0: Ini besok aja sehat nih, Nini banyak istirahat
1: nanti. Nasi jual pang polenya nyarang masih di anek tenyidang lagi bi tu jauh wanati nila apa wanati.
0: Belum jodoh. Jodohnya dengan duta malam ini.
1: Jodoh aja duta. Aduh, itu boleh nak ampun cengkau nak mulai ngal pesu sakit teh. Nak kena nak sitang. Kalau bayu nduk. Tak nostalgia dengi.
0: Ya nostalgia ini.
1: Gede nawang Gunung Agung meletus.
0: Tan tiang tan. Belum ada.
1: Leh tu ampun bajang sini.
0: Bajang sini ye.
1: Kenten Gunung Agung meletus. Ini kadang api tu. Kadang nando cara punya pingin toleh kacau kangin paling dicari jauhnya ampun nengok ke mau pedaging petir gitu
0: misi petir ni
1: ye kene kena api ni kan cara petir
0: oh iya api
1: itu kadang cara punya pingin nandosnya kadang air nune Pin ay kentan cara petir.
0: Mm-hmm.
1: Mabus-kabus kentan nendih-nendih gitu. May keng-keng. Ya kan ay kentan. Unuwa gumul ito. Kok dyan na. Nya ararod dito. Aling di. Tapi dahan to pak-pak. Ngagong eh.
0: Oh.
1: Ikaw po rarod. Dan po na. Bantan di mangui. Bantan di mama. Mm-hmm. Ilang pun balibanyaran pun penuh.
0: Okey, entah. Sampai di mengui, kini pengungsinya ini ke?
1: Iya. Tapi kini, kat di mengui, pun kandana, kandana, abu-abu ni ni ke.
0: Oh.
1: Entik-entik ni, mau kejang, mau daging abu.
0: Misal.
1: Caro-caro awan, kandan.
0: Iya, saya mati punya entik-entik ni.
1: Iya, punya biu, nak turun, dia nak mau topong, mau payung.
0: Oh, payung eh, biar nak kena rambutnya. Iya,
1: mau kacau, dan bani sepung kan.
0: Hmm, iya. Oh.
1: Dan ada air, gulam kan, yang kain mana, ampun, apa dia ngandung saya gede kan, dan.
0: Keras gadi kan ini,
1: iya. Iya, ngandung saya gede, mat bisa ada, dan lah, gulam lah kan, dan. Ngandung-ngandung saya bin 2 bulan kali.
0: Buang bulan, boy.
1: Yeah, niko kerja apa bulan, tapi niko andus-andus kan kari masih. Andusnya mila hampun melepuk, kat komungui kat mila hampun. Dondono nyang hampun kenten padi bak kenten madaging on.
0: On, saya mati padi itu. Ni.
1: Kenten ya, ya hampun waya. Dan dah mati ya, kan muda-muda ni ko mati ya. Abu tebal.
0: Oh.
1: Aduh, yang boleh masih walaupun cuo-cuo kene, dan walaupun gigis minung agung keten meletus. Boleh masih tiang ko pesakit, nanti sarang nak agung ilaming.
0: Yeah.
1: Kedah sepedo, montor-montor keten cara pidan. Cara semuanya sedan ya, tapi kenten buntar kenten.
0: Buntar sedan. Yang kari
1: bajang kini. Kan marok kene dan puro kari undang-undang bato. Asal dia nak menek kajo puro tu. Kerjaan di puro. Kenten masih kenten hujan batu.
0: Hujan batu ni?
1: Ye, batu-batu kerikil ni ke.
0: Wih.
1: Oh. Atu krikil ni ten kari yo kertak-kertok-kertok-kertok kan di puro.
0: Ini ten jeja.
1: Nya dia kan ten kengkengnya ni legen. Kalau ten bani orang napi, ten bani orang asnya orang ten ni legen. Macam bahyang siro sarang nak agung kan ten. Wajan punya napi dah punya sotong di jabo. Wajan punya cilik-cilik kayu ni ke. Tentang ke ni ke nak duit tentang jenang alat yang nak sotong ni, sotong barak isi ni kenten. Undag-undag ni, undag kenten dari napi dan undag bako. Kek yang undag itu sasur.
0: Sasur.
1: Dan cara mangkin lah, mangkin dan nampun luung pura.
0: Ya, ni ke
1: nak besik kan undag kenten. Asal sur leh nunda tu petek yang nak ni kan betul petek. Kami sur moneh nak kari pun padang padang kan ten. Entah romangkin leh bersih kan ten. Padang padang kan ten ten yau ten marotan luang kan ni dan puro cara romangkin.
0: Okay.
1: Tu ingat ni kan ten. Kan ten. Entah saya film ni. Film-film Gunung Agung ni kan, kemudian jangan nak kemudian mau balik yang pun di film ini campinya lempang nak tua-tua mulai kemudian ampun berdeng lahar eh.
0: Film lah. Film pas meletus Gunung Agung ni.
1: Iya Gunung Agung ni.
0: Oh.
1: Kemudian film ni mungkin banyak putar eh.
0: Oh.
1: Kemudian tapi dah ni campi celeng. Ampun menggeliling-geliling ampun bangkai ni dan hidang mulai bangkai lah kau mulai tu ubar ampun ubar caro yeh kan
0: ta. Yeh di ubar lahar
1: yeh sama daging nut lahar panas kan dan penyang pun jelempang tadi takut yang ni tu entik-entik ni pun jelempang rumah-rumah ampun roga ding kan dan ni ding lahar kan ngenah rumah rumah ampun murug Ano man mulai bemne malu-malu ne jong boleh yo mulai bekenan di pak niko. Sepuk yang film ni ni lah tu tu yo. Pasti ada nang nak men ngen film ni.
0: Nggih.
1: Tu takut yang ni dan setan ne gunung agung ngau kapus kapus kari kan masih medaging kentan.
0: Heeh.
1: Ah pidantan medaging sendok keto gunung agung mangke nampu nasa.
0: Oh, entah.
1: Durian nak ampun wosya tas gunung agung eh, gunung batur eh, tas meletus.
0: Oh, boleh meletus gunung batur?
1: Boleh, boleh. Madwe oko makin kalih kone, kentan. Kentan oh. Man gunung agung ni kau, kentan gunung malih kalih, ni kau kone okan, eh, kentan.
0: Oh,
1: ni kan ke ding nak dikau di gunung agung.
0: Hmm.
1: Boleh masih tiang ke pura batur. Asli, kentan. Kentan malah kalis, kentan gunung ni bintetan. Pura Batur, yang nak ke Pura Pesake, ke Pura Batur pun. Oh, ke Pesake, kentan. Kentan nampak, ini nyah. Kentan kentan, bos gunung agung, kentan tak se, PKI, kentan, ini deh.
0: Tapi ini kan, ini.
1: Kentan ni nak, dan,
0: oh, nggih.
1: PNI ni ke?
0: Nggih. Ni ke sampun dibahas ni nggih. Nggih.
1: Nggih. Ni sampun bahas ni.
0: Nggih.
1: Ha go ten kenet ten awang ten nyamo ken kaden ten bani ngomong kan to deh.
0: Nggih, kampun nggih. Ini Agus.
1: Nggih nggih.
0: Sukses semua nggih.
1: Nggih, benyangan bali.
0: Nggih.
1: Aduh to kan nak lantang kan ten ne. Kerana buat kamu pun mengah.
0: Dereng.
1: Buat kamu mengah, ni tak nak tiang ni tomen polis. Sekarang tak iseng tiang gulak-gulik lagi tu ni. Tak iseng ni jelak nak alih ubat jak di dekat ni bang manfaat.
0: Iya.
1: Hilang stres ni.
0: Iya. Semoga ini Agus besok sehat. Iya. Langsung sehat. Iya.
1: Salam sarang jami ibu bapak.
0: Iya ini.
1: Jadi aku doma nyamo.
0: Ajak tiang kali ini.
1: Tenang.
0: Napi?
1: Tenang lanang.
0: Ten. Lanang istri.
1: Di jone di yang sama napi.
0: Yang di taman.
1: Di taman ayun.
0: Taman dan semal. Yang pidan orang ya, taman kubul.
1: Oh,
0: nampak aja jik tibah nih ke.
1: Oh jik tibah
0: hei. Iya nampak.
1: Orang kentan nih di bian semal. Dan di bian semal nak tiang. Nak kadang tiang ke puro ke pura deso.
0: Pura deso bian semal nih kan.
1: Iya ke pura deso bian semal. Oling di mamal.
0: Oh, ngi.
1: Menjalan mentiang kerang ke puro, begitu. Malu kau kejero daun neto. Kejero daun neto, entah jero tapi lantau daun neto. Malu maturan, malu tes ke puro deso.
0: Okay.
1: Yang lah nyamo macam itu di juat.
0: Di juat, oh, ngi.
1: Di juat, di Jempang mentan nyaman tiangan di ke?
0: Di Jempang, mentan.
1: Di Jempang di juat.
0: Okey.
1: Kalau makin yang kari kan ingat jenenge mulih tentawang.
0: Oke.
1: Yang ampun joh yo, yang nak mengui jen. Oleh yang mengui kari maksud yang kau perlu dasar deh.
0: Inggi.
1: Yang nodalan. Ye, nikau kan ye.
0: Inggi ni agak.
1: Oh, macam mata nak dina deja. Ini nak. Aduh, kadang nak akhirnya sempat ni jojo.
0: Nangway, gini.
1: Angge, malah je bos budak mana selamat yang di simpang, apa ikut mengwi deh.
0: Inggi.
1: Apa hal deh di duta?
0: Apa?
1: Jangan deh di pekan nih, ampun mengwi tu.
0: Inggi, tapi kan Niki petang ni.
1: Inggi,
0: pulang. Ya, aduh. Halo, Didi. Aduh, Didi. Ya, dikali ini Agus dari Mengwingi. Dan akhirnya menggelapuk Bayu ini. Oke, kan Rai, itu dia tadi. Ini Agus. Ini sampun berkisah ya, tentang meletusnya Gunung Agung. Oke, akan Rai melebas di Tepacang Wali. Ini kini akan Rai. Tetap setia Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
4: Akan Rai Kandun Sangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan Rai Duaning ke Bandung untuk kalah Niki. Acara bernostalgia harus diduta cukupkan sampai di sini nggih. Nggih Akan Rai malai bos ngawit jam 11 kantos jam roras wingine mangkin Akan Rai pacang kesarangin antuk tetabuhan kesenian tradisional Bali nggih. Nggih Akan Rai tetap sadar yang 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: Dewi Ayu, Dewi.
3: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tembang-tembang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanghyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
4: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Rekelan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI dan Pasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Rekelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia Kali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Cira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari tiga helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. Tiga helai alang-alang ini diikat bersama tiga jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari satu tangkai alang-alang ke kanan dan dua tangkai ke kiri, serta satu tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan satu tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Kibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Ginamastu, Namo Sidom. Rahajeng Rakalan Rai, Program Budaya RRI Denpasar, pamekasnya ini pun ikiring radio kesayangan Druene. Radio Republik Indonesia mengudara Niki Mowali semangka dimangkin rahine redite tanggal 3 yang dasa siki Mei war sekali tali 6 likor nge. Ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Sumangka dimangkin rakalan rai nyapa nyanggre semeton suami sane wangi yang titian. Napi male sane yang terang acara puniki ngawit tengah jam 5 kantos jam desa wenten gongge sintiang ya. Sapu napi gatre duman semeton titian serang sami mogi sata kena rahayu nenten kekirangan pun apa pun napi talar seluir soderma sogine rakalan rai ring rahi dimangkin kemargiang margi antar tulap le karyang ya. Taler siaran mangken rakalan rai dados pirengang puniki sarang-sarang ri aplikasi RRI digital sane sampun dados kaunduh ring Play Store utawi App Store nggih. Rakalan rai mirengang radio RRI Denpasar puniki nggih rakalan rai pamekasnyane ring Pro 4 RRI Denpasar niki mengudara ngawit ring kala jam 5 kantos jam roras wengi. Semangka dimangkin gue informasi yang dumun napi kemantan dan acara sana pacar kemargiang ya. Males siki menit niki melantunkan adzan subuh majeng ri umat Islam sana mantan ring kota Denpasar talar sekitarnya ne. Usan ring adzan subuh wenton terhajeng Bali siaran Surya Puja lan temang-temang Bali rohani Hindung ya. Ringgala jam 6 semang tepatnya ne malih jebos wenton renungan puja trisan ya majeng ri umat Hindu Sudarma sana mantan ring sejebak Bali talar puniki ringgala jam pitu kutus lan jam sia semang wenton berita berbahasa Indonesia. Lantura wenter rahajang Bali informasi lan teman-teman Bali ngawet ringgala jam 6 lintang kantos jam sia semang kantornya nyabran ring rahine redite. Lana cara sanep ini untat wenten rahajang Bali satu Bali anak ringgala jam sia ngawet kantos jam da sepuputnya nih. Baik rakadan rai karena sudah waktu tepat di pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah Gongge Sinti akan kumandangkan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Barulah.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin. Amin, amin, ya robba alamin. Rakalan rai gongesinnya kantong nyaringin puniki ring semangka dimangkin. Nggih, pasti ke semangka dimangkin. Sampun ngawit niki mentaki-taki nyalanang soderma. Tur puniki elinga meminum segelas air putih hangat. Nggih, ngewantu niki rakalan rai mangden nenten keni dehidrasi. Nggih, rakalan rai kan sampun puasa niki ring rahina dibiwengine kantos semang mangkin kentan. Nggih, talar puniki sana jagi kekawitin nggih mekarya sane ageng-ageng kentang nggih sane berat-berat nggih eling ampun iki sarapan ring pagi hari sane ringan-ringan kemanten sanganan Bali wedang ngeteh napi sejangkepnya nggih talar puniki eling bersyukur ring pagi hari rakalan rai sampun pulih nyalanang urip nggih rakalan rai ring lembaran terakhir puniki ring bulan Mei war sekali tali 6 likur talar sampun mepupul sarang keluarga tercinta nggih talar iki rakalan rai sampun pulih nyarengen gonggek sin tiareng ambara kantos jam dasa semua Malaysia bos kak tertembang Bali rohani Hindu mangda menambah niki kedamaian hati nggih sedurung Malaysia bos nyarengin ring acara siaran Surya Puja niki ngemongsang ini pengertian dan contoh Sekar Madia kesarengin ide bagus Putu Arcana nggih Malaysia bos nggih rakalan rai mu Eka Putri Dumun mungkah ring acara rahajeng Bali mangken Taman Budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jajan, Pak. Minum, Bu. Minum.
2: Hei, Pak. Tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan. Sudah saya tegur. Jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa Bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu, lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong, Bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
1: Iya, maaf, Pak Petugas.

Om Swastiastu. Halo umat Hindu di seluruh Indonesia, para pendengar Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya Ida Bagus Putu Arcana sebagai penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kota Denpasar akan membawakan penyuluhan atau dharma wacana mengenai Sekar Madya. Ya, untuk Sekar Madya itu sendiri, kita mulai dari pengertian Sekar Madya. Pengertian Sekar Madya atau yang disebut dengan kidung, yaitu merupakan mentrum yang digunakan dapat dibedakan menggunakan mentrum macepat dan kidung, ya. Yang menggunakan mentrum tengahan, pada prinsipnya syair kidung itu dikaitkan oleh jumlah suku kata dan bunyi akhir rima. Tetapi di dalam sistem penulisan, teks kidung dalam lontar-lontar kerap kali tidak menggunakan tanda batas larik atau baris, ya, yang biasanya ditandai dengan tanda pemada atau cari agung. Pola mentrum tengahan biasanya disusun dengan komposisi yang terdiri atas kawitan panjang dan pendek, pengawak panjang dan pendek. Sekar Madya atau kidung pada umumnya menggunakan bahasa Jawa tengahan, yaitu seperti bahasa yang dipergunakan dalam lontar cerita Panji atau Malat, dan tidak terikat dengan yang namanya guru lagu atau padalise. Pada kidung, aturan yang ada adalah pembagian-pembagian seperti pengawit, artinya pembuka, pengawak atau bagian yang pendek, penawo bagian yang panjang, dan pengawak bagian utama dari temang itu. Temang-temang yang tergolong ke dalam Sekar Madya adalah kidung atau kekidungan, kidung yang datang dari Jawa sekitar abad ke 16 sampai abad ke 19. Akan tetapi kemudian kebanyakan ditulis di Bali. Hal itu dapat dilihat dari struktur komposisinya, terbukti dengan masuknya ide-ide yang terdiri dari pengawit, penawa, pengawak. Nah, hal ini merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam tetabuhan Bali. Di Bali, kidung-kidung selalu dimainkan bersama-sama dengan instrumen. Lagu kidung itu ditulis dalam lontar tabuh gambang, dan oleh karena itulah laras dan namanya banyak sama dengan apa yang ada di pengembangan menggunakan laras belok atau belok tujuh nada yang terdiri dari 5 nada pokok dan 2 nada pemeru atau tengahan. Modulasi yaitu perubahan tangan nada di tengah-tengah lagu sangat banyak digunakan. Adapun beberapa jenis kidung yang masih ada dan hidup di Bali antara lain yaitu kidung Haji Kemang, Kaki Tua, Sidepakse, Rangga Doje, Rangga Lawi, Pamancah, Wargasari, Pararaton, Dewa Ruci, Sudemala, Alis-Alis Ijo, Brahmana, Sangupati, dan masih banyak lagi yang lainnya secara teknis untuk menyanyikan kidung yang biasanya dinyanyikan secara berkelompok. Pengambilan suara pada tengah-tengah lidah dan reng atau gema ke dalam. Hal yang penting di sini dalam menyanyikan kidung adalah kebersamaan atau kekompakan. Dengan nada suara ngumbang sep atau ngas, nguncap, yaitu alunan irama yang dapat menciptakan suasana atau getaran di sekitarnya. Jika dalam melantunkan kidung dapat menggunakan irama nada yang kompak dalam suatu kelompok, maka suara kidung yang dihasilkan akan terdengar sangat

0: Nah, dapat menyejukkan hati setiap pendengarnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan istilah kidung dalam tradisi Bali. Kata kidung merupakan kata tiruan bunyi. Kata kidung merupakan kata tiruan bunyi dingdung, sama seperti halnya dengan kata cecak sebagai tiruan bunyi cak cak cak cak dan sebagainya. Dengan demikian, kidung diikat oleh aturan yang bernama guru dingdong, yaitu pola nada akhir pada setiap baris atau lari dalam satu matra. Demikian pula alat-alat musik tradisional Bali menggunakan nada dasar dongdeng, dongdang, ding atau dong, dang, dongdang, ding. Yang mengapa suara ding dan dong digunakan setiap penanam aturan tersebut? Hal ini dapat dimengerti melalui pemahaman konsep tata letak dan aturan kombinasi suara tersebut, yang menurut Lontar Prakempo dinamai Sandi Awyanjana dan Matra Lingga. Sesuai dengan aturan hukum Sandi Awyanjana dan Matra Lingga itu, bunyi yang paling serasi harmonis adalah ding besar dan dong kecil, karena nada ding dan dong merupakan nada pokok yang disebut ampel suara atau lingga suara. Nada ding termasuk kelompok suara anugosa dan nada dong merupakan kelompok suara udiantia. Menurut Lontar Kidung Rangsang, sebuah karya sastra kidung yang digubah oleh penanda Idamadi Sedeman pada tahun 1943, sesungguhnya kidung diesensikan oleh bunyi-bunyi seperti dong, dong, dang, dang, dan ding. Dalam bahasa Bali, bunyi dong, deng, dong, dang dinamai aksara suara dan bunyi vokal. Karena itu, vokal dong, deng, dong, dang, ding adalah bunyi atau aksara-suara yang bisa menjadi nada. Maka suara dong, dang, ding itu harus disusun secara berurutan. Ya, secara berurutan menurut tinggi rendahnya bunyi-bunyi tersebut. Dengan demikian, prinsip dasar penyusunan kidung menurut Kidung Rangsang adalah dimulai dengan menyusun bunyi-bunyi itu secara teratur, lalu menghitung jumlah suku kata menurut melodi dan menyusun kembali pada garis berikutnya dan seterusnya.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga, hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eh, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nah, kemudian dilanjutkan dengan permainan nada dingdong dalam kidung sebagai hakikat kehidupan. Menurut lontar prekempe dalam instrumen dan nyanyian Bali tradisional dikenal dengan nada-nada dasar, yaitu dong deng dong dang ding atau dong deng dong dang ding. Nada-nada tersebut menempati penjuru alam, ya, yaitu nada dong bersama dong berada di tengah, nada deng berada di barat, nada deng berada di barat laut, nada dong berada di utara, nada dong berada di timur laut, dan nada dang berada di timur, nada dang berada di tenggara, dan nada ding berada di selatan, dan nada ding berada di barat daya. Nada tersebut dibangun oleh suara tiap-tiap bunyi. Nah, sebagai dijelaskan di atas bahwa kidung merupakan suatu tiruan bunyi dingdong. Bunyi ding dilemangkan dengan hulu dan berada di arah selatan dalam pengidar-ngidar Nawasanga. Selatan disebut dengan Daksina, adalah wilayah Dewa Brahmana, warnanya merah simbol api, bersenjata gada dan mempunyai kekuatan sebagai dewa pencipta Utpati. Bunyi ding menyimbolkan penciptaan atau kelahiran Utpati. Dalam realisasi kelahiran manusia yang pertama kali muncul, Ut yang lebih dahulu lahir adalah kepala hulu. Menyindung dilambangkan dengan suku, berada di arah utara dalam pengindar Nawasanga. Utara merupakan wilayah Dewa Wisnu, warna hitam, simbol air, bersenjata cakra, dan mempunyai kekuatan sebagai pemelihara atau sediti. Urutan bunyi dingdong menyimbolkan proses kelahiran atau penciptakan Upeti, kehadiran yang berkelanjutan atau pemeliharaan sediti yang disebut dengan urip. Kemudian dilanjutkan, nada deng disimbolkan dengan taleng yang berada di dalam barat. Dalam lontar keputusan Daksa Aksara dijelaskan bahwa taleng merupakan simbol tangan kanan yang bermakna kebenaran. Jika urutan nada lingdong dimaknai sebagai proses kehidupan, dapat dijelaskan lebih jauh bahwa setelah manusia lahir hidup di dunia ini dari lingkendung, maka manusia akan melanjutkan perjalanan hidupnya mencari kebenaran atau deng. Selanjutnya manusia akan mencari kebenaran, sumbernya itu datang dari yang simbolnya itu cecek, yang simbolnya Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan dalam kehidupan. Hal ini diindikasikan dalam keyakinan dan kepercayaan umat Hindu di Bali bahwa bila mana mereka sedang bercakap-cakap atau membicarakan suatu lalu mendengarkan suara cecek, maka dengan serta merta mereka mengucapkan sesapaan Singih Sangyang Aji Saraswati. Maksudnya adalah apa yang diperbincangkan itu diyakini dan dipercaya dan direstui atau dibenarkan oleh Dewi Saraswati. Demikian umat Hindu mencari dalam menemukan kebenaran pada sumbernya, yaitu ilmu pengetahuan yang dipegang oleh Ida Iswara berada di timur dengan senjata Bajra yang bahwa guru berkewajiban menyuarakan kebenaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup bagi umat manusia. Dan kemudian dilanjutkan, kidung sebagai sekar. Sekar dalam arti tembang dapat dikenali dengan istilah sekar rari atau tembang rari. Sekar alit disebut dengan tembang alit. Sekar madya disebut dengan tembang madya. Sekar agung disebut dengan tembang gede atau tembang agung. Dalam rangkaian kidung sebagai sekar yang berarti tembang, kidung dikategorikan sebagai sekar madya atau tembang tengahan. Sebagai tembang atau nyanyian kidung merupakan ini titi nada atau laras, baik laras belok maupun laras slendro. Dalam lontar prakempo dijelaskan bahwa laras belok merupakan simbol dewa kama dan laras slendro adalah simbol dewi rati. Di dalam buku Manu mengatakan bahwa peranan dan fungsi dewa kama, terutama ketika dewa kama diidentikan dengan dewa Agni, adalah sebagai perantara yang menghubungkan manusia dengan para dewa melalui upacara korban atau yajnya. Kidung dalam perwujudan dewa kama di alam fana atau sekala menjadi peranan jiwa manusia untuk mencapai pembebasan sempurna dari ikatan ke dunia hewan dan kemudian bersatu dengan asalnya di alam keilahan yang kekal abadi dan damai. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fungsi kidung, ya, fungsi kidung di dalam umat Hindu. Dengan melihat kidung sebagai karya yang memadukan pengalaman estetika dan religius serta kedudukan dan fungsi sastra agama sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di Bali. Tampaknya fungsi kidung di Bali lebih tepat dijabarkan ke dalam dua lingkaran fungsi, yaitu lingkaran fungsi utama dan lingkaran fungsi sampingan. Lingkaran fungsi utama terdiri dari dua macam fungsi, yaitu fungsi agamaan dan fungsi keindahan. Fungsi keindahan meliputi fungsi hiburan, fungsi keagamaan yang sesuai dengan tiga kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan upacara. Nah, dalam rangka filosofi atau tatwa, kidung dipahami secara hakikatnya sebagai proses turunnya wahyu Tuhan, yaitu mantra-mantra Weda yang menjadi kitab suci dan sumber tertinggi dari ajaran Hindu, dimulai dengan suara nada atau gelombang vibrasi. Dengan demikian, sejak Weda pertama kali diturunkan ke bumi dan diterima oleh para maharsi, sudah dikenal dengan nyanyian pujaan. Hal ini dibuktikan berdasarkan istilah Rig Veda yang berarti mantra-mantra pujaan yang dinyanyikan. Sebagai nyanyian pujaan Gita, kidung melukiskan hakikat Tuhan beserta ciptaannya. Dalam filsafat Hindu dikenal satu Tuhan yang dinamai dengan Sangya Widi sebagai yang maha kuasa. Sangya Widi memberikan kekuatan suci dan kesempatan makhluk hidup dalam wujud sebagai dewa. Demikian pula Sangya Widi memberikan perlindungan kepada ciptaannya. Dalam wujud petara, Sangya Widi bertindak sebagai pencipta atau utpati, pemelihara atau stiti, dan pelebur atau pralina. Berdasarkan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya, pengarang melukiskan hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Dalam sastra kidung, perwujudan sinar suci yang widi dalam bentuk dewa-dewa dan batara memberikan kekuatan perlindungan kepada ciptanya, sehingga menjadi bagian penting dalam karya sastra kidung.

0: inggih ke bawah sang ulet di desang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

fungsi kidung sebagai bagian dari fungsional dalam tindak kebatinan di Bali dapat dipahami karena kidung pada hakikatnya merupakan mantra dan sekaligus yantra. Nah, dalam rangka mantra, kidung berisi doa-doa pemujaan. Dalam rangka yantra, kidung merupakan alat yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya dalam fungsi keagamaan dapat dikatakan bahwa kidung berfungsi yang pertama sebagai ibadah keindahan, kedua sebagai persembahan, ketiga meningkatkan keimanan dan ketakwaan atau serada bakti umat Hindu kepada ide yang lebih dewasa, keempat sebagai sarana penyebar luasan ajaran agama. Hal ini sejalan dengan kedudukan kidung sebagai gita atau syair indah yang terikat aturan mentrum yang terdapat di dalam pustaka suci Weda, baik Struti maupun Smriti maupun Susastra Nibandha. Yang kelima, memimpin dan menuntun umat Hindu atau umat manusia menuju kesejahteraan lahir batin berdasarkan kebenaran, kesucian, dan keindahan. Dan yang keenam, sebagai upaya penyadaran umat Hindu menuju kehidupan yang damai dan sejahtera serta pencerahan batin menuju pembebasan diri dari ikatan keduniawian atau istilahnya moksatam jagadita yaiti dharma. Nah, contoh kidung. Nah, biasanya kidung ini digunakan dalam kegiatan pancayatnya. Nah, secara umum apabila kita berbicara dengan yatnya, maka pikiran kita akan terbayang dengan berbagai pelaksanaan upacara yatnya atau upakara dalam suatu kegiatan ritual keagamaan yang sebenarnya bahwa wajib dilakukan khususnya oleh umat Hindu. Pengertian tentang yatnya tidak sempit. Yatnya memiliki pengertian yang begitu luas. Yatnya berasal dari kata Sanskerta yats yang berarti memuja, menyembah atau berdoa. Yatnya juga berarti persembahan suci yang dihaturkan dengan penuh rasa ketulus ikhlasan dengan tujuan sebagai ungkapan rasa syukur umat Hindu terhadap apa yang dinikmati di dunia ini. Di dalam pelaksanaan yatnya di Bali tersebut tidak terlepas dari namanya Pancagita, di mana dalam bagian Pancagita salah satunya adalah Dharmagita yang termasuk dalam di dalamnya. Dengan demikian, setiap umat Hindu melaksanakan upacara yatnya maka wajib untuk melantunkan kidung-kidung sesuai dengan jenis yatnya yang dilakukan. Nah, biasanya pelaksanaan yatnya yang dilakukan oleh umat Hindu tergolong dalam lima yatnya, yaitu Dewa yatnya, Buddha yatnya, Manusia yatnya, Resi yatnya, dan Pitra yatnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang kidung Dewa yatnya, yaitu kurma suci yang tulus ikhlas yang dilakukan oleh umat Hindu ditujukan kepada ide yang lebih dewasa dan para dewa. Nah, di sini saya akan memberikan kidung Dewa yatnya, yaitu kawitan Warga Sari. Om Abhinam Astu Namah Sidiam.

Baik, pendengar RRI dimanapun berada, demikian yang bisa saya jelaskan tentang definisi atau pengertian dari sekar madya atau kidung. Dan juga tadi saya sudah mempraktekkan salah satu contoh dari kidung dewayatnya, yaitu kidung kawitan warga sari. Baik, para pemirsa pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan tentang definisi kidung, dan saya mohon maaf jika ada yang berkenan, dan saya akhiri pembinaan atau dharma wacana saya ini dengan mengucapkan Prama Santi.

0: Iya, rakelan Rai Kantor Punikiring Program Budaya RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, sampun mirengan sarang-sarang Punikiring acara Rahajeng Bali siaran Surya Pujang ya. Sampun napi indik pengertian lan contoh-contoh Sekar Madya kesarangin ide bagus Putu Arcana penyulo saking Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Mogi mapi kenoh rakelan Rai santukan mangkin sampun nampar inggala jam 6 mentaki-taki dumun yang lanang pemuspan Puji Trisani majari umat Hindu Sudarma sanementan tering sejebak baling ya. Pesan Puja Trisani, gue ngel antara Mali, tetap menikirin program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

teki perapiak sukirlang pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

Tetujuan iraga urip ring jagate wantah ngeruruh dharma arte kamu miwah moksa. Sepatutnya ne wantah dharma sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah pemoksane punke. Sane mangkin ngiring sareng-sareng ngulangan pikayun muncarang puje trisandir.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kukuk dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, rakalan trai gong esine wali nyarengin sematan suami ring semangka dimangken ring rahina redite tigang siki. Mei warse kali talina meliku ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Sampun api, sampun kemarga puja trisan ya ringgala jam 6 semang wawu talar puniki. Sampun kaatur tembang pemungkah ring acara rahajeng Bali semangka dimangken nge. Wenton sana durung metangi karena kantun nyenyak kantannya santukan kan hawa ring Bali pasti ke dingin kantannya tapi malah gongnya ngasan puniki ring daerah pekubon gongnya ring Penate ring Denpasar kantos mangkin kantannya ring Hayam Wuruk ring Gala mangkin ini napi wasnya terasa kantun dingin kantun semetonnya wenton sana merasa hal skadini ke patah skadi gongge pasti ke patah kantunnya yang biasanya ten napi wasnya ten kayun sirap nganggen saput kantunnya tiba-tiba ngeh rakelan rai tidak ada hujan ten wenton matahari kantunnya siang-siang ngeh rakelan rai walaupun wenton matahari habis itu wangi-wangi ten wenton hujan pokoknya nyaluk saput kentan nge nganggen saput semeton nge sampe kan memang hawa dingin ring Denpasar pamekasnya nih ring Bali minap niki semeton sane ngasain kentan nge

Rai, cek mantan iki secara berkala, sane gonggek Cynthia kutip saking bmkg.go.id. Nah niki terpantau dumun, ring rahina mangkin rahina redite, ring widangan jemrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, lan Kota Denpasar niki cerah nge. Selanturnyane malesiki wentan, ring Kabupaten Buleleng niki diprediksikan berawan nge. Sane mangkin ring studio Pro 4 RRI Denpasar hingga jam 6 lintang 3 menit waktu Indonesia Tengah niki terpantau kantun Jeremram, Astungkara, Tanwenten Sabah, Tanwenten Gulam, santukan makin nape ring rahina suci purnama nge. Pasti kesana istri-istri sampun ngawit niki maasep-asep kenten nge, rakalandre sana menton petoyan piodalan mayatnya kenten nge. Telur pun niki rakalandrai prai ring rahina riditi makin tapi tidak prai ring aktivitas ring pekuban jat tetap semangat ke mantan nge. Yeni ngerakalan rai jagi pulang kampung atau puniki wenton kegiatan sanelianan sani ngentas ring margi hayam muruk mangkin terpantau dumun ringgala jam 6 lintang 4 menit niki terpantau kantor lancar arus lintasnya nge. Rakalan rai alon-alon ke mantan niki sani sampun ngawit ring margi ngawit subuh wau kantor semangkin jangkap surat pengemudi skadisim STNK lan KTP talar puniki mematuhi aturan rambu lalu lintas. Tetap semangat, tetap berjuang, terus Tengkar Mesari. Rakalantre tetap unikirin program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Eh, enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Kakek dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Kakek dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rake dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rake dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rake dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi, Raklantrai Gonges Intia Muali Nyerengin Punikiring Program Budaya RRI dan Pasar Acara Rahajang Bali. Informasi lan teman-teman Bali nge Raklantrai, hawa dingin, suasana dingin iki nge menyelimuti ring Bali. Nah, sira punike sane ngasain termasuk gonggek kantan nge. Nah, niki wentan Raklantrai sensasi napi wastane nge dingin-dingin sekali mangken. Kita hangatkan dumun dengan secangkir penolak sakit. Wenten api nike gongge, wenten kopi jahe nike semeton. Perpaduan antara aroma kopi yang pekat dan sensasi pedas hangat dari jahe. Ternyata nike nenten wanta nge minuman penghangat tubuh di kala musim hujan ataupun hawa dingin sekadi mangke. Jadi ngampun dingin-dingin, tubuh ingin yang hangat-hangat kan. Tangi pilihannya nike gongge sarankan kopi jahe yang Raklantrai tidak asing di lidah kentangnya. Iya nampun biasa memiliki mengkonsumsi kopi jahe aman-aman kemanton untuk dikonsumsi di hawa dingin sekali mangkin kentangnya. Mangkin manton gue nggak siaran ngangin jaket niki kudang lapis niki gue nggak ada senengnya. Dua lapis niki nge angin kaos kaki, angin sarung tangan, angin sial lengkap Raklantrai. Bukan karena AC buatan kantornya, memang dari luar ruangan pun niki juga dirasakan nge Raklantrai hawa cukup dingin nge akhir-akhir puniki ring Bali. Nah, jadi penghangat tubuh niki sangat diperlukan tapi malah kombinasi yang tradisional kini kembali populer nge di berbagai kedai kopi modern lan menyimpan sinergi saat aktif yang sangat baik untuk mendongkrak kesehatan tubuh jika diracik dengan benar nge. Kopi kaya akan kafein dan juga antioksidan, sementara jahe niki dibekali oleh gingerol dan sogaol kan, nge, bersifat antiinflamasi atau anti peradangan serta antibakteri. Jadi keduanya niki jika disatukan minuman yang paling ampuh sekali meredakan nyeri otot setelah beraktivitas, memperlancar sirkulasi darah hingga memperkuat sistem kekebalan tubuh dari serangan flu. Nah, minap niki semeton sana imunitas tubuhnya mungkin agak napi wasane cepat kentan nge dirasakan bapil, batuk pilek, radang nge. Cepat-cepat niki mengkonsumsi yang hangat-hangat karena cuaca juga dingin pisan kentan nge Raklantrai. Jadi tips aman niki dari gongge sana gongge Cynthia kutip saking RRI.co.id dalam mengkonsumsi kopi jahe nge Raklantrai. Jadi harus diperhatikan secara bijak nge Raklantrai dan jeli dalam racikannya agar tidak memicu asam lambung atau jantung berdebar. Nah, tips amannya nih yang bisa Raklantrai terapkan, gunakan jahe segar. Yang pertama nih, kini pilihlah jahe yang segar. Pilih jahe emprit atau jahe merah segar yang digeprek atau diparut, bukan jahe bubuk kemasan. Dicatat nih, ampunna ngangen jahe bubuk sane kemasan, tapi pilihlah jahe emprit utawi jahe merah segar yang digeprek atau diparut nge. Dan jangan jahe bubuk kemasan yang kerap kali niki sudah ditambahkan gula pasir dalam jumlah yang tinggi. Niatnya mengkonsumsi minuman tanpa manis-manisan gantangnya Raklantrai napi wastane penangkal sakit, penolak sakit tiba-tiba yening semeton niki secara sengaja gantangnya menuangkan jahe bubuk kemasan dalam kopi. Nah, nike pastinya nge Raklantrai mengandung gula pasir dalam jumlah tinggi. Sane minap niki mengurangi manis-manis tidak cocok dan gue tidak sarankan menggunakan jahe bubuk kemasan nge. Yang kedua niki perhatikan waktu minum. Jadi hindari meminum kopi jahe saat perut benar-benar kosong di pagi hari atau menjelang tidur malam agar tidak mengganggu pola tidur dan dinding lambung Raklantrai. Nah, berarti niki bisa disimpulkan Raklantrai harus ngajeng dumun nge, sekali obat kan harus ngajeng dumun, dagingin waduk semeton dumun wau ngajeng obat kan. Tapi patah niki sekali kopi jahe harus mengkonsumsi ajeng-ajengan dumun, cemilan dumun, yang saya pun niki merasa perut juga tidak keroncongan, perut sampun diisi dengan secukupnya kentongnya, wau gongnya perbolehkan kentongnya semeton titian pun niki Raklantrai mengkonsumsi kopi jahe. Dan yang terakhir niki takaran yang seimbang, cukup gunakan 1 hingga 2 ruas jempol jahe untuk 1 cangkir kopi hitam tanpa gula guna mendapatkan rasa hangat yang pas tanpa merusak cita rasa asli
kopi. Yen sampun puniki nggih rakelan rai napi wastane menirukan step by step utawi niki memperhatikan nggih dari pemilihan jahe, memperhatikan waktu minum dan takarannya seimbang, pastinya niki nggih sakit yang ada dalam tubuh niki ditolak mentah-mentah. Kanten nggih rakelan rai asung karo puniki samian sehat, samian hangat puniki tubuh mangden enten kegigi napi wastane kegigilan kanten nggih sakadiring gunung kanten nggih rakelan rai napi malesan mendaki mungkin menek gunung dingin pisan kan nggih rakelan rai mungkin bisa niki sebagai bekal nggih rakelan rai untuk minuman hangat-hangat di hawa dingin sekali mungkin. Mari jeb bos nggih rakelan rai topik yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Ring acara Rahajeng Bali mungkin ngawet ringgala mungkin kantos jam sia niki nganinin ini kesehatan jekantun tapi niki napi wastane melianan kide nggih kita beda jalur. Wow, dari kehangatan mungkin lindungi pernafasan dumun dari asap rokok. Jadi gongnya napi wastani memberikan topik utawi kita akan meblikbak kentangnya serang sematon suami maliji bos sering ambara nganinin inek budaya menekan perilaku merokok. Nah, sirap puniki yang tidak bisa menghirup bau asap rokok pasti kesamian kata nggih. Tapi malih sane sering puniki terpapar asap rokok. Nah, nika juga bisa jatuh dalam kategori perokok pasif kenten nggih. Nah, mangden enten sakadi punika mungkin cara pencegahannya sapunapi terus napi wastane memperhatikan dari segi kesehatan juga kenten nggih yening sampun terpapar bau atau asap rokok. Nah, sapunapi malih jebos nggih ra kelantara sakadi biasa ring pesawat telepon 0361223361 ring WhatsApp 0478789882420 kesarangin ring Facebook programa Budaya RRI Denpasar.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga ibu. Alah legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngelih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Kantun kesarang Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Kalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya.

Pusring Jagat terdapat upacara mempekelam Telaga Maria yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan pura Pusring Jagat. Tempat pelaksanaan upacara mempekelam Telaga Maya di Pura Pusring Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara mempekelam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mempekelam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan bantan piodalan. Upacara mempekelam di Pura Pusring Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau bantan upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengukatan jangkep. Selain itu juga, memakai dua ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi mempekelam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.

Rakadean Rai, selamat pagi. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Bali, Nimade Dian Kurnia Sari, mengakui program cek kesehatan gratis CKG berperan strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Namun demikian, perlunya pengukuran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas program, termasuk tingkat tindak lanjut peserta setelah menerima hasil screening, integrasi data kesehatan melalui platform digital, serta keberhasilan intervensi lanjutan bagi kelompok dengan risiko tinggi jelasnya. Dian Kurnia Sari menambahkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan masyarakat hingga komunitas lokal akan menjadikan cek kesehatan gratis fondasi penting dalam membangun masyarakat Bali yang lebih sehat, tangguh, dan berdaya secara berkelanjutan. Rakadean Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongek Sintia dan sampai jumpa.

Ingiring margi hayang urup yutang di SD Denpasar melalui nyaringin sematan sami ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge sarang titiang gong ya Cynthia ring semangka dimangkin kantor yang acara Rahajang Bali informasi lan teman-teman Bali kantos JMC ya semang ya sampun gong ya informasi yang bantang jagi ke berikbakan ring ambara ringki nganinin indik budaya menekan perilaku merokok jadi ciptakanlah budaya yang sehat dan bebas dari asap rokok ya. Strateginya sapu napi gongge. Nah, gongge nenten napi wastane memberikan topik ke mantan tapi solusi dan strategi yang bisa diterapkan. Salah satunya ada perubahan norma di lingkungan terdekat. Jadi keteladanan keluarga, terutama orang tua niki harus menjadi figur non rokok di rumah agar anak tidak mencontoh kebiasaan tersebut, nggih. Dukungan sosial niki membangun kelompok dukungan utawi support system nggih bersama teman dan juga kerabat untuk saling mengingatkan dampak buruk rokok. Tapi malih beduena alit iki sane kantun balita, sane kantun bayi kenten nggih. Gongge nanin niki maca salah satu artikel kenten nggih bahwa sane merokok walaupun niki sampun mandi tapi wastane gosok gigi bersih kenten nggih ra kelan rai ternyata kantun nempel pun ikiring badan tapi malih ring baju yang digunakan walaupun sampun dicuci kenten nggih sampai bertahun-tahun. Nah, sampai puniki ampunang na alit dados korban atau orang terdekat orang yang kita tidak kenal tiba-tiba di tempat umum merokok sembarangan. Nah, otomatis niki orang kita tidak kenal juga ikut menjadi perokok tapi perokok pasif kenten nggih. Dan yang lebih parahnya niki yang lebih parah kena niki ternyata bukan perokok aktif malah pasifnya karena langsung kantornya menghirup asap rokok. Nah, mungkin niki strategi yang paling terdekat dumun dari perubahan norma di lingkungan keluarga dan juga dukungan sosial.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan Rai mulai nyaringin ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz ring acara Rahayung Bali. Informasi lan teman-teman Bali sarang titian gongge sintiang ya. Samun kaatur puniki sigi temang dumun mengkaring palatan kaping kali acara Rahayung Bali mangkin. Topik kantor puniki budaya menekan perilaku merokok. Nge, widangan semeton apakah wentan sani merokok dan bentuk peringatannya nih skadinapi, pencegahannya juga skadinapi kentan nge. Langsung ke mantor yang pesawat telepon 0361-223361. Ring WhatsApp Pro 4 0878-988-22420. Kesarangan iki berkomentar langsung ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu, selamat pagi. Ibu Eka, sapuna pigatre.
1: Asung kare, wau, sun cacak cicik, bersih-bersih di natahe.
0: Bersih-bersih ring natah.
1: Lagi back sana. Bodo nak menek nih gitu mana ha. Kedi tengah. Iya, marah mulai nih gitu.
0: Nge, wau, kok nge mungka nih ibu Eka kanggiang.
1: Nge, sang pencet-pencet masuk.
0: Sampun nih kita kita jadi napi wanastane maturan bu Eka. Makin gak pernah
1: mau. Nge, wau, metanding banten saiba, nanding segahan, malah jebos saunyan.
0: Oke,
1: tepi kanan. Kayang pengian dek tu purnamo.
0: Ngetan kenapa alon-alon ke mantan?
1: Purnamo kide ini tiang mau bantuan menkajang kliono wakeh.
0: Oh wakeh. Oh berarti berbanding. Oh patah aja sekali gonget tapi seimbang lah purnamo kajang kliwon.
1: Nge sampun
0: nge. Bagi tugas dumun bu Eka nge.
1: Kadang bersih-bersih nak gotong royong di ringkangan di depan. Pas ibu anak melontek dek di pintu di jalak di muka gang kan akeh padang mentek.
0: Nge rumput-rumput liar bina.
1: Iya yuk manik wanginya gitu.
0: Suk sama Bu Ayu.
1: Iki majang ring doa jiminya nih boleh nyolek tentang nih si tiang apuro okay, banget.
0: Inge tuh aji
1: wanginya. Senang dan nyarangin nge.
0: Nge starter agane ngirim video niki penyiar kantor siaran nge kirim video.
1: Majang sarang sami di, kayaknya niki ring dan pasar melinggih kan witness saking Bangli ya tuh.
0: Oh witness saking Bangli nge. Tapi mungkin ring dan pasar kentan.
1: Nge menawi niki nge ring dan pasar.
0: Tapi
1: topik merah tuh.
0: Inge topiknya mengenai menekan perilaku merokok. Minap niki widangan Bu Eka wenten nak ngerokok terus bentuk peringatan Bu Eka memberikan penjelasan bahwa rokok niki bahaya sapun api Bu.
1: Nggih, Kak Mangku niki nyaran Kak Mangku sedani.
0: Oh nggih, sok sama Kak Mangku.
1: Sen nggih. Memudayakan untuk menghapus rokok niku nggih. Niki, Bu Yan Sari Merta nyarangi rajang Bu Yan.
0: Nggih, sok sama Bu Yan.
1: Niki rokok itu sama dengan bagi orang senang merokok nih, sama dengan ngajeng kok siapa tuh?
0: Nih,
1: Bu Jero Chandra nyarangin.
0: Nih, semua Bu Jero Chandra.
1: Malah nak ampun siapa lagi tuh di samping kuping mau tuh lanang-lanang nih. Yang rokok hilang mau hutang kerja ni mau kita ngalih benar tu, kan?
0: Iya betul. Nge.
1: Ini ke yang nak yang mesti membudayakan merokok tu kan salah ni
0: tu. Salah betul.
1: Masa rokok dibudayakan?
0: Benar. Gue pun tidak setuju karena asapnya ni merugikan pernafasan sekali tu.
1: Otomatis juga yang tidak merokok itu ikut dia ningkrung di situ dia otomatis kena dia.
0: Iya betul menghirup asap rokok.
1: Menghirup asap rokok Niko namanya perokok pasif.
0: Betul nge Niko pun.
1: Niko pun nak. Belum tiang pun mengalami gitu beli kandung tiang sendiri. Dia senang malam-malam nongkrong sama temannya. Sebelum tidur teman-temannya kumpul jak daso yoga di diana dan merokok. Tadi ini dia kena perokok pasif paru-parunya yang diserang.
0: Iya betul.
1: Kau sambil lampun meninggal mungkin belum tiang.
0: Iya ratu. Mungkin wenton akibat yang lain nih Bu Eka.
1: Iya Niko sampun efeknya bagi orang yang tidak merokok senang ningrung sama orang-orang yang senang merokok. Niko akibatnya perokok pasif namanya Niko. Makanya Niko ya Niko makin agak tenyidang memang tuh nih. Orang seneng tuh merokok. Dia bilang lebih baik kuning sing manasi daripada sing
0: merokok. Oh, wenten sane berstatement atau mengucapkan sekali Niko nggih.
1: Wenten Niko karena rokok Niko identik dengan kopi.
0: Oh, iya.
1: Kalau dia senang merokok pasti juga senang ngopi.
0: DJ nak nongkrong wenten weda wenten kopi. Tapi biasanya Bu Eka niki ya nampun manggihin asap Niko ten nganggen masker minap Niko Bu Eka.
1: Oh, ngangen, makin ngangen. Niki gong biang seri nyarang.
0: Oh, iya, sesama tuh biang.
1: Rokok, gitu. Tapi enak mau sen, kayaknya memang ya. rokok itu terus berproduksi. Ragoman izinnya juga ada itu kan kentengnya.
0: Betul.
1: Dia juga bayar bayar mahal juga ke pemerintah itu matinya masuk kas itu. Yang juga memang Irago pilih. Kayaknya memang nggak merokok, dadah rokok nu terus ada.
0: Iya, sadar dumun yang sampun wentan dampak yang dirugikan kan sadar dadosnya Bu Eka.

0: sebenarnya kan, nah mungkin kan ampun ada larangan di tempat-tempat alter bis nikel kan tidak boleh merokok. Misalnya kita nunggu bis jalur yang kemana kan tidak boleh merokok.
1: Iya benar.
0: Sebenarnya tempat-tempat tertentu untuk merokok, apalagi di rumah sakit kan gitu nge.
1: Betul sekali.
0: Parkiran rumah sakit kan udah dilarang, tapi ada saja orang, seberapa orang tuh merokok di situ gitu loh.
1: Kadang berkumpul kan tangnya, padahal sebenarnya sampun uning kawasan bebas rokok tapi tetap merokok Bu Eka nge. Mungkin apa sih yang Bu Eka ingin sampaikan kentangnya bagi orang memang perokok aktif, kentangnya lebih peduli juga terhadap orang-orang sekitar. Sampun api Bu Eka Duros.
0: Entiti yang mana niki mewah atunge niki tergantung kesadaran orang-orangnya gitu. Ibu di rumah enggak ada sih
1: maksudnya. Ya bebas asap rokok Bu Eka nge.
0: Karena berhubungan langsung dengan tamu kan enggak boleh merokok.
1: Betul.
0: Kalau tamu dia merokok, dia cari tempat terpencil, misalnya dia berkunjung ke Kintamani. Ke tempat-tempat wisata dia cari tempat yang terpencil untuk merokok, habis itu dia buang, langsung dia pergi lagi gitu. Itu kesadaran dia sendiri gitu.
1: Iya. Inge.
0: Rajang yuk.
1: Inge, suksama ibu informasinya nih. Inge.
0: Penapian tuh niki dan bersido yang niki. Kadang wentan iklan di Radio Perempat.
1: Iya, wentan. Wow.
0: Aduh pekak merokok.
1: Unding wentan niki ampun ya, keputar wow.
0: Ya, pekak nih kan sama saut pekak nih. Emang singkat merokok cabut tak izinnya dah nih.
1: Dah nih iya nge pih apal saja nge malah jebas kok kayak putar nih.
0: Monika demu niki. Nge. Jerman Mahindira mungah makin bukan urang biasanya nge. Nggih. Yeah. Kan dianda jarurung butet kendri sareng Pak Yan Gawi Rajang Semang niki nggih kudu kena. Semua dadang nggih.
1: Suksama muali, Bu.
0: Santi.
1: Oh. Nggih, betul nggih. Penikam Bu Eka kesadaran diri sendiri, pabrik rokok pun masih ya sampun napi nggih. Ya rakalan resane sampun aktif merokok bertahun-tahun kenten nggih, kalau memang tidak bisa lepas ya harus sadar rumun mang dan enten juga orang lain menghirup asap rokok yang memang dihasilkan kan dari semeton kantan nge dari diri sendiri. Jadi ampun yang sampai merugikan napi wasane kesehatan orang lain kantan nge, sama-sama kan masing-masing tempat umum sampun wenten ruangan khusus untuk merokok, jadinya pemerintah atau memang perusahaan-perusahaan nika sudah menyediakan nge fasilitas untuk orang-orang yang benar tidak bisa lepas dari rokok kantan nge. Jadi dimohon kerjasamanya semeton nge untuk tidak merugikan pernafasan orang-orang sekitar nge. Suksema Bu Eka Rakelan Tresan yang lianan durus puniki kita bersama-sama budaya menekan perilaku merokok. Ngeh. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Inge, Om Swastiastu, Titiang. Gak nggak serang sirah nih kidumun.
2: Pak Eka nih.
1: Pak Eka, ngeh. Bu Eka, buat bulan. Mungkin
2: ya, Pak. Mambal.
1: Oh mambal, niki berarti dajan gianyar niki. Etan
2: mambal
1: dauh nenge dajan dan pasar berarti niki.
2: Yang di pekannya di Pakuan.
1: Oke, entan madolan napi Pak Eka.
2: Yang
1: madolan Pak Eka napi pekubon apa pasar?
2: Yang kene, yang kering kene, angkinsi itu sampai Surabaya.
1: Oke, entan Pak Eka mungkin bisa didekatkan sedikit, nggih mang de jelas niki gua nggih pirang.
2: Kalau tiang sih nggak pernah merokok.
1: Nah, niki ya harus
2: saya.
1: Iya, ditiru niki. Berarti sama sekali tidak.
2: Merokok itu kan memang bahaya.
1: Bahaya betul, setuju.
2: Kemudian dulu di BRI kan manpani yang sering-sering merokok. Bisa dua kepat. Akhirnya sih yang kasihan apa lama umurnya udah nggak ada dia. Nah, niki baru tetangga tiang sih. Termasuk umur sekitar paling 50 kurang 48 lah kan. Iko pedane merokok itu keras sekali nih kok. Baru tiangnya tuang nih kok orang tiang hampir merokokku kan. Ibuku bukain beberapa kini kan. Baru dia ngomong gitu pun masuk rumah sakit. Bebas kerasnya nyedang kini nganu apa namanya. Menahan kalau tidak merokok sih kadang kecanduan gitu.
1: Berarti
2: baru beberapa hari ini kan 7 hari
1: ini. Geng berarti Pak Eka ini sampai memperingati salah satu orang yang merokok kan tanpa Eka.

0: Legong Leko. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Lekonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkung. Tarian Legong Leko ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkung, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Leko yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Atak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Leko ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar itu sendiri.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.

Selamat pagi Rakden Rai, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Gusti Ayu Raka Susanti mengatakan, untuk penanganan kasus DBD, pihaknya melakukan langkah inovatif dengan menggandeng stasiun klimatologi BMKG. Dijelaskan stasiun klimatologi BMKG akan merancang sistem peringatan berbasis cuaca untuk memproyeksikan potensi wabah di masa depan. Raka Susanti menambahkan sektor swasta melalui skema CSR bertajuk Bebas Nyamuk, Keluarga Sehat, dan Bebas Gerak juga mendukung upaya Dinkes Provinsi Bali dan saat ini difokuskan ke Gianyar, Badung, serta Denpasar.